Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo, saya Agus Rusmin Ruyadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.

Baiklah pendengar, kami masih menantikan ya untuk program kami siaran langsung dari lapangan Ngarelamo Ternate untuk menyiarkan jalannya upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

kakeknya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya.

karya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Anda masih bersama dengan kami dalam program khusus siaran langsung upacara kemerdekaan Republik Indonesia untuk tingkat kota Ternate. Baiklah, saya segera bergabung ke lapangan Nyaralamo Ternate, di mana ada Sofian dan juga Opi, reporter kami, yang akan melaporkan dan juga menyaksikan langsung jalannya detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tingkat kota Ternate. Silakan untuk Opi dan juga Sofian.
1: Terima kasih.

Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Plus 1 RRI Ternate. Saat ini pendengar, rombongan dari Wali Kota Ternate akan menjadi komandan upacara dalam detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia untuk tiga kota Ternate bersama dengan Bapak Wakil dan juga Sekda serta beberapa unsur pimpinan ya wilayah kota Ternate sudah berada di lokasi upacara. Baru saja tiba ya di Jalan Sultan Hairun, terpantau dari lokasi kantor kami ya. Nampak terlihat para pejabat Kota Ternate, Forkompinda sudah berada di lokasi upacara ya. Oke. Baiklah, kami masih menantikan untuk dapat menyiarkan secara langsung jalannya detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari lapangan Ngaralamo Ternate.

Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?

Kesadaran detik-detik proklamasi dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Siap, ingat, lanjutkan.

0: وفي نعمة وأنت في مسجدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله سبحانه يا ما في عرف الليل كنيا التصميم فان رحمة توفيق هدايا سلطة كرنيان. Pada hari ini kami dapat menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dalam keadaan sehat, aman dan penuh rasa syukur. Ya Allah Tuhan yang Maha Mulia, di hari yang bersejarah ini kami mendengar perjuangan para pahlawan bangsa yang telah mengorbankan jiwa, raga, dan segala yang mereka miliki demi tegaknya kemerdekaan Indonesia. Terimalah amal bakti mereka, tempatkan mereka di sisimu sesuai dengan kemuliaan yang engkau janjikan, dan jadikan kenangan perjuangan mereka sebagai inspirasi bagi kami untuk terus mengisi kemerdekaan dengan karya, pengabdian, dan persatuan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Engkaulah sumber segala kekuatan. Cukupkan tegak kami untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, mempererat persatuan dalam keberagaman, serta memperkuat semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa. Bukan negeri kami dari segala bentuk perpecahan, permusuhan, bencana, konflik, dan segala hal yang dapat mengganggu persatuan, kedamaian, serta ketentraman bangsa. Ya Allah Tuhan yang Maha Murah, anugerahkanlah keberkahan kepada negeri kami. Jadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dalam menentukan masa depannya, adil dan memberikan kesempatan dan perlindungan bagi seluruh rakyat, bersama dengan kesejahteraan yang dirasakan secara merata. Berikan kemudahan dalam setiap pembangunan, kemajuan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, serta kemajuan ekonomi yang membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya Allah Tuhan yang Maha Penolong, di hari kemerdekaan yang semuanya, mengucap rahmat untuk saudara-saudara kami di Nusa Tenggara, Sumatera Utara, dan Sulawesi Tengah yang dilanda bencana. Muliakan mereka yang wafat, sembuhkan mereka yang terluka dengan sakit tiada para. Kuatkan hati, pulihkan jiwa, serta limpahkan rezeki agar mereka kembali sejahtera. Hapus duka nistapa dan terbitkan harapan agar dalam ketabahan mereka kembali bangkit dengan tekad. Satukan langkah kami untuk saling peduli dan mengulurkan empati, meringankan beban sesama yang membutuhkan dengan ketulusan hati. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, kami hamba-hambamu yang lemah, banyak dosa dan kesalahan ya Allah, banyak kesalahan dan kehilapan, ampunilah semua dosa kami, dosa para pemimpin kami, dosa guru-guru kami, dosa kedua orang tua kami, terutus para pahlawan yang telah gugur memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Allahumma ya Allah yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa dan harapan kami, limpahkan rahmat, perlindungan dan kedamaian bangsa Indonesia. Ketikan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini momento una propuesta que los ayuntamientos de Inicia y Andrés Daurat a mí, Ben Mahmur, demi terwujudnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang maju, sejahtera, serta engkau ridhoi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome.

Simone Pellegrini.

Thank you.

0: Penghormatan kepada tamu terapi, dipimpin oleh komandan upacara.
1: Kepada tamu terapi, hormat

imbauan dan merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Mari ke depan. Mari.

0: Paski Berkara itulah
1: anggota Paskibraka yang baru saja menyebarkan bendera merah putih pada peringatan detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Dan pendengar, untuk Paskibraka beserta pasukan yang tergabung dari TNI Polri sudah bersiap-siap untuk meninggalkan lapangan upacara. Dan saat ini pendengar, antusias dari masyarakat saat menyaksikan jalannya sukses pengibaran bendera pada pelaksanaan ke-21 negara Republik Indonesia tahun 2026 yang sukses dijalankan oleh adik-adik pasukan pengibaran bendera Kota Ternate. Dan peringat untuk saat ini sudah saja para masyarakat juga kan masih terus menantikan menyaksikan secara langsung pelaksanaan upacara pengibaran bendera merah putih dan saat ini pendengar untuk 4 personil yang tergabung dari TNI Polri sudah menuju ke lokasi tiang bendera untuk menjaga bendera merah putih yang baru saja dikibarkan oleh masih berada Kota Ternate saat ini. Dan terakhir masih berlangsung untuk upacara saat ini, para tamu dengan masih berdiri.
2: Hadirin silakan duduk kembali. Baik.
1: Kita instruksi dari MC untuk para tamu dengan yang saat ini sudah
2: dilakukan.
1: Ya, baik pendengar. Pasukan dilakukan.

kita ikuti kita untuk pelaksanaan upacara pengibaran bendera.

Yeah.

Oh, good job, good job. Bye.

Thank you.

panjang

Inspector, Upachar. Hormones, take a bath!

0: Upacara selesai. Inspektur upacara meninggalkan lapangan upacara.
1: Baik, pendengar. Laporan kepada inspektur upacara yang baru saja disampaikan langsung oleh pemimpin upacara. Tanda bahwa upacara upacara bendera pengibaran bendera detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai. Dapat kami gambarkan di sini inspektur upacara Bapak Wali Kota Ternate Bang Sulaiman menuju ke peserta upacara di tengah lapangan untuk memberikan apresiasi kepada pemimpin upacara yang menjadi pemimpin dalam pelaksanaan pengibaran bendera detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini pendengar, inspektur upacara Bapak Wali Kota Ternate M. Tawa Sleman telah kembali menuju ke tempat semula. Saat ini pendengar, setelah pelaksanaan upacara pengibaran bendera, ini nantinya ada dua kegiatan yang juga menjadi rangkaian pada pelaksanaan hari upacara bendera 17 Agustus di pagi hari ini, mana ada dua kegiatan yaitu dari marching band dan juga tarian kolosal dari Sanggar Kirana Art yang sudah
2: pasukan diistirahatkan. Tiap-tiap komandan pasukan tanpa penghormatan dapat menyesuaikan kegiatan selanjutnya. Kerjakan!
1: Dan pendengar, pelaksanaan upacara bendera detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Ternate telah selesai dilaksanakan dengan sukses, berjalan dengan lancar, mendapat antusias masyarakat dari berbagai kalangan. Dan saat ini pendengar, atas nama kerabat kerja yang bertugas langsung dari lapangan Ngara Lamong Sulawesi Ternate, saya Novianti Parasabesi dan rekan Sofian Tugubu beserta tim dari teknik Hasnur Ijar dan juga Nahar Kahar Ratnon, ada juga dari tim siaran Helda Kamarula, Ferdino Sali dan juga Rahmat Ramalan mengucapkan terima kasih langsung dari lapangan Ngaramo Sosio Ternate dan juga Ketua Tim Pemberitaan Radio Republik Indonesia bersama Kepala LPP RRI Ternate Bapak Agustus Mendoriani menyampaikan terima kasih kembali ke studio.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Saat ini sudah dari studio Pro 1 dan tadi telah kita ikuti jalannya detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia untuk tingkat kota Ternate. Upacaranya berlangsung dari lapangan Ngeralamo Ternate. Dan untuk Anda pendengar, kembali ke studio Pro 1, saatnya saya pamit. Setelah ini akan ada penyiar lainnya ya, ada Mbak Safira yang akan menemani Anda sampai nanti sore. Dan kami informasikan juga sesaat lagi kami akan bergabung bersama dengan teman-teman kami di Pro 3 RI ya, untuk menyiarkan jalannya upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara. Baiklah, dari studio kami yang bertugas untuk tim pagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan Dirgahayu Indonesiaku, selamat siang, sampai jumpa di edisi lainnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Bersama saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate siang hari ini hingga sore nanti pendengar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Mendengar tepat hari ini tanggal 17 Agustus kita kembali memperingati hari bersejarah bagi bangsa Indonesia, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. 81 tahun Indonesia merdeka menjadi momentum bagi kita untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat gotong royong, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Tentunya dari Ternate sampai ke berbagai penjuru Nusantara, pendengar, semangat kemerdekaan tentu terus berkobar di hati kita semuanya. Pendengar di siang hari yang penuh semangat ini ya, tetap bersama kami tentunya untuk menikmati beragam informasi dan juga lagu-lagu spesial tanggal 17 Agustus untuk Anda ya pendengar. Dan tadi juga kita sudah ikuti siaran langsung bagaimana peringatan detik detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari lapangan Ngaralamo di Salero. Dan pendengar, nanti kita juga akan bergabung bersama dengan Pro3 untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan detik detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Negara Jakarta pendengar. Nanti sekitar pukul 9:25 waktu Indonesia Barat atau pukul 11:25 waktu Indonesia Timur ya pendengar. Untuk itu nantikan pendengar untuk beragam informasi menarik lainnya dan tentu program yang sudah kami siapkan untuk Anda di siang hingga sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pendengar, mengawali siaran siang hari ini kami akan hadirkan cek fakta prostata dari Ternate.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Cek Fakta Pro 1 RRI, Ternate. Pendengar, di media sosial beredar unggahan yang mengklaim bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita rumah mewah Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada Agustus 2026. Penyitaan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi dana hibah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2014. Unggahan yang berisi informasi KPK menyita aset berupa rumah mewah dan mobil milik Kofifa dibagikan oleh pengguna Facebook, pendengar, dan juga YouTube. Menurut unggahan itu, KPK menyita 8 rumah mewah milik Kofifa dan 9 mobil sport yang diduga diperoleh dari uang hasil korupsi dan dana hibah. Namun bagaimana faktanya, pendengar? Berdasarkan tim penelusuran tim cek fakta, pendengar, bahwa KPK telah menyita puluhan aset terkait dengan kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau pokir di DPRD Jawa Timur. Namun penelusuran ini tidak menemukan pemberitaan yang kredibel yang menyangkut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Kofifah terkait dengan kasus tersebut. Akun Instagram resmi dari KPK juga tidak mengumumkan kabar penyitaan aset milik Kofifah. Dan penelusuran lebih lanjut menemukan bahwa lembaga anti rasuah itu tercatat belum pernah menggeledah rumah Gubernur Jawa Timur tersebut. Dan jadi dapat disimpulkan, pendengar, berdasarkan penelusuran tim cek fakta unggah narasi yang mengklaim KPK menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Kofifa adalah hoax atau tidak benar.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Kalau lihat bendera merah putih berkibar, rasa apa yang muncul di hati? Pasti bangga. Karena itu bukan cuma selembar kain. Di situ ada cerita perjuangan, pengorbanan, dan semangat para pahlawan yang subikin Indonesia merdeka. Warna merah itu tanda berani. Berani bermimpi besar, berani kerja keras, dan berani bangkit kalau gagal. Sementara warna putih itu tanda hati yang bersih, jujur, dan saling menghargai sesama. Nah, buat Ngoni, generasi muda, cinta merah putih bukan cuma pas upacara atau waktu bulan Agustus saja. Tapi, setiap hari caranya sederhana saja. Rajin belajar, hormati orang tua dan guru, jang baku buli. Jangan mudah percaya berita hoax dengan gunakan media sosial untuk hal-hal yang positif. Orang di Maluku Utara ini hidup dalam banyak perbedaan. Ada macam-macam suku, agama, dan budaya. Tapi justru itu yang bikin orang kuat. Jadi mari sama-sama jaga persaudaraan, baku sayang, baku bantu, supaya daerah ini tetap aman, damai, dan maju. Ingat, masa depan Indonesia ada di tangan Ngoni Samua. Prestasi yang Ngoni raih hari ini, kejujuran yang Ngoni pegang, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Itu semua adalah bentuk cinta kepada merah putih. Jadi, jangan cuma bangga pas lihat bendera berkibar, tapi tunjukkan rasa cinta itu lewat tindakan setiap hari. Karena generasi muda yang hebat akan membawa Indonesia semangat.

Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan informasi mengenai salah satu rentetan acara, rangkaian acara ya pendengar, pada nanti pengibaran bendera pusaka dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Salah satunya adalah kirab pengantaran bendera pusaka, pendengar. Ini menempuh rute dari Monas menuju Istana Merdeka pada hari ini, dan rombongan kirab bergerak dengan pengawalan aparat TNI dan juga Polri untuk memastikan prosesi berlangsung tertib dan juga lancar. Pengawalan kirab berada di barisan terdepan yang dikawal langsung oleh polisi militer. Setelah barisan polisi militer, rombongan dilanjutkan dengan pasukan turangga yang turut mengawal jalannya prosesi. Berikutnya ada gabungan marching band dari para taruna berjalan mengiringi rombongan kirab menuju Istana Merdeka. Kehadiran pasukan dan marching band menambah semarak suasana proses pengantaran bendera pusaka. Setelah barisan tersebut, kereta kencana melintas membawa dua purna paskibraka, pendengar. Keduanya membawa bendera pusaka merah putih dan teks proklamasi untuk diantarkan menuju Istana Merdeka. Kereta kencana tersebut ditarik oleh 8 ekor kuda yang mewakili bulan kemerdekaan Indonesia. Kereta kencana menjadi bagian utama dalam prosesi pengantaran bendera pusaka dari Monas menuju Istana Merdeka. Aparat kepolisian juga melakukan rekayasa lalu lintas, pendengar, dengan menutup sementara sejumlah ruas jalan di sekitar kawasan Monas dan juga Istana Merdeka. Pengawalan diperketat untuk memastikan masyarakat dapat menyaksikan proses dengan tertib dan juga rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar. Kegiatan kirab pengantaran bendera pusaka dan kirab pengambilan bendera pusaka berlangsung pada hari ini, pendengar. Ini juga dijadwalkan berlangsung dalam dua sesi ya, yakni tadi pukul 7:30 waktu Indonesia Barat hingga 9:30 waktu Indonesia Barat hingga nanti kemudian dilakukan kembali pada pukul 17:45 hingga 18:30 waktu Indonesia Barat. Selain kirab, upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan RI dan upacara penurunan bendera merah putih juga digelar nanti, pendengar, berlangsung pukul 9:30 sampai dengan 11:30 waktu Indonesia Barat ya. Sedangkan penurunan bendera pukul 16:30 hingga 17:45 waktu Indonesia Barat. Dan untuk mendukung kegiatan tersebut, pendengar, ini ada Dinas Perhubungan Provinsi Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas secara situasional. Pengalihan arus lalu lintas dilakukan di sejumlah ruas jalan selama pelaksanaan kirab dan rangkaian upacara kemerdekaan. Pengalihan arus diterapkan di Jalan Medan Merdeka Barat, Medan Merdeka Utara, serta Jalan Veteran 1, 2, dan 3. Rekayasa juga berlaku di Jalan Majapahit sisi timur, khususnya bagi kendaraan yang melaju dari arah utara menuju selatan. Ya, demikian ya mendengar gambaran mengenai persiapan ini perayaan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 begitu ya. Salah satunya adalah kirab bendera pusaka menuju Istana Merdeka. Selain itu, pendengar, di peringatan HUT ke-81 ini semakin meriah juga dengan dukungan teknologi siaran langsung, layar raksasa, dan pemanfaatan drone dihadirkan untuk memberikan pengalaman baru bagi masyarakat yang menyaksikan rangkaian peringatan kemerdekaan. Di kawasan Monumen Nasional atau Monas, mendengar, sejumlah layar berukuran besar ya, ini dipasang di titik strategis. Pada hari ini, Senin 17 Agustus, begitu, layar tersebut menayangkan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari kirab pengantaran bendera pusaka hingga upacara detik-detik proklamasi di Istana Merdeka. Masyarakat dapat menyaksikan tentunya prosesi kirab bendera dari kawasan Monas hingga menuju Istana Merdeka melalui layar besar tersebut. Fasilitas ini tentunya memudahkan warga ya, pendengar, yang hadir dalam jumlah besar tentunya untuk tetap mengikuti setiap rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan. Demikian mendengar informasi untuk Anda, informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan hingga nanti kami akan bergabung dengan Pro3 untuk mengikuti jalannya siaran langsung peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mendingan saat ini pukul 11.28 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 untuk mengikuti siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Merdeka.
1: Lang sebelum pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kita akan bergabung kembali nanti dengan rekan saya Sugandi Avandi, namun kita ikuti dulu informasi yang berikut ini.

Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan.

Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia, www.merdekarun.id.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, ribuan tamu undangan saat ini mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi 17 Agustus 2026 di Istana Merdeka Jakarta. Kami akan memantau kondisi terkini di sana bersama rekan saya Sugandi Avandi. Gandhi.
2: Ya, pendengar, saat ini saya masih berada di Istana Merdeka Jakarta dan sesaat lagi upacara peringatan detik-detik proklamasi akan segera dimulai yang ditandai dengan bunyi trompet yang kemudian dilanjutkan dengan ketibaan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, saat ini Istana Merdeka sudah dipadati oleh ribuan tamu undangan yang telah menempati kursi yang telah dipersiapkan oleh panitia. Masyarakat yang hadir di sini adalah mereka yang sudah mendapatkan undangan dengan cara mengisi secara online, dan mereka harus bersaing atau berebut dengan jutaan orang lainnya untuk mendapatkan undangan. Pemerintah sendiri telah menyiapkan sekitar 8.900 kuota untuk masyarakat agar bisa menyaksikan langsung peringatan HUT RI di Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, selain tamu undangan, tiba juga atau hadir pula di Istana Merdeka adalah duta besar dari negara sahabat, kemudian pimpinan lembaga tinggi negara, dan juga perwakilan dari masyarakat lainnya. Berdasarkan pantauan, para tamu undangan nampak antusias menyambut pelaksanaan upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Para tamu undangan mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan Istana Merdeka seperti sebuah miniatur Indonesia dengan berbagai suku dan juga budaya. Mendengar, para tamu undangan nanti juga akan disuguhkan dengan atraksi terjun payung, kemudian pagelaran kesenian, Plevas TNI Polri, dan juga aerobatik, kemudian Rafale, dan juga tadi penampilan dari pesawat tempur. Tadi sudah berlangsung atraksi penerjun payung dari Tentara Nasional Indonesia yang berlaga atau beraksi merah putih. Dan para penerjun payung ini mendarat dengan mulus di sekitar Monas yang langsung disambut dengan antusias oleh masyarakat yang sudah memadati sekitar Monas. Dan pendengar, tentunya yang paling dinanti atau juga yang paling ditunggu adalah penampilan dari 76 anggota Paskibraka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka Jakarta. Dan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Pendengar, tahun ini para putra-putri terbaik Indonesia yang dipercaya menjalankan tugas mengibarkan sang merah putih tergabung dalam tim yang diberi nama Indonesia Berdaulat. Dalam formasi utama Paskibraka, Celina Olvia Apriani Teo yang merupakan siswa atau juga perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat terpilih sebagai pembawa bendera merah putih. Saat ini Celina tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Sementara itu sebagai cadangan pembawa baki ditunjuk yakni Egiten Janete Hekoboy yang merupakan Paskibraka putri asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Kemudian juga pada posisi komandan kelompok 8 dipercayakan kepada Ahmad Fahri Mubarok dari Provinsi Jambi yang kini menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Kota Jambi. Adapun tugas sebagai pengerek bendera diberikan kepada Inyoman Harya Danurendra Dharma Mukti yang merupakan perwakilan dari Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMA Negeri 7 Banjarmasin. Kemudian juga bersama dengan itu M. Aryawira Zadika dari Provinsi Bengkulu yang merupakan pelajar SMA Negeri 7 Kota Bengkulu juga dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera. Dengan ditetapkan tim Paskibraka Indonesia Berdaulat, maka seluruh anggota yang terpilih siap mengemban amanah dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka. Mereka akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mengibarkan sang merah putih dalam momentum sakral peringatan. Sekaligus menjadi representasi putra-putri terbaik dari berbagai penjuru Indonesia. Dan peringat 76 siswa-siswi terbaik yang tergabung dalam Paskibraka telah melewati banyak sekali seleksi. Setidaknya mereka sudah menjalani selama 7 bulan untuk mengikuti seleksi dari tingkat kabupaten, kota hingga ke provinsi. Kemudian dikukuhkan menjadi Paskibraka oleh Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka. Yang pendengar, persiapan masih berlangsung. Tadi sudah disuguhkan dengan berbagai lagu-lagu nasional dan juga tadi juga penampilan tarian dari sejumlah wilayah di Indonesia. Nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara. Tentu kita akan menantikan apakah Presiden Prabowo Subianto akan mengenakan pakaian adat seperti tahun lalu atau hanya jas formal. Tadi awak media sudah sempat menanyakan kepada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengenai kemungkinan pakaian adat yang akan dipakai oleh Presiden Prabowo Subianto. Menteri Pras hanya mengatakan bahwasanya akan ada kejutan dari Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
1: Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami masih akan menyajikan informasi terkini dan juga siaran langsung upacara Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia yang berlangsung di Istana Merdeka. Dan tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh dua rekan saya, Rudy Zain dan Pradipta Rahadi. Saya Ristri Rustarto, selamat pagi. Selamat merayakan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Terus merdeka, terus membangun bangsa, karena kita adalah putra-putri yang bangga akan kemerdekaan yang kita raih selama 81 tahun ini.
3: Siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudy Sen akan bersama Anda dalam mengikuti ataupun nanti langsung akan menyiarkan secara langsung jalannya upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di studio Pro 3 saya tidak sendiri, ada rekan saya Pradipta Rahadi yang juga nanti akan menyampaikan jalannya prosesi upacara detik-detik proklamasi. Pradipta, apa kabar pagi?
1: Alhamdulillah baik Mas Rudy.
0: Iya, dan tadi
1: kemeriahan suasana daripada untuk upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun pada hari ini begitu terasa sekali. Kemudian juga saat ini sudah bunyi trompet yang sudah ditiup oleh petugas upacara pada pagi hari ini. Dan selain itu juga seluruh elemen peserta upacara ini sudah hadir ya di Istana Merdeka Jakarta.
0: Ya, dan ini sesuai dengan rundown ya, 940 adalah penanda dimulainya tahapan pertama rangkaian upacara detik-detik proklamasi ditandai dengan trompet pertama tadi. Terus yang merupakan persiapan akhir yang berlangsung di areal Istana Merdeka Jakarta. Ya. Dan biasanya nanti 5 menit kemudian baru ada trompet kedua.
1: Betul.
0: Di situ menandakan bahwa seluruh peserta upacara, terutama dari 3 matra dan kepolisian yang saat ini sudah berada di luar areal Istana Merdeka. Betul. Akan masuk ke lapangan upacara.
1: Iya. Begitu pula dengan petugas-petugas upacara yang sudah standby pada hari ini, juga mereka sudah begitu rapi, begitu cantik. Bahkan ada juga yang para tamu undangan yang tampak begitu meriah dengan baju daerah dari asal mereka masing-masing. Bahkan juga tidak ada yang ragu lagi, sudah memberikan lambaian tangan kepada kamera. Kemudian mereka juga tersenyum cantik, bahagia. Kemudian tidak pula terlewatkan oleh mereka mengabadikan momen tersebut dalam bentuk selfie untuk mereka abadikan, karena ini menjadi momen sejarah. Ya. Lebih mereka juga memenangkan award tiket untuk bisa hadir di upacara pada hari ini.
0: Ya, jadi beberapa tahun belakangan ini ada sesuatu yang baru di istana dalam prosesi upacara 17 Agustus ini melibatkan masyarakat di situ ya.
1: Oke.
0: Okay, ya, betul. Dan tapi ternyata gak mudah ini.
1: Nah, gak mudah.
0: Pradipta yang sudah cukup lama di istana, bagaimana sih perjuangan seseorang, masyarakat sipil, untuk bisa dapat tiket dan untuk bisa menjadi bagian dari upacara detik-detik proklamasi? Ceritanya gimana itu?
1: Sebetulnya kalau menjadi masyarakat sipil untuk bisa hadir di upacara peringatan detik-detik proklamasi di istana itu memang tidak gampang ya, karena mereka harus war tiket terlebih dahulu, mereka harus browsing dari internet link mana yang harus mereka tuju untuk mereka bisa mendapatkan tiket. Kemudian juga itu harus dilakukan dengan mereka membuka sejumlah device.
0: Okay.
1: Kemudian tidak cukup hanya dengan satu device.
0: Ini kayak war tiket konser.
1: Kayak
0: ya?
1: War tiket konser. Dan mereka juga harus bisa dibilang kecepatan jari jemari mereka itu yang menentukan nasib mereka juga. Karena mereka harus siap dengan jari jemari yang cepat untuk bisa memenangkan war ticket. Bahkan juga para artis atau tamu undangan lain juga ini, mereka harus berusaha sekali bisa mendapatkan undangan itu secepat mungkin begitu link war ticket itu dibuka.
0: Dan hanya 3 atau 4 hari ya?
1: Hanya 3 atau 4 hari. Dan kalaupun itu juga ditambah slot war ticketnya 1 hari, itu juga harus dimaksimalkan secepat mungkin supaya mereka bisa langsung dapat gitu tiketnya.
0: Kalau yang kemarin saya pantau itu dari sekian ribu tempat yang disediakan, pesertanya atau peminatnya sampai ratusan ribu.
1: Betul sekali.
0: Iya. Dan Pradipta, ini juga pemirsa dan pendengar, saat ini sudah dikumandangkan trompet kedua yang menandakan tidak lama lagi upacara detik-detik proklamasi akan dilangsungkan. Dan setelah ini akan ditandai dengan seluruh peserta upacara dari 3 matra TNI dan Polri yang akan masuk ke dalam lapangan upacara. Dan tentu mereka sudah membuat atau sudah berada dalam formasi barisan yang berada di, kalau bisa digambarkan tuh, di depan halaman di istana depan ya.
1: Halaman istana. Iya. Betul. Dan ini juga kalau kita lihat dari pantauan yang terpantau ini ya, suasananya sudah begitu hikmat. Kemudian para peserta dan juga tamu undangan ini sudah siap untuk mengikuti jalannya upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun. Dan ini juga menjadi momen yang cukup sakral bagi seluruh elemen bangsa, karena di tahun ini tema yang diangkat adalah Indonesia yang berdaulat, ya, adil dan juga makmur. Dan saat ini seluruh elemen petugas upacara ini mereka sudah bersiap dari kawasan Silang Monas, Jakarta. Mereka akan berbaris rapi, bersiap-siap untuk memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Tiga matra Tentara Nasional Indonesia dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara ini sudah siap. Begitu pula dengan Korps Bayangkara, ya, Polisian Republik Indonesia.
0: Ya, kalau tadi kan memang sudah ada hiburan yang sudah disajikan. Betul. Ya, sebelum trompet pertama dikumandangkan, ada kita lihat Kris Dayanti dan juga Melly Guslow.
1: Lea Simanjuntak juga.
0: Lea Simanjuntak juga
1: memberikan persembahan, ya, untuk seluruh tamu undangan.
0: Dan Gita Bahana Nusantara. Nah, ini selalu menjadi terlewatkan.
1: Iya. Ya.
0: Jadi memang dalam 17 Agustus semua mata atau sebagian besar masyarakat Indonesia menanti, akan ingin menyaksikan secara langsung walaupun dari rumah, karena hal-hal ini kan selalu sangat suatu momen upacara yang cukup sakral yang selalu dilakukan, karena ada yang tidak bisa kita saksikan pada upacara-upacara kenegaraan lainnya di situ.
1: Betul. Dan tidak semua masyarakat ini bisa mengikuti jalannya upacara dari lokasi. Jadi mereka hanya bisa menyaksikan dari layar kaca mereka masing-masing. Dan saat ini dari pantauan kami ini sudah tiga matra dari Tentara Nasional Indonesia dan juga Kepolisian Republik Indonesia berbaris rapi. Mereka semua mulai memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Dan selain daripada itu juga dari Korps Angkatan Darat Wanita, kemudian Korps Wanita Angkatan Laut dan juga Korps Wanita Angkatan Udara, ini mereka semua berbaris rapi memasuki halaman Istana Merdeka Jakarta. Bahkan selain daripada itu juga, masyarakat ini juga ada yang tepuk tangan dari kawasan luar Istana Merdeka. Mereka yang menyaksikan barisan dari Kepolisian Republik Indonesia, kemudian, yeah, TNI Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, serta Koat, Koal dan juga Koau yang memasuki halaman Istana Merdeka dengan rapi. Ini menjadi salah satu bentuk antusiasme dari masyarakat yang mengabadikan momen mereka dari luar kawasan istana. Karena ada satu buah panggung besar yang disediakan dari Jalan Medan Merdeka Utara.
0: Okay.
1: Begitu panjang, itu kurang lebih sekitar 7-8 meter.
0: Artinya di luar istana itu, ya?
1: Di luar istana, itu disediakan untuk masyarakat yang ingin menonton upacara dari luar istana. Jadi, yeah, mereka bisa menyaksikan ketika barisan-barisan dari TNI Angkatan Darat, Laut,
0: dan Udara,
1: kemudian Koat-Koal dan Koal memasuki halaman Istana Merdeka. Ini mereka bisa bertepuk tangan dengan meriah.
0: Jadi begitu dekat, ya?
1: Begitu dekat sekali mereka menyaksikannya, Rudy.
0: Iya, karena pasukan ini atau kompi-kompi yang akan menjadi peserta upacara ini berada di luar istana, dekat dengan panggung tadi,
1: dekat dengan
0: masyarakat umum. Jadi, betul, di luar areal istana itu juga dipenuhi oleh masyarakat umum yang ingin menyaksikan langsung.
1: Betul.
0: Ya, yang mungkin tidak beruntung untuk mendapatkan tiket di dalamnya. Iya. Tapi kalau untuk masyarakat sipil, undangannya itu di barisan mana nih? Kalau kita menghadap ke istana ini, ya?
1: Kalau kita menghadap istana, undangan sipil itu ada di sebelah kanan,
0: ya,
1: sebelah kanan.
0: Okay.
1: Dan selain daripada itu juga mereka ada yang di sebelah kiri, tapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang di sebelah kanan.
0: Okay.
1: Karena, yeah, mereka juga di situ harus berbagi dengan para tamu undangan lain seperti dari pimpinan redaksi media, kemudian juga dari keluarga-keluarga paskibraka yang saat ini bertugas, ya. Dan selain daripada itu juga mereka harus berbagi dengan tamu undangan,
0: ya,
1: yang sudah disediakan oleh pihak Istana Kepresidenan.
0: Ya. Bicara tentang upacara 17 Agustus, detik-detik proklamasi, yang salah satu menjadi sorotan adalah paskibraka. Kita sudah punya datanya, ya.
1: Sudah.
0: Dan ini menarik, ya, Pak Rita. Jadi data siapakah nanti yang akan menjadi pembawa baki, pembentang bendera, terus kemudian penarik tali dan pengerek tali itu diumumkan hanya beberapa jam sebelum upacara dimulai.
1: Satu jam sebelum
0: upacara dimulai.
1: Betul.
0: Dan mereka pun tidak tahu siapa di antara mereka yang akan nanti bertugas untuk diamanakan menjalankan tugas yang sangat sakral ini.
1: Itu menjadi momen yang bisa dibilang paling mendebarkan untuk paskibraka,
0: ya,
1: karena di tahun-tahun saya ketika bertugas di sana itu, di saat momen pengumuman itu, mereka semua terdiam, kemudian hening, dan ketika diumumkan tim pengibar bendera merah putih untuk upacara pagi itu, mereka langsung bersorak, bersyukur, dan bersiap langsung melaksanakan tugasnya.
0: Dan ini kita lihat baru saja komandan upacara sudah berada di titik lapangan tengah upacara, artinya dia akan mengambil alih seluruh rangkaian acara. Dan ini adalah suatu prosesi kemiliteran, akan menghundus pedang sebagai tanda kehormatan, tanda militer, sambil sebelumnya mengikatkan tali di tangan kanan. Selama upacara berlangsung, pedang itu masih terus ada di bagian tangan kanan sang komandan upacara. Baru saja komandan upacara meminta seluruh peserta upacara untuk melakukan atau pasang senjata atau bayonet. Itu menjadi salah satu simbol kemiliteran bahwa upacara kenegaraan segera akan dilakukan.
1: Dan saat ini komandan upacara ini Kolonel Pantri Prio Handoyo, Dandim 0733 dari Kota Semarang, ini sudah memimpin pasukan untuk memberikan
0: laporan
1: bahwa upacara akan segera dimulai.
0: Jadi sesaat lagi inspektur upacara akan masuk ke podium kehormatan, dan rangkaiannya adalah komandan upacara akan menyampaikan laporan. Ada yang menarik juga, biasanya perwira upacara akan menyampaikan terlebih dahulu kepada inspektur upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, bahwa upacara siap dilakukan atau siap dimulai. Kemudian Presiden melangkah keluar dari bagian dalam istana, dan barulah prosesi upacara ini akan segera dilakukan.
1: Dan saat ini juga para mantan presiden atau mantan wakil presiden yang sudah mendapatkan undangan ini terpantau belum tampak hadir di jajaran tamu kehormatan. Kami tadi baru bisa melihat anak-anak daripada para presiden-presiden Republik Indonesia terdahulu, ada dari Edi Baskoro Yudhoyono, kemudian putra dari Presiden Prabowo Subianto yaitu Aditya Regowo Prabowo, kemudian juga ada pula istri dari Agus Harimurti Yudhoyono yaitu Anissa Larasati Pohan, serta istri dari Edi Baskoro Yudhoyono yaitu Siti Rubi Alia Rajasa. Ini mereka tampak kompak mengenakan kebaya berwarna merah marun menyala. Sangat cantik, sangat anggun, dan saat ini tampak
0: perwira upacara
1: sudah bersiap untuk melapor kepada presiden bahwa presiden dapat segera memimpin jalannya upacara sebagai inspektur upacara.
0: Tentu ini sesuatu hal yang jarang kita saksikan ini ya, Pradipta ya. Jadi ingin melihat bagaimana sih tahap demi tahap jalannya prosesi upacara kenegaraan, terutama upacara detik-detik proklamasi. Dan tampak saat ini paskibraka dengan tim yang disebut sebagai Indonesia Berdaulat. Ya, terdapat 76 anggota paskibraka yang merupakan putra-putri terbaik dari 38 provinsi yang ada di Indonesia, dan mereka menjalani pemusatan latihan atau diklat di Depok, Jawa Barat selama kurang lebih 1 bulan, dan banyak materi yang akan diberikan kepada mereka sebelum mereka dikukuhkan pada beberapa hari lalu oleh Wakil Presiden Republik Indonesia dengan penandaan penyematan merah putih di bagian dada. Dan juga untuk Komandan Kompi Paskibraka untuk tahun 2026 ini juga selalu berganti, karena mereka lah nanti yang akan, atau komandan kompi inilah yang akan nanti memandu pergerakan dari paskibraka dari sisi sayap istana sampai jalannya prosesi upacara pengibar bendera.
1: Kalau jajaran paskibraka itu biasanya mereka berbaris di sisi sayap kiri istana, tidak jauh dari Masjid Baitur Rahman, itu mereka semua sudah siap baris rapi dalam posisi istirahat di tempat dengan posisi tegap dan kemudian paskibraka wanita itu yeah. juga tampak begitu tersenyum sumringah yeah. semangat untuk menjalankan tugas sebagai bagian daripada tim ya. Indonesia Berdaulat pada pagi hari ini.
0: Oke, kita sampaikan juga ya siapakah pembawa baki, dan pembawa baki yang ditugaskan untuk upacara pagi hari ini adalah Selina Olivia Apriani Teo, dan yang bersangkutan merupakan perwakilan dari Provinsi Kalimantan Barat dan saat ini tercatat sebagai pelajar SMK Negeri 5 Pontianak. Kemudian sebagai cadangan pembawa baki yaitu 18 Janet Hackboy, paskibraka putri dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan siswi SMA Negeri 1 Kupang. Dan ada lagi tugas tiga dari paskibraka yang akan menjalani di upacara kali ini, yaitu Ahmad Fakhri Mubarok bertugas menjadi komandan kelompok 8. Kemudian Ahmad Fakhri saat ini menempuh pendidikan di SMKN 1 Kota Jambi. Dan tugas pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danu Rendra Dharma Mukti, paskibraka perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan yang saat ini menempuh pendidikan di SMAN 7 Banjarmasin. Dan ada juga nama Aryo Wira Sandika ditugaskan menjadi pembentang bendera yang merupakan pelajar SMAN 7 Kota Bengkulu dan bertugas sebagai komandan kelompok 17 adalah Ahmad Raditya, perwakilan dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk komandan kompi paskibraka ditugaskan kepada Kapten Marsekal Kapten Rahmat Syah Adiputra yang kini menjabat sebagai Komandan Kompi Senapan Yonif 9 Brigif 4.
1: Nah, ini nanti para paskibraka ketika bertugas itu biasanya mereka nanti akan membentuk kelompok barisan ya. 17,
0: 8,
1: 8 dan juga 45. Ya. Karena ini merupakan tanggal bersejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan saat ini Perwira Upacara Nur Heru sudah melapor kepada Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa upacara pada hari ini siap ya. Dimulai.
0: Baik. Prabita, kita menuju ke reporter kita dulu, Sugandi Avandi yang berada di Istana Merdeka Jakarta. Sugandi.
2: Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.
0: Oke, nanti kita akan berhubung kembali dengan Sugandi Avandi. Kita ikuti terlebih dahulu prosesi upacara pada pagi hari ini.

0: Penghormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata.

0: 大哥，收着的。
1: Baru saja Komandan Upacara melaporkan kepada Inspektur Upacara Prabowo Subianto.
2: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
3: Dan saat ini Komandan Upacara yaitu Kolonel
1: Infantri
3: Prio Handoyo ini sudah berjalan kurang lebih 13 langkah dari tempatnya semula.
4: Upacara
3: untuk melapor kepada Inspektur Upacara.
4: Dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 siap dimulai.
5: Laksanakan.
1: Ya, Komandan Upacara kembali ke titik tengah lapangan upacara. Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara mengenakan beskap berwarna biru tua, ya.
3: Lengkap dengan kembang
1: melati. Lengkap dengan kalung kembang melati.
3: Nah, itu menjadi salah satu elemen penting yang menggambarkan keindonesiaan. Dan tadi juga tampak dari pantauan kami, ini Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto juga mengenakan kembang melati.
1: Oke. Okay.

0: Baru saja sirene sekitar 1 menit atau 60 detik menandakan detik-detik proklamasi tepat pada 10 waktu Indonesia Barat yang juga diiringi dengan 17 kali dentuman meriam. Ini Pradipta ya. Dan
1: jadi tanda bahwa 17 Agustus menjadi momen Indonesia merdeka.

0: 报告，收得到。
1: Sesaat lagi akan dibacakan teks proklamasi.
2: Pembacaan teks proklamasi oleh Inspektur Upacara.
3: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Baru saja Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto membacakan kebesaran proklamasi.
0: Hormat.
1: Nanti akan dilanjutkan dengan prosesi mengheningkan cipta yang juga akan dilakukan lebih kurang 60 detik atau 1 menit dengan iringan lagu mengheningkan cipta. Lagu yang sangat populer, sangat familiar bagi kita semua. Dan lagu ini diciptakan oleh seorang komponis solo Pradipta yang bernama Truno Prawit. Dan akhirnya karyanya hingga saat ini sering kali atau kita sering dengarkan, sering ikuti bahkan dalam sebuah prosesi upacara.

0: mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
1: Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengheningkan cipta untuk mengenang arwah dan jasa para pahlawan kemerdekaan bangsa yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemerdekaan dan kehormatan bangsa Indonesia, serta mendoakan saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan di wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Mengheningkan cipta mulai.

0: baik.
1: Baik, pendengar itu tadi sesi mengheningkan cipta yang langsung dipimpin oleh Inspektur Upacara. Dan saat ini akan kita ikuti pembacaan doa yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Kyai Haji Nazaruddin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim 'alaihi. Ya Allah, Ya Hamid, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena pada pagi hari yang sangat cerah ini, segenap warga bangsa kami sedang memperingati detik-detik proklamasi kemerdekaannya yang ke-81. Atas restu dan pertolongan-Mu lah, maka bangsa kami bisa meraih kemerdekaan itu. Hamba-Mu juga bersyukur karena di bawah Presiden kami, Bapak Haji Prabowo Subianto, dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dilakukan berbagai ikhtiar yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan sosial melalui berbagai program strategis yang kini sudah dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat kami. Semuanya itu dimungkinkan karena Engkau juga telah menganugerahkan puncak kerukunan sosial keagamaan tertinggi 77,85% yang belum pernah dicapai sepanjang sejarah bangsa ini. Ya Allah, Ya Syakur, Engkau telah menjanjikan kami, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kalian. Kiranya rangkaian acara proklamasi kemerdekaan ini menjadi tanda syukur akan kemerdekaan yang Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami mohon kiranya Engkau terus membantu kami mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai prestasi unggul kepada putra-putri bangsa kami. Ya Allah, Ya Sami' ad-du'a, Engkau juga telah menjanjikan kami, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada-Ku niscaya akan Kukabulkan bagimu. Kami mohon kepada-Mu, jauhkanlah kami dari berbagai fitnah, bencana, dan perpecahan yang dapat melemahkan sendi-sendi kekuatan bangsa kami. Seandainya hari ini hanya Engkau akan menerima satu doa, maka kabulkanlah doa pemimpin negeri kami, karena doanya pasti akan berdampak kepada segenap dan seluruh warga bangsa dan negerinya. Ya Allah, Ya Nasir, masih panjang jalan yang harus kami tempuh. Masih besar tantangan yang kami hadapi. Masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Namun, Engkau selalu menghibur kami dengan janjimu, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya. Tanamkanlah ketakwaan dan keluhuran niat kepada kami semua, agar dapat dengan mudah melewati berbagai tantangan di hadapan kami. Ya Allah, Ya Afu, Ya Ghafur, perkenankanlah kami untuk selalu mengenang dan mendoakan para leluhur, para pahlawan kusuma bangsa yang gugur untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan bangsa kami. Semoga mereka semua yang Engkau maksud di dalam firman-Mu, wala tahsabannal ladzi qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'in rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Kami sangat mendambakan darimu, Ya Allah. Kiranya bangsa kami Engkau tuntun menjadi contoh baldatun tayyibah wa rabbun ghafur, negeri indah penuh berkah, negeri gemah ripaloh junawi, tata tantram kertar harja. Rabbana kafirlana durubana wa israfana fi merina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'anil qawmil kafirin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baru saja Menteri Agama Nazaruddin Umar memimpin pembacaan doa
0: dan sesaat lagi akan dilakukan prosesi yang banyak dinantikan, yaitu pengibaran bendera Sang Merah Putih, Prabita.
1: Dan tadi kita juga bisa sekalian memantau ya pakaian adat yang digunakan oleh Presiden Republik Indonesia ke-7,
0: iya,
1: Widodo, dan juga Ibu Iriana yang tampak mengenakan pakaian adat dari Bali. Dan saat ini tim Indonesia Berdaulat, Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini,
0: iya,
1: sudah mulai memasuki lapangan upacara dari sisi kiri Istana Merdeka Jakarta.
0: Yeah.
1: Langkah tegap maju ini mereka lakukan, bahkan untuk paskibraka wanita juga tidak lupa untuk tersenyum dengan cantik.
0: Mm-hmm.
1: Mereka begitu sigap berjalan berbaris, dan latihan yang mereka lakukan khususnya untuk bertugas di Istana Merdeka ini pada pagi hari ini, dengan posisi latihan langsung di Istana Merdeka ini kurang lebih 7 hari.
0: 7 hari.
1: Untuk ya, mengikuti dan juga menjalankan tugas mereka. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang ketika bertugas itu harus beradaptasi, menghafalkan jumlah langkah yang harus mereka tempuh ketika mereka berbelok ataupun juga berjalan lurus menuju ke arah podium.
0: Ya. Jadi ada 76 paskibraka, tetapi mereka dibagi menjadi 2 untuk penugasan pagi dan sore. Dan untuk pagi ini formasinya adalah barisan terdepan pasukan 17.
1: Betul.
0: Kemudian di bagian tengah adalah pasukan 8 yang diisi oleh 1 pembabaki, kemudian pembabaki cadangan dan pengerek bendera, pembentang dan penarik juga berada di pasukan 8 ini, yang saat ini posisinya sudah tepat di bawah podium kehormatan. Dan komandan kompi upacara, maksud kami komandan kompi paskibraka, juga sedang melakukan atau menyampaikan laporan bahwa pengibaran akan siap dilakukan dengan dimulai prosesi. Nanti pembabaki dari paskibraka di pasukan 8 ini akan menerima Sang Merah Putih dari inspektur upacara.
1: Jika di momen tahun lalu ketika bendera merah putih diserahkan oleh inspektur upacara kepada pembawa baki, itu inspektur upacara menyempatkan diri untuk mencium Sang Merah Putih.
0: Ya.
1: Kita nantikan apakah untuk upacara tahun ini apakah ada momen tersebut kembali berulang atau langsung diserahkan, kemudian pembawa baki turun dan juga langsung menyerahkannya kepada tim pengibar dan juga pengerek bendera nanti.
0: Ya. Dan saat ini Komandan Kompi Paskibraka Kapten Rahmatsyah Adiputra baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara, dan saat inilah pembawa baki yang ditugaskan dalam upacara detik-detik proklamasi, Selina Olivia Apriani Teo, dengan mantap kita dapat gambarkan dari sini melangkah secara hati-hati tetapi tetap tegas, tetap tenang untuk menuju ke podium kehormatan. Ada sekitar 16 atau 17 anak tangga di situ ya.
1: Sebetulnya kalau kami
0: ikuti
1: dari tahun ke tahun, untuk pembawa baki ini berjalan menaiki anak tangga dari titik yang paling bawah hingga ke podium itu ada 13 langkah.
0: 13 langkah.
1: 13 langkah.
0: Oke, dan inilah
1: momen
0: inspektur upacara
1: dicium terlebih dahulu, kemudian diangkat Sang Merah Putih oleh inspektur upacara, ditaruhnya di atas baki, diterima langsung oleh Selina. Dan kemudian kepala negara mundur. Selina sudah berjalan bergeser ke sebelah kanan untuk langsung menuruni tangga dari podium kehormatan.
0: Ini adalah momen yang secara jujur banyak yang membuat hati kita deg-degan ini.
1: Betul.
0: Prosesi ini ketika menerima kemudian turun,
1: turun
0: sambil berjalan mundur.
1: Betul.
0: Dari anak tangga tadi dan kembali ke formasi pasukan 8 untuk bergabung menuju ke tiang 17.
1: Karena di saat seperti inilah Selina ini harus menghafal dan menghitung sudah berapa langkah sampai sebelum dia kembali masuk ke barisan. Bahkan ketika sudah selesai menuruni arah tangga pun dia harus menghafal kembali langkahnya untuk bisa menyatu kembali dengan kelompok pengibaran.
0: Dan sampai di sini dia sudah kembali ke formasi pasukan 8, tetapi belum tuntas ini ya.
1: Belum tuntas.
0: Merah putih masih ada di tangan dari Paskibraka dan Komandan Kompi Rahmatsyah.
1: Ini sudah memberikan komando bahwa seluruh tim ini sudah harus buka formasi kembali untuk khususnya tim pengibar menuju ke arah tiang bendera yang ada di halaman Istana Merdeka. Nah, proses buka formasi ini juga menjadi salah satu yang kerap dinikmati oleh para tamu undangan dan juga para pemirsa yang menyaksikan dari layar kaca di rumah, karena ini menjadi momen buka formasi yang dilakukan secara rapi oleh tim Paskibraka, dan juga ini menjadi salah satu bentuk khidmat dan juga sekaligus hiburan, karena rapihnya barisan ketika membuka formasi, kemudian mereka bergerak jalan menuju ke arah tiang bendera ini secara serempak dilakukan. Mereka harus melakukan langkah demi langkah, step by step, ini dilakukan secara hati-hati, harus sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun.
0: Dan kita melihat pasukan 17 sudah mulai memasuki lapangan upacara yang dipimpin oleh Komandan Kelompok 17 Ahmad Raditya. Kemudian diikuti di tengah adalah pasukan 8, pasukan inti, pembabaki, pengerek, pembentang, dan penarik yang juga diapit oleh 4 pasukan Paspampres secara khusus. Kemudian di belakangnya adalah pasukan 45 yang merupakan seluruhnya adalah anggota dari pasukan pengamanan presiden. Dan yang memasuki lapangan upacara atau mendekat ke tiang 17, pasukan 17 dan pasukan 8. Dan kalau tahun lalu mereka membentuk formasi 80 ya.
1: Ya, kita akan lihat apakah di tahun ini mereka akan membentuk angka 81 sesuai dengan usia Republik Indonesia, atau mereka hanya membentuk barisan seperti biasa.
0: Ya. Ahmad Raditya memberikan komando, sudah berada tepat, dan beliau adalah Komandan Pasukan 17 dan seluruhnya menjadi 3 bagian tepat di bawah tiang 17, dan formasi 8 sudah bergerak.
1: Betul.
0: Selina bergeser ke kanan dari tiang 17, kemudian 3 Paskibraka sebagai pembentang, penarik, dan pengerek. Sudah bersiap untuk mendekat ke tiang 17. Pengerek bendera adalah Inyoman Harya Danunendra dari Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian pembentang bendera adalah Aryo Wira Sandika, berasal dari Kota Bengkulu. Dan sebagai penarik bendera lainnya juga sudah bersiap kali ini tepat membentuk formasi, dan Selina mendekat kepada 3 Paskibraka untuk menerima sang merah putih yang akan siap dikibarkan pagi hari ini di Istana Merdeka.
1: Dan bendera sudah diserahkan oleh Selina kepada Mat Fahri dari Jambi. Secara hati-hati, perlahan namun pasti, bendera sudah digenggam oleh Fahri untuk siap dibentangkan, dan ia pun berjalan memutar, dan Selina pun juga kembali ke posisi semula. Dan saat ini sudah mulai dipasang tali oleh Aryo yang akan membentangkan bendera. Tiang dan juga tali bendera ini sudah.
0: Tapi mereka terlihat tenang sekali.
1: Sangat tenang.
0: Dan yakin sekali. Itulah pelatihan mental, kedisiplinan yang dilakukan selama 1 bulan. Dan mereka hanya memiliki waktu 7 hari terakhir untuk latihan gabungan ya di Istana Merdeka.
1: Istana Merdeka Jakarta.
0: Dan siapapun yang dipilih ditunjuk sebagai 3 petugas untuk pembentang, penarik, dan juga pengerek ataupun pembabaki itu 1 jam sebelum upacara dilaksanakan, Pradipta.
1: Betul. Dan ini menjadi detik-detik yang menebarkan untuk mereka.
0: Iya.
1: Karena bendera tidak boleh salah.
0: Iya. Kita pun yang menonton juga berharap semuanya berjalan dengan lancar.
1: Dan juga
0: Harya sempurna. Dengan sigap, dengan hati-hati mengikat tali sang merah putih. Kemudian Fahri masih tetap memegang bendera yang akan nanti membentangkannya. Dan kemudian dan terlihat juga ini bagaimana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto dengan hikmat memperhatikan, dan kita ikuti pengibaran bendera Sang Merah Putih berikut ini.
1: Ya. Hitungan ketiga, bendera akan langsung dikibarkan. Ya. Alhamdulillah, bendera berkibar.
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata.

0: 大哥，三家到。
1: Ya, baik pendengar, saat ini prosesi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan
2: dengan baik,
1: dengan sempurna. Baik dan juga sempurna. Kini para tim pengibar ini sudah mengikatkan tali tiang bendera dengan sangat kencang agar merah putih tetap mengudara di langit Indonesia Raya. Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh elemen masih dalam keadaan berdiri.
2: Ya. Dan tiga paskibraka, pembentang, penarik, dan juga pengerek sudah bersiap untuk kembali ke

0: paskibraka sudah mulai bergerak untuk menutup formasi dari yang awalnya terpecah 17, 8 dan juga 45. Mereka kini mulai berjalan bersama untuk mulai tutup formasi sehingga menjadi satu barisan sempurna.
1: Ada yang menarik ini, Pradipta, untuk paskibraka tahun 2026 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ada aturan baru dari Panglima terkait dengan langkah tegap.
0: Betul.
1: Langkah tegap dalam proses baris berbaris sebelumnya atau merunut pada aturan Panglima nomor 58 tahun 2018 langkah itu berjumlah 96 dalam 60 detik atau 1 menit.
0: 1 menit.
1: Dengan lebar langkah atau tiap langkah 60 cm. Tetapi untuk aturan terbaru yang dikeluarkan oleh Panglima bahwa langkah tegap adalah 116 langkah dalam 1 menit dengan lebar langkah tetap 60. Jadi kita kalau perhatikan memang langkah tegap yang dilakukan oleh seluruh pasukan terutama paskibraka kok agak lebih cepat ya dari sebelumnya gitu.
0: Bahkan ketika mereka melangkah pun angkatan kaki mereka ini juga sudah diatur. Tidak boleh terlalu tinggi tapi juga tidak boleh terlalu rendah. Karena ini menjadi salah satu elemen yang sangat diperhatikan oleh tidak hanya inspektur upacara tapi juga oleh seluruh tamu undangan.
1: Iya. Dan biasanya kali inilah pengunjung masyarakat memberikan aplaus kepada paskibraka yang sudah dengan baik menjalankan tugas yang enggak mudah banget ini.
0: Ini adalah tugas yang sangat mendebarkan karena ratusan juta pasang mata ini menyaksikan kinerja mereka.
1: Iya. Selama satu bulan dalam pemusatan dan latihan.
0: Betul.
1: Dengan berbagai materi mental, pelatihan baris berbaris dan lain sebagainya. Dan hasilnya bisa kita saksikan pada pagi hari ini.
0: Betul. Dan saat ini mereka semua sudah mulai bergerak ya, dengan posisi semua menghadap ke arah podium kehormatan. Dan saat ini juga mereka akan bersiap untuk mulai tutup barisan secara sempurna dan kembali ke posisi mereka yang ada di sayap kiri Istana Merdeka Jakarta. Dan saat ini Komandan Kompi Rahmat Syah sudah mulai bergerak mendekati tim pengibar dan juga pengerek bendera, melapor kepada Inspektur Upacara bahwa prosesi telah selesai dilaksanakan.
1: Ya, dan Kapten Rahmat Syah baru saja memberikan laporan bahwa proses pengibaran bendera sudah dilaksanakan dan kembali menuju ke pasukan paskibraka untuk kembali ke tempat asal di sebelah atau di sayap kiri ya.
0: Sayap kiri,
1: Istana Merdeka. Dan inilah artinya tugas mereka sebagai pengibar bendera Sang Merah Putih untuk tim pagi ditandai dengan keberhasilan dengan cukup menawan karena bagaimana seluruh masyarakat atau jutaan ratusan juta memperhatikan melihat dan momen inilah yang menjadi motivasi bagi teman-teman mereka, anak-anak muda mereka pengen juga nih jadi paskibraka gitu kan.
0: Bahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah seperti di bangku SMP ataupun SD itu juga yang menyaksikan ini pasti harusnya ini menjadi inspirasi bagi mereka bahwa ke depan saya harus bisa menjadi seperti mereka. Tim paskibraka yang bertugas di Istana Merdeka Jakarta. Dan ini juga akan menjadi momen yang membanggakan untuk orang tua tim paskibraka.
1: Dan daerahnya juga.
0: Begitu pula dengan daerahnya. Bahkan para orang tua pun juga kalau saya tidak salah itu mereka mendapat undangan dari pihak Istana Kepresidenan untuk hadir menyaksikan anak putra-putrinya ketika bertugas pada pagi hari ini. Mereka tergabung dalam tamu-tamu undangan yang hadir menyaksikan langsung jalannya upacara pada pagi hari ini.
1: Padahal dalam pelaksanaan pemusatan dan latihan mereka tidak bertemu dengan orang tua mereka ya.
0: Oh, sangat lama.
1: Iya, lama sangat sekali. Lama. Jadi beberapa kali kita selalu berusaha atau berhasil mewawancarai baik itu paskibraka ataupun orang tua memang betul-betul mereka tidak berkomunikasi. Berkomunikasi mungkin tapi tidak bertatap muka. Jadi momen inilah setelah tugas ini mereka laksanakan dengan baik, ada waktu nanti mereka akan bertemu. Nah, inilah apresiasi dari masyarakat ataupun peserta upacara yang telah

0: Berikan aplaus kepada Paskibraka dengan tim Indonesia Berdaulat yang telah dengan baik menjalankan tugasnya pada pagi hari ini pada upacara detik-detik proklamasi. Dan diikuti juga dengan menerbangkan ratusan burung merpati putih. Iya, seperti tahun lalu juga ya.
1: Istana Negara ini persis seperti tahun lalu. Iya. Tampak juga kepala negara di sini selaku inspektur upacara juga memberikan tepuk tangan apresiasi kepada seluruh tim Paskibraka yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Iya.
1: Dan tidak hanya itu, mereka juga tampak mendapatkan kehormatan serta ada rasa kebahagiaan dan juga kebanggaan.
0: Iya.
1: Karena telah melaksanakan tugas mereka pada pagi hari ini dengan baik, lancar, serta sempurna.
0: Kalau kita perhatikan, Pradika, di waktu Paskibraka bertugas, itu suasana hening.
1: Hening.
0: Semua orang hampir pasti menatap kepada satu titik pergerakan mereka dari keluar di sayap kiri sampai mereka kembali.
1: Betul.
0: Itu sesuatu tontonan yang luar biasa bagi kita semuanya di sana.
1: Sangat-sangat tidak ada duanya, kalau boleh saya sampaikan. Karena itu adalah momen yang paling dinanti dalam setiap upacara peringatan detik-detik proklamasi. Dan semua tamu undangan, petugas upacara, kemudian para peserta upacara juga dapat dikatakan degup jantung mereka.
0: Wah,
1: ketika prosesi pengibaran bendera itu begitu kencang sekali. Karena hanya ada satu harapan dan juga doa bahwa pengibaran bendera harus sukses.
0: Harus
1: sempurna. Jadi ketika prosesi itu berjalan, tidak ada kata-kata, tidak ada tengok kanan, tengok kiri, karena mata hanya ada pada satu tujuan.
0: Tertuju pada satu titik lapangan upacara, bagaimana Paskibraka ini menjalankan tugasnya. Dan di lain itu adalah sambil kita deg-degan, tapi itu adalah hiburan yang menarik sekali, hiburan yang sangat mahal sekali.
1: Betul.
0: Iya.
1: Karena ini enggak ada duanya.
0: Enggak ada duanya. Hanya bisa kita nikmati di 17 Agustus detik-detik proklamasi.
1: Betul.
0: Dan mereka pun bisa seperti ini karena menjalani pemusatan latihan yang sangat luar biasa. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan kepada inspektur upacara bahwa upacara detik-detik proklamasi pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang telah berjalan dengan tertib dan hikmat. Saya bangga dengan kalian sesudah ini. Komandan upacara dengan semua komandan kesatuan menghadap saya. Lanjutkan.
1: Ada satu pesan
0: itu yang penting
1: disampaikan oleh kepala negara kepada komandan upacara dan seluruh elemen.
0: Iya, komandan upacara
1: ini. Pagi hari ini semua harus menghadap kepada kepala negara setelah upacara selesai dilaksanakan.
0: Iya. Apa kira-kira itu?
1: Kita tunggu laporannya setelah upacara selesai. Nah,
0: nanti Pradipta pasti akan bisa mendapat informasi lebih cepat. Apa yang akan terjadi. Dan sebagai penanda upacara, artinya upacara resmi itu kan dimulai saat komandan melaporkan dan baru saja selesai pada saat upacara menyampaikan. Dan selalu ditutup dengan tanda-tanda kebesaran.
1: Tanda-tanda kebesaran. Ya. Dan tanda-tanda kebesaran buka ataupun tanda-tanda kebesaran tutup itu menjadi salah satu penanda bahwa upacara itu dimulai dan upacara itu selesai dilaksanakan. Tapi memang ketika upacara peringatan detik-detik proklamasi ini selesai dilaksanakan, sebetulnya tidak sampai di situ saja. Karena setelah upacara itu selesai dilaksanakan, ada sejumlah elemen penting pelengkap lainnya yang menjadi salah satu ditunggu oleh seluruh tamu undangan, peserta upacara, dan juga para penikmat upacara dari layar kaca. Tidak lain dan tidak bukan, itu adalah persembahan dari Flying Past Tentara Nasional Indonesia.
0: Iya. Kalau helikopter tadi sudah ya, yang membawa bendera besar, dan nanti ada atraksi udara. Dari atraksi udara kemudian yang ditunggu-tunggu itu adalah yang kemarin, kalau kita perhatikan, mungkin Anda yang berada di wilayah dekat dengan istana akan selalu mendengar suara-suara pesawat tempur.
1: Betul.
0: Yang mereka melakukan geladi bersih. Itu adalah pesawat Rafale.
1: Betul.
0: Yang akan mendemonstrasikan bagaimana alutsista kita dalam sisi pertahanan udara juga akan dapat kita nikmati pada saat-saat setelah upacara ini selesai nanti.
1: Dan selain daripada itu juga saat ini seluruh tamu undangan beserta inspektur upacara ini sudah duduk di podium kehormatan. Dan saat ini komandan upacara juga sudah memasukkan pedang ke sisi kanan. Dan talinya pun sudah dilepaskan dari pergelangan tangan kanan, dipasang kembali ke pedang sehingga semuanya sudah rapi dan komandan upacara pun kembali ke titik semula. Karena ini menjadi salah satu momen bahwa tugasnya sebagai komandan upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Balik kanan!
0: Jadi penanda dalam sebuah prosesi upacara kenegaraan, bagaimana komandan upacara melakukan tahapan-tahapan yang cukup banyak di situ ya.
1: Tahapan yang panjang.
0: Panjang. Terkadang kita sebagai pemirsa tidak mengetahui apa itu pedang untuk apa. Kenapa selama upacara pedang itu harus berada di tangan kanan?
1: Kenapa harus pasang sangkur?
0: Pasang sangkur, ya. Dan kenapa ada tanda buka, tanda tutup, atau kebesaran buka, kebesaran tutup, itulah penanda bahwa di waktu tanda kebesaran dibuka itu kita masuki dalam prosesi sakral upacara kenegaraan dan memang harus ditutup sampai kapan upacara ataupun prosesi inti itu selesai. Dan dengan demikian ditandai dengan bagaimana peserta upacara yang berada di lapangan upacara pun juga sudah diistirahatkan di tempat. Artinya nanti akan ada atau acara yang memang di luar dari keintian upacara ini.
1: Ini yang menjadi elemen hiburan untuk seluruh tamu undangan karena persembahan lagu-lagu oleh Gita Bahana Nusantara ini juga menjadi yang paling ditunggu-tunggu juga oleh seluruh tamu undangan. Karena para tamu undangan ini di momen seperti inilah mereka bebas untuk bernyanyi, berekspresi, bahkan melambaikan bendera merah putih yang mungkin diberikan kepada mereka. Dan ini Gita Bahana Nusantara juga setiap melakukan tugasnya ini selalu berlatih lagi-lagi dan lagi. Karena selain Gita Bahana Nusantara juga mereka melibatkan anak-anak sekolah. Dari berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Dan itu dilakukan secara bergilir dari sekolah-sekolah yang sebelumnya sudah dilakukan seleksi pemilihan. Untuk mengikuti jalannya upacara sebagai bagian daripada tim Gita Bahana Nusantara.
0: Dan selalu menjadi bagian penting dalam prosesi upacara detik-detik proklamasi. Dan yang menarik saat ini, pendengar Pro 3 dan juga pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Gita Bahana Nusantara juga menyertakan pelajar sekolah rakyat.
1: Betul. Dan ini menjadi momen pertama kali pelajar sekolah rakyat ikut dalam momen menyanyikan lagu-lagu beriringan dengan Gita Bahana.

0: Baik Pradipta dan juga Peringat Pro 3 dan pendengar Pro 1 di seluruh tanah air, bahwa lagu Hari Merdeka tadi sekaligus menuntaskan acara upacara detik-detik proklamasi yang kami siarkan pada kesempatan pagi hari ini.
1: Dan terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini, dan juga terima kasih kepada pendengar setia RRI dan juga dari Pro 1 RRI di seluruh tanah air atas perhatian dan juga momen yang bersejarah pada pagi hari ini.
0: Ya, tetapi kami akan terus memberikan informasi terkini ya tentang pelaksanaan rangkaian acara, karena nanti ada atraksi-atraksi menarik, kemudian pesta rakyat juga yang juga bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada. Dan selepas ini nanti kami juga akan kembali bergabung dengan reporter kami yang berada di kawasan Istana Merdeka, Sugandi Avandi, untuk mengetahui seperti apakah kondisi terkini yang dapat disampaikan oleh reporter kami di sana. Oke, Pradipta, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Anda. Tetaplah bersama kami, kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Baru saja kita ikuti siaran langsung upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dari Istana Negara Jakarta.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti siaran langsung upacara peringatan detik-detik kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Dan pendengar, masih akan kami hadirkan beragam informasi untuk Anda tentunya di Ternate siang hingga sore hari ini, dan juga beragam lagu-lagu hiburan untuk Anda. Pendengar, kami informasikan juga pendengar bahwa azan zuhur sudah berkumandang tadi ya pada pukul 12.38 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah Ternate dan sekitarnya. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan untuk Anda dan beragam informasi lainnya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, saya Agus Rusmin Yadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Tahukah Anda, foto-foto proklamasi kemerdekaan yang sering kita lihat di buku sejarah itu ternyata nyaris hilang selamanya. Di balik dokumentasi bersejarah itu, ada seorang pewarta foto bernama Frans Mendur. Bersama kakaknya, Alex Mendur, ia mengabadikan detik-detik proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, setelah upacara selesai, tentara Jepang melakukan razia. Kamera dan hasil foto milik Alex Mendur disita. Menyadari bahaya itu, Frans Mendur segera mengeluarkan roll film dari kameranya, lalu menguburkannya di dalam tanah di halaman belakang kantor harian Asia Raya agar tidak ditemukan. Saat digeledah, Frans mengelabuhi tentara Jepang dengan mengatakan bahwa filmnya sudah dirampas. Setelah keadaan aman, ia menggali kembali roll film tersebut dan mencetak foto-fotonya secara diam-diam. Berkat kecerdikan dan keberaniannya, kita masih dapat melihat dokumentasi asli detik-detik proklamasi hingga hari ini. Karena terkadang, sejarah tidak hanya diperjuangkan dengan senjata, tetapi juga diselamatkan oleh keberanian seseorang yang menjaga sebuah bukti.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira, pendengar di siang hari ini ya. Ini terpantau memang cuaca siang hari ini panas ya, pendengar, seperti hari-hari sebelumnya ya. Padahal tadi pagi itu sempat mendung gitu ya, pendengar, tapi memang tidak turun hujan untuk hari ini begitu. Nah, ini cuaca panas ya, pendengar, memang melanda sejumlah wilayah Indonesia belakangan ini. Dan tentunya ini perlu mendapatkan perhatian dari masyarakat ya. Paparan suhu tinggi dalam waktu yang lama tentu dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan, mulai dari dehidrasi hingga serangan panas atau heat stroke. Saat cuaca panas, pendengar, tubuh akan mengeluarkan lebih banyak keringat untuk menjaga suhu tetap normal. Jika cairan yang hilang tidak segera digantikan, kondisi tersebut dapat menyebabkan tubuh lemas, pusing, dan juga sulit berkonsentrasi. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan, pendengar, adalah memperbanyak konsumsi air putih meskipun tidak merasa haus. Asupan air cairan yang cukup membantu tubuh ini tetap terhidrasi ya, dan mengurangi resiko dehidrasi saat beraktivitas di luar ruangan. Ini dianjurkan juga, pendengar, untuk menghindari paparan sinar matahari langsung ya, terutama pada jam-jam terik seperti sekarang ini ya, pendengar, di tepat pukul 12:55 waktu Indonesia Timur. Dan penggunaan pakaian yang longgar, berwarna terang, serta pelindung seperti topi ataupun payung dapat membantu mengurangi dampak panas terhadap tubuh. Selain itu, aktivitas fisik yang berat, pendengar, sebaiknya dibatasi ya saat suhu udara sedang tinggi. Jika harus beraktivitas di luar ruangan, luangkan waktu untuk beristirahat di tempat yang teduh ataupun sejuk agar suhu tubuh Anda tetap terkendali. Dan perlu juga, pendengar, untuk mengenali tanda-tanda gangguan kesehatan akibat cuaca panas seperti keringat berlebih, mual, sakit kepala, kram otot, hingga kulit yang terasa sangat panas. Apabila gejala semakin berat atau disertai penurunan kesadaran, segera cari bantuan medis untuk mencegah komplikasi yang lebih serius tentunya. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana, masyarakat tentu dapat tetap sehat dan produktif meski cuaca sedang panas terik, pendengar. Dan menjaga hidrasi, membatasi paparan matahari, dan mengenali gejala awal gangguan kesehatan menjadi kunci utama untuk melindungi diri dari dampak suhu ekstrim. Demikian ya, pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini juga merasakan cuaca yang sangat panas begitu ya. Berikut itu adalah tips-tips untuk menjaga kesehatan saat cuaca panas. Untuk informasi lainnya, pendengar, masih akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Arsenal merebut gelar Community Shield ke-18 usai taklukan Manchester City 3-0. Harry Lens menjuarai Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain dengan skor 1-0. Jenis Chen melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Arsenal sukses merebut gelar Community Shield ke-18 usai menaklukkan juara bertahan Manchester City 3-0 tadi malam. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lewis Skelly in his preferred midfield role, great opportunity! Oh, what a start, Calafiori!
2: Arsenal memulai musim 2026-2027 dengan kemenangan dominan 3-0 atas Manchester City dalam laga Community Shield di Stadion Principality Cardiff malam tadi waktu Indonesia Barat. Gol dari Ricardo Calafiori pada detik ke-24, Kai Havertz di menit ke-28, dan Martin Odegaard pada menit ke-48 mempersembahkan kemenangan perdana The Gunners setelah absen dari Stadion Principality selama hampir 20 tahun lamanya. Gol Ricardo Calafiori pada detik ke-24 sendiri menjadi gol tercepat dalam pertandingan Community Shield sejak tahun 1968. Ini jelas memberikan Arsenal kemenangan terbesar mereka dalam Community Shield sejak terakhir mengalahkan City dengan skor sama pada tahun 2014 silam. Selesai pertandingan, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut puas atas kemenangan, trofi, dan tekad para pemain menjelang musim baru dimulai.
3: Well, I'm obviously extremely happy with it.
2: Saya jelas sangat senang dengan penampilan tim, hasil yang diraih, dan keberhasilan meraih trofi pertama. Kami telah membicarakan tekad yang kami miliki untuk memulai musim ini dan membuktikan pada diri sendiri betapa besarnya keinginan kami, dan saya benar-benar melihat banyak hal positif. Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan bahwa ini masih merupakan permulaan.
3: In general, I'm always...
2: Secara umum, saya selalu merasa khawatir, bahkan saat kami memenangkan pertandingan. Bayangkan saja, apalagi jika kami tidak memenangkan pertandingan. Tapi kami baru saja memulai, ini baru permulaan saja. Masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Namun sekali lagi, saya rasa reaksi kami cukup baik setelah kebobolan gol pertama. Dan sekarang kami akan mencoba memulai dari awal, menganalisis pertandingan, dan mulai mempersiapkan diri untuk pertandingan dengan berikutnya. Kekalahan tersebut menjadi hasil pertama Maresca dalam pertandingan kompetitif bersama Manchester City setelah menangani tim ini. Sementara Arsenal kini melanjutkan persiapan mereka di Liga Premier Inggris musim 2026-2027 setelah menjuarai Community Shield. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, RC Lens menjadi juara Piala Super Prancis 2026 setelah mengalahkan Paris Saint-Germain 1 gol tanpa balas di Stade Bollard de Lille. Dini hari tadi, Florian Thauvin mencetak gol kemenangan Lens pada menit ke-32 melalui serangan balik cepat. Lens kemudian harus bermain dengan 10 pemain setelah Kylian Antonio mendapatkan kartu merah pada menit ke-39. Dan PSG terus menekan dan sempat mencetak gol melalui Fabian Ruiz tetapi dianulir karena offside, dan hasil tersebut sekaligus mengakhiri dominasi PSG yang menjuarai kompetisi ini dalam 4 edisi terakhir. Trofi ini melengkapi kesuksesan Lens setelah menjuarai Coupe de France pada musim lalu.

0: Kita beralih ke Spanyol. Spanyol mengawali La Liga musim 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan 3 gol tanpa balas atas Levante di Stadion RCDE dini hari tadi. Roberto Fernandez mencetak 2 gol pada babak pertama sebelum Tyrese Doulen menambah keunggulan jelang laga akhir. Usai pertandingan, pelatih Spanyol Manolo Gonzalez mengaku senang karena timnya mampu mengawali kompetisi dengan kemenangan kandang.
1: Saya senang karena kami tahu pertandingan ini akan sulit. Memang benar pertandingan hampir berakhir dengan skor 1-0 begitu cepat. Tetapi setelah itu tim tampil dengan baik. Ada 10 menit dari menit ke-10 hingga ke-20. Ketika permainan kami tidak bagus, kami ingin menyerang terlalu cepat dan banyak kehilangan bola. Tetapi setelah itu saya pikir kami mampu mengendalikan pertandingan dengan baik. Beruntung kami mendapatkan peluang dan menciptakan beberapa situasi yang berpotensi menghasilkan gol. Saya senang karena penting bagi kami untuk menang di kandang dan mengawali musim dengan kemenangan, serta saya juga sangat senang dengan penampilan tim.
0: Kemenangan ini membawa Espanyol meraih 3 poin dan bertengger di posisi kedua klasemen sementara. Hasil pertandingan Liga Spanyol lainnya, Alaves menaklukkan Getafe 3-0, Sevilla menang 2-1 atas Rayo Vallecano, sementara Racing Santander bermain imbang 2-2 dengan Villarreal.
2: Mr. Simon has two challenges for me.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Janice Chen melaju ke putaran ketiga Cincinnati Open 2026 setelah mengalahkan Victoria Golubic di Lindner Family Tennis Center tadi malam. Petenis Indonesia itu menang 7-6, 5-7, 7-5 dalam pertandingan yang berlangsung selama lebih dari 3 jam. Janice sempat unggul 5-1 pada set kedua, tetapi gagal memanfaatkan 5 peluang match point. Golubic kemudian membalikkan keadaan dan memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Janice berhasil merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut membawa Janice kembali ke putaran ketiga turnamen sejak terakhir kali mencapainya di Dubai. Dan pada putaran ketiga, Janice akan menghadapi unggulan kelima Mira Andreeva dalam pertandingan yang dijadwalkan berlangsung esok malam. Sementara itu, dari nomor ganda putri, Aldila Suciadi dan Erin Rotlive melaju ke babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu mengalahkan duet Asia Muhammad dan Fanny Stolar dengan skor 7-5-7-5 dini hari tadi. Dan selanjutnya, Aldila dan Erin akan menantang pasangan Liang En Suo dan Shuko Aoyama.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
5: Halo, saya Farhan Halim, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-81, semoga semakin maju dan makmur.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia bersiap tampil di Samdech Tipadei Cup mulai 19 Agustus mendatang. Turnamen tersebut berlangsung di Phnom Penh, Kamboja sebagai bagian persiapan Indonesia menuju Asian Games 2026. Sebanyak 18 pemain telah dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan sekaligus kompetisi di Kamboja. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, menyebutkan kompetisi ini akan digunakan untuk memilih pemain yang akan memperkuat merah putih di Jepang.
1: Halo, saya Sigit Ardian.
2: Kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen. Nah ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
0: Pada Asian Games 2026, Voli Putra diikuti 16 negara yang terbagi dalam 4 pool. Indonesia tergabung di pool B bersama dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan. Sementara itu, Asian Games dijadwalkan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang 19 September hingga 4 Oktober 2026 mendatang.

Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Pebulu tangkis Indonesia Putri Kusuma Wardani dan Alwi Farhan siap menjalani laga perdana kejuaraan dunia 2026 siang ini. Turnamen tersebut berlangsung di Indira Gandhi Stadium New Delhi, India, 17 hingga 23 Agustus mendatang. Pada babak 64 besar, Putri KW akan menghadapi wakil Filipina, Mikaela Joy de Guzman. Sementara itu, Alwi Farhan akan menghadapi wakil Korea Selatan, Yoo Tae Bin, di nomor tunggal putra.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Sebuah lagu dari Celine Dion, mendengar To Love You More, menemani kita di siang hari ini, tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Tentunya masih bersama dengan Safira, pendengar di Ternate siang hari ini, yang akan memberikan informasi untuk Anda dan tentunya menghadirkan lagu-lagu hiburan untuk menemani siang hari Anda. Pendengar, kami update informasi dari NTT, ini terkait dengan pasca adanya gempa bumi dengan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada hari Sabtu kemarin, pendengar, tanggal 15 Agustus ya. Ini masyarakat di sejumlah wilayah Pulau Flores di NTT masih berada dalam kondisi trauma begitu. Meski adanya kekuatan gempa susulan dalam beberapa hari ini disebut lebih kecil begitu ya, pendengar, warga NTT masih merasakan getaran. Pernyataan tegas itu diungkapkan oleh anggota DPR RI fraksi PDIP Dapil NTT, Andreas Hugo Pereira. Kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi 13 DPR mengatakan, membuat masyarakat belum sepenuhnya berani kembali

menjalankan aktivitas seperti biasa. Warga masih mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan yang dapat kembali menimbulkan guncangan dan kerusakan. Selain kondisi psikologis warga, jumlah korban juga masih menjadi perhatian. Andreas mengatakan data korban meninggal maupun korban luka masih dapat berubah seiring dengan proses pendataan dan penanganan di lapangan. Gempa tersebut memberikan dampak cukup luas sehingga proses penanganan membutuhkan koordinasi dari berbagai pihak. Pemerintah daerah, masyarakat, organisasi sosial, serta berbagai kelompok lainnya mulai bergerak memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Andreas juga mengatakan dirinya memperoleh informasi mengenai kondisi gempa sejak pagi hari ketika menerima laporan dari wilayah Nagekeo. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan koordinasi untuk mengerahkan bantuan tanggap darurat bagi masyarakat yang membutuhkan. Setelah menerima laporan tersebut, pendengar, koordinasi dilakukan dengan pihak yang menangani respon kebencanaan untuk menentukan bentuk bantuan yang dapat segera diberikan. Dan menurutnya bantuan kemudian diarahkan ke sejumlah kabupaten yang terdampak. Dan pendengar, gempa bumi magnitudo 5,8 mengguncang wilayah ND, NTT pada pagi hari ini. Dan BMKG melaporkan gempa bumi berkekuatan 5,8 itu mengguncang wilayah ND, NTT. Terjadi pukul 7.46 waktu Indonesia Barat pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026. BMKG menyatakan bahwa pusat gempa berada di laut 40 km timur laut Nagekeo. Kemudian BMKG juga menjelaskan kedalaman gempa bumi yaitu 5,8 pada hari Senin ini. Titik lokasi gempa bumi di 8,38 lintang selatan, 121,52 bujur timur. Kemudian dalam skala MMI, BMKG mengungkapkan masyarakat di Sumba Timur merasakan skala MMI 3. Masyarakat yang tinggal di ND merasakan getaran bumi skala MMI 3 hingga 4. Demikian pendengar untuk informasinya bahwa hari ini update-nya masih ada gempa susulan begitu ya, dengan kekuatan 5,8 yang mengguncang wilayah ND. Namun BMKG juga sudah mengatakan bahwa tidak ada potensi terjadinya tsunami. Namun juga masyarakat yang ada di Flores begitu ya, ini masih merasakan trauma begitu pendengar. Setelah kemarin tanggal 15 Agustus begitu ya, adanya gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Flores. Kita doakan semoga saudara-saudara kita di sana semoga lekas pulih begitu ya pendengar. Semoga bisa beraktivitas normal kembali dan semuanya aman. Amin. Pendengar, untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan lagu-lagu hiburan kembali untuk Anda.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis. Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, Teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
1: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

Pendengar, kali ini kita hadirkan informasi dari daerah di mana kepolisian daerah Maluku Utara kembali mengamankan 16 pucuk senjata api ilegal beserta dengan ratusan amunisi yang sebelumnya dikuasai masyarakat. Senpi tersebut terdiri dari laras panjang dan juga pendek dan diserahkan masyarakat setelah aparat mengungkap kasus penyelundupan senpi lintas negara di Kabupaten Halmahera Utara. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman mengatakan penyerahan senpi merupakan tindak lanjut dari pengungkapan kepemilikan senjata api ilegal di wilayah Halmahera Utara. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers yang juga dihadiri oleh Gubernur Sherly Juanda dan Forkopimda usai upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di kantor Gubernur Maluku Utara pada hari ini, Senin 17 Agustus 2026. Menurut Kapolda, 16 senpi tersebut diserahkan oleh 5 orang masyarakat, 2 diantaranya berinisial J dan juga R, sementara 3 lainnya memilih tidak disebutkan identitasnya. Dan senpi tersebut berasal dari sejumlah desa di Halmahera Utara, pendengar, yakni Desa Igobula dan Desa Seki, Kecamatan Galila Selatan, Desa Gorua dan Gorua Pesisir, Kecamatan Tobelo Utara, serta Desa Gura, Kecamatan Tobelo. Dari 16 pucuk senpi yang diamankan, sebanyak 11 merupakan senjata laras panjang dan 5 lainnya laras pendek. Polisi juga mengamankan 4 magasin serta 138 butir amunisi dengan berbagai kaliber. Kapolda merinci, pendengar, senpi laras panjang yang diserahkan terdiri dari 1 pucuk senpi rakitan tanpa merek yang menyerupai SS1, 1 pucuk senpi rakitan peninggalan Jepang, 5 pucuk senpi laras panjang rakitan tanpa merek, dan 2 pucuk jenis M16 serta 2 pucuk jenis Mauser. Kemudian Kapolda Maluku Utara Arief Budiman mengungkapkan senpi yang diserahkan masyarakat memiliki latar belakang berbeda. Sebagian besar merupakan senjata yang disimpan sebagai peninggalan konflik sosial yang berlangsung di Maluku Utara pada periode 1998 hingga 2009. Selain senjata peninggalan konflik, pendengar, terdapat pula senpi yang disebut sebagai warisan keluarga. Polisi juga menemukan 4 pucuk senpi organik yang diduga berasal dari Filipina dan sebelumnya disimpan untuk diperjualbelikan kepada kelompok kriminal bersenjata di Papua pada 2024. Kapolda mengajak masyarakat yang masih menyimpan senjata api ilegal untuk segera menyerahkan kepada kepolisian. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk keberanian, kesadaran hukum, sekaligus kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku Utara dan jajarannya atas pengungkapan serta pengamanan senpi ilegal tersebut. Ia menilai langkah itu penting sebagai upaya mencegah potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat. Sherly juga menghimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api agar segera menyerahkannya kepada kepolisian. Demikian mendengar informasi dari kepolisian daerah Maluku Utara yang mana ini didampingi oleh Gubernur Sherly Juanda ya, mengumumkan pengungkapan adanya 16 senjata api ilegal. Untuk informasi lainnya, pendengar, Anda juga dapat mengaksesnya di portal kami di rri.co.id. Kita hadirkan lagu dari Elo dengan Masih Ada.

0: nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
1: Pro 1.

0: Mendengar tepat pukul 14 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, kami ajakkan untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau.
1: Kual, Kula, dan RRI Sambaragi.
2: Pendengar, kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi terkait Jambore Pecinta Alam Maluku ke-8 jadi momentum memperkuat kebersamaan dan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Bersama rekan-rekan di RRI Tual, Resti Febrianti.
3: Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 digelar di Kota Tual dengan mengusung tema Merajut Harmoni di Bumi Maren Maria dan kolaborasi pencinta alam dalam melestarikan ekosistem Kepulauan Kei. Kegiatan ini menjadi momentum memperkuat kebersamaan sekaligus kepedulian terhadap kelestarian lingkungan di wilayah Kepulauan Kei. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renwan mengatakan pelaksanaan Jambore Pencinta Alam tersebut sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kota Tual yang berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi para pencinta alam jadi bagian penting dalam membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan.
4: Tema yang diangkat pada jamboree ini yaitu merajut harmoni di bumi Maria. Kolaborasi pencinta alam lestarikan ekosistem Kepulauan Kei memiliki makna yang sangat dalam. Bumi Maria mengajarkan kepada kita tentang nilai kebersamaan, persaudaraan, gotong royong dan keseimbangan hidup dengan alam. Hal ini juga sangat sejalan dengan salah satu visi-misi pemerintah Kota Tual, yakni mewujudkan Kota Tual sebagai sebuah kota yang berkelanjutan.
3: Ahmad Yani Renwan menyampaikan Kepulauan Kei memiliki keindahan alam yang luar biasa, mulai dari laut yang indah, kawasan pesisir, hutan, terumbu karang, hingga keanekaragaman hayati yang menjadi anugerah yang harus dijaga. Ia menegaskan alam tidak hanya membutuhkan orang yang mengaguminya, tetapi juga orang yang mau merawat dan menjaga agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Ketua Panitia Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28, Ida Tamher mengatakan kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi antara organisasi pencinta alam se-Maluku. Jambore juga menjadi wadah untuk membangun kebersamaan dan memperkuat kolaborasi antara organisasi dalam berbagai kegiatan kepecintaan alaman.
5: Mempererat silaturahmi dan memfasilitasi antara organisasi pencinta alam se-Maluku, meningkatkan kapasitas dan kecapan teknis berkegiatan di alam bebas secara aman. Aksi nyata pelestarian lingkungan dan pengabdian masyarakat di wilayah sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ini diikuti oleh peserta delegasi dari pencinta alam se-Maluku yang terdiri dari mahasiswa pencinta alam Makala, siswa pencinta alam Sispala, dan kelompok pencinta alam KPA.
3: Selain mempererat silaturahmi, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas dan kecakapan teknis para peserta dalam melaksanakan kegiatan di alam bebas secara aman. Kemampuan tersebut dinilai penting agar setiap aktivitas di alam dapat dilakukan dengan memperhatikan keselamatan serta kelestarian lingkungan. Tamher menambahkan Jambore Pencinta Alam Maluku ke-28 juga diarahkan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Jambore ini diikuti delegasi organisasi pencinta alam dari berbagai daerah di Maluku sebagai bentuk komitmen bersama menjaga alam sekaligus memperkuat persaudaraan antar pecinta alam. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
2: Pendengar, mengakhiri Lintas Seribu Pulau siang ini kita ikuti laporan reporter RRI Ambon Lina Tehupuring terkait pengadaan gabah dan beras oleh Bulog di Provinsi Maluku tahun 2026 terus meningkat mencapai 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
6: Kepala Perumbulok Maluku dan Maluku Utara Rudi Senawi Tahir menyebut, hingga Juli 2026 atau dalam kurun waktu 7 bulan, pengadaan gabah dan beras Bulog di Maluku dan Maluku Utara telah meningkat lebih dari 10 kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Proses pengadaan gabah dan beras tidak terlepas dari dukungan dan pengawalan pihak TNI, Polri, jajaran pertanian, penyuluh pertanian lapangan, PPL, serta Babinsa. Dikatakan, Perumbulok saat ini memiliki personel yang jumlahnya relatif terbatas. Di wilayah Maluku dan Maluku Utara, jumlah personel Bulog hanya sekitar 70 orang, di mana tanggung jawab mereka adalah untuk mengawal ketahanan pangan di dua provinsi baik Maluku dan juga Maluku Utara. Meski demikian, Bulog telah menargetkan hingga Desember 2026, pengadaan gabah dan beras dapat terus ditingkatkan bahkan mencapai 20 kali lipat dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
7: Bulog pada saat ini, khususnya di tahun 2026, pengadaan yang sudah kami serap, yang selalu kita kawal dengan TNI Polri, Pertanian, PPL dalam rangka serapan gabah dan beras, di tahun 2026 ini kami sudah meningkatkan lebih dari 10 kali lipat dari tahun sebelumnya.
6: Kabulok berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat terus dipertahankan sehingga Bulog dapat menjalankan perannya dalam menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan di wilayah Maluku dan Maluku Utara. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau hari ini Senin 17 Agustus 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya Susan Sapasuro mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
1: Sekian Lintas Seribu Pulau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. Lima, hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

Bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terdapat 5 nilai dasar bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cinta tanah air, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, taat hukum, menghargai keragaman, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Setia kepada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa di tengah dinamika global. 4. Rela berkorban, memiliki semangat tanpa pamrih untuk membantu sesama, membela kepentingan rakyat, dan mengabdi kepada negara. 5. Kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kedisiplinan dan semangat pantang menyerah. Penerapannya tidak selalu bersifat militer dan fisik. Kita bisa mewujudkannya sesuai profesi kita masing-masing, seperti pelajar yang rajin belajar dan aparatur sipil negara yang berintegritas.

Pendengar Indonesia Pusaka merupakan salah satu lagu karya dari Ismail Marzuki. Beliau adalah merupakan salah satu komponis besar Indonesia yang dikenal melalui karya-karya bernuansa perjuangan. Lewat musik ia merekam suasana zaman sekaligus membangkitkan semangat masyarakat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Melansir dari Kementerian Kebudayaan, Ismail Marzuki lahir di Jakarta pada 11 Mei 1914. Sejak kecil, bakat musiknya sudah terlihat dan kemudian membawanya menekuni dunia seni musik. Ia tidak hanya dikenal sebagai pencipta lagu nasional saja, Ismail Marzuki juga dikenal mampu merangkai kata dan menuangkan gagasan melalui karya musik yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sebelum dikenal sebagai pencipta lagu perjuangan, pendengar Ismail Marzuki telah menghasilkan berbagai karya musik. Perjalanan tersebut kemudian berkembang ketika situasi politik dan sosial Indonesia semakin dipenuhi perjuangan melawan penjajah. Keterlibatan seniman dalam perjuangan, Ismail Marzuki telah menghasilkan banyak karya sebelum masa pendudukan Jepang. Beberapa di antaranya adalah Oleh di Kota Raja, Siapakah Namanya, Kunang-Kunang, dan Kembang Rampai dari Bali. Kemudian pada masa pendudukan Jepang, karya Ismail Marzuki mulai banyak membawa nafas perjuangan. Sejumlah lagu yang lahir pada periode tersebut antara lain Rayuan Pulau Kelapa, Gugur Bunga, Halo-Halo Bandung, dan Sepasang Mata Bola. Karya-karya tersebut menunjukkan bagaimana Ismail Marzuki menangkap keadaan di sekitarnya melalui musik. Lagu-lagunya kemudian menjadi bagian dari cara seniman ikut menyuarakan semangat kebangsaan. Peran Ismail Marzuki semakin terlihat ketika Indonesia memasuki masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Ia menggunakan musik sebagai medium untuk mengabarkan situasi perjuangan sekaligus membangkitkan semangat masyarakat. Dalam periode 1944 hingga 1948, Ismail Marzuki menghasilkan sejumlah karya yang kemudian menjadi bagian penting dari musik perjuangan Indonesia. Beberapa karya terkenal pendengar pada periode tersebut termasuk Indonesia Pusaka, Sepasang Mata Bola, dan juga Bandung Selatan di Waktu Malam. Selain menciptakan lagu bertema perjuangan, Ismail Marzuki juga menghasilkan karya dengan berbagai nuansa. Karya-karyanya mencakup lagu hiburan, keroncong, mars, lagu daerah, hingga musik bernuansa internasional. Dan pendengar, pengaruh Ismail Marzuki kemudian dikenang melalui berbagai bentuk penghargaan. Salah satunya adalah pemberian gelar dan penghargaan negara atas jasanya dalam bidang

bidang kebudayaan. Ismail Marzuki kemudian menerima bintang budaya Parama Dharma pada tahun 2002 ya. Penghargaan tersebut menjadi salah satu bentuk pengakuan atas jasa dan kontribusinya dalam kebudayaan Indonesia. Namanya juga diabadikan sebagai pusat kesenian di Jakarta melalui Taman Ismail Marzuki. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengabadikan namanya pada kompleks kesenian tersebut di bentuk penghargaan atas jasa Ismail Marzuki. Hingga kini pendengar, karya Ismail Marzuki tentunya masih hadir ya dalam berbagai kegiatan kebangsaan dan momentum peringatan kemerdekaan. Lagu-lagunya juga terus diperkenalkan kepada generasi muda melalui pendidikan dan juga kegiatan seni. Demikian pendengar ya, kita mengenal begitu ya salah satu pahlawan kita dalam seni kebudayaan ya. Ia adalah Ismail Marzuki, maestro musik perjuangan Indonesia. Pendengar, untuk informasi lainnya kami masih akan hadirkan untuk Anda tentunya di siang hari ini ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo, saya Agus Rusmin Wiyadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.

0: Akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ih, ih, ih. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Mendengar di tengah hamparan laut dan keterbatasan akses transportasi, merah putih berkibar di halaman SMA Kristen Posi-Posi Rao, Pulau Rao, Kabupaten Pulau Morotai pada hari Senin 17 Agustus 2026. Di tempat yang jauh dari pusat pemerintahan itu, para pelajar dari tingkat SD, SMP hingga SMA berdiri tegak mengikuti upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Dr. Abu Bakar Abdullah bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara tersebut juga diikuti para guru serta jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara bersama dengan cabang Dinas Pendidikan Pulau Morotai. Kehadiran Kadikbud di Pulau Rao bukan sekedar agenda seremonial. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda agar jajaran pemerintah, khususnya sektor pendidikan, hadir langsung dan membersamai para pelajar di wilayah terpencil pada momentum peringatan kemerdekaan. Perjalanan menuju SMA Kristen Posi-Posi Rao tentu menjadi gambaran tersendiri pendengar mengenai tantangan pendidikan di wilayah Kepulauan Maluku Utara. Dari Sofifi, rombongan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menuju Tobelo dan kemudian Daruba, ibu kota Kabupaten Pulau Morotai. Perjalanan dilanjutkan melalui jalur darat menuju Wasbullah, Kecamatan Morotai Selatan Barat, yang ditempuh sekitar 1,5 jam. Dari Wasbullah, perjalanan belum berakhir, rombongan harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu menuju Posi-Posi Rao. Jarak geografis dan kondisi wilayah kepulauan juga menjadi bagian dari kesarian para siswa SMA Kristen Posi-Posi Rao. Sekolah tersebut tidak hanya menampung pelajar dari wilayah setempat, tetapi juga siswa dari pulau-pulau tetangga, termasuk Saminyamau. Untuk sampai ke sekolah, pendengar, sebagian siswa harus menyeberangi laut menggunakan perahu, ada yang diantar orang tua, sementara sebagian lainnya bahkan harus mendayung sendiri. Kisah itu tentu memperlihatkan bahwa bagi sebagian anak di wilayah kepulauan, perjalanan menuju sekolah bukan hanya soal jarak, ada laut yang harus dilalui, cuaca yang harus dihadapi, serta keterbatasan akses yang menjadi bagian dari perjuangan mereka mendapatkan pendidikan. Menurut Abu Bakar, yang mulai dikenal di kalangan guru dengan sapaan Guru Aka, pelaksanaan upacara kemerdekaan di wilayah terpencil memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekedar kegiatan seremonial. Kehadiran pemerintah di tengah para pelajar menjadi bagian dari upaya menanamkan nasionalisme sekaligus memastikan anak-anak di wilayah kepulauan merasakan kehadiran negara. Ia menegaskan keterpencilan geografis tidak boleh membuat anak-anak di pulau-pulau kecil merasa jauh dari Indonesia. Menurutnya, anak-anak yang tinggal di wilayah terpencil memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan berkualitas dan mengembangkan potensi mereka. Karena itu, pemerataan layanan pendidikan harus menjangkau seluruh wilayah termasuk pulau-pulau terpencil. Di halaman SMA Kristen Posi-Posi Rao, pendengar, merah putih pun berkibar di tengah laut dan keterbatasan akses. Bagi para pelajar di pulau tersebut, upacara kemerdekaan bukan sekedar mengenang sejarah perjuangan bangsa. Kibaran merah putih menjadi penegasan bahwa mereka adalah bagian dari Indonesia, sekaligus pengingat bahwa masa depan mereka juga memiliki ruang yang sama untuk diperjuangkan. Di pulau terpencil di antara laut dan perahu, anak-anak Indonesia tetap berdiri tegak, belajar, bermimpi, dan menjaga merah putih. Demikian pendengar informasi untuk Anda dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Kadikbud Malut, ini menjadi hirup di Pulau Rao untuk mengibarkan merah putih di pulau terpencil. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses di portal kami di rs.co.id.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
2: Untuk memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
0: KPK menambah waktu kunjungan tahanan dalam momen HUT ke-81 Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monas di HUT ke-81 RI. Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menambah waktu kunjungan tahanan yang bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan waktu kunjungan tahanan berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Harul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menambah waktu kunjungan tahanan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada hari Senin 17 Agustus 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kunjungan tahanan hari ini berlangsung mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Budi menjelaskan kunjungan tersebut merupakan jadwal rutin yang dilaksanakan setiap hari Senin. Namun bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan, waktu kunjungan ditambah 1 jam.
1: Untuk jadwal kunjungan rutan hari ini, Senin 17 Agustus 2026, dilaksanakan dari pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Kunjungan hari ini rutin setiap hari Senin sekaligus bertepatan dengan peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga waktu kunjungan juga ditambah 1 jam menjadi total 3 jam.
3: Sementara itu, salah satu keluarga tahanan KPK mengaku senang dengan adanya tambahan waktu tersebut. Menurutnya, dirinya bisa menambah bercengkrama dengan keluarganya yang berada di rutan KPK.
4: Gimana kabarnya, Bapak?
5: Baik, sehat.
4: Tadi bilang apa aja, Bu? Komunikasi?
5: Biasa aja sih, kan, masalahnya. Oh, aman, pada makan semuanya.
3: Dengan pertambahan tersebut, waktu kunjungan tahanan KPK pada hari ini menjadi 3 jam. Dibandingkan dengan jadwal rutin sebelumnya, KPK hanya menyediakan 2 jam untuk keluarga mengunjungi tahanan di gedung KPK. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional atau Monas. Salah satunya, kirab pengantaran bendera pusaka dan pesta rakyat. Sasa Hania menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, pemerintah menyiapkan berbagai kegiatan di kawasan Monumen Nasional. Salah satunya yaitu kirab pengantaran bendera pusaka dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Kirab tersebut diawali atau dipimpin oleh pasukan polisi militer dengan molis atau motor listrik. Sebanyak 45 motor membuka jalan yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia yaitu 1945. Salah satu motoris molis, Victor menyebut persiapan dilakukan selama 2 minggu. Menurutnya, tantangan selama persiapan adalah mengendalikan kendaraan sekaligus menyesuaikan formasi.
2: Kalau tantangannya banyak, Mbak. Untuk tantangannya untuk mengendalikan kendaraan atau menyesuaikan formasinya itu lebih agak menantang dikit. Untuk memastikannya semuanya dari pelatih. Kita ada koordinator untuk menata itu semua, makanya kita saat ini kita bisa tampil ya.
6: Selain menjadi lokasi kirab bendera, Monas juga menjadi lokasi dari pesta rakyat. Pemerintah menyediakan ratusan makanan gratis dan juga kaos gratis bagi masyarakat yang hadir. Seorang penerima kaos gratis, Christine, mengaku senang bisa menyaksikan langsung prosesi kirab sekaligus mengikuti pembagian kaos gratis.
7: Aku habis ngantri baju kaos kemerdekaan Indonesia 81. Rame sih, bener rame banget sih, sumpah rame banget. Terus antusiasnya lebih keren.
6: Untuk pembagian makanan gratis sendiri dibagi menjadi dua sesi, yaitu pagi dan sore. Sebanyak 470 dari 780 pelaku usaha binaan dari pemerintah Provinsi Jakarta ikut meramaikan pesta rakyat. Sementara itu, sebanyak 310 pelaku usaha lainnya merupakan penyedia minuman. Dari Jakarta, Sasa Hania, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka turut dimeriahkan penampilan marching band Akademi Kepolisian. Namira Kaguma melaporkan selengkapnya.
8: Kirab pengantaran bendera pusaka dan naskah proklamasi dari Monumen Nasional atau Monas menuju Istana Merdeka pagi tadi berlangsung meriah. Suasana semakin semarak dengan penampilan marching band Akademi Kepolisian yang turut mengiringi rangkaian kirab dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia atau HUT ke-81 RI pagi tadi. Sebanyak 170 anggota marching band Akademi Kepolisian terlibat dalam penampilan tersebut. Salah satu anggota, Anastasia, mengatakan persiapan sudah dilakukan selama 2 bulan terakhir di Akademi Kepolisian. Latihan kemudian dimatangkan selama sepekan terakhir sebelum mereka tampil dalam rangkaian kirab pagi ini. Ia mengungkapkan salah satu tantangan dalam persiapan penampilan adalah mempelajari lagu baru untuk kirab.
9: Untuk latihan selama di Jakarta ini sudah 1 minggu, namun kami di Akademi Kepolisian sudah berlatih selama berbulan-bulan.
10: Berapa bulan?
9: Sekitar 2 bulan, Kak. Mungkin tantangan terbesarnya adalah di sini kami juga belajar lagu-lagu baru, di mana yang sebelumnya kayak 17 itu kami belum pernah mainkan, sekarang kami mainkan, jadi itu tantangan.
8: Di tengah kemeriahan kirab, antusiasme juga terlihat dari masyarakat yang datang langsung menyaksikan dari pinggir jalan. Tidak hanya warga Jakarta, sejumlah masyarakat dari daerah sekitar juga sengaja datang bersama keluarga. Salah satunya warga Gunung Sindur Bogor, Putri, yang berangkat sejak pagi menggunakan kereta menuju Jakarta. Ia mengatakan kehadirannya kali ini sekaligus mengajak anaknya mengenal langsung suasana perayaan kemerdekaan.
11: Emang sekalian pengen jalan-jalan aja sih ya, kan banyak kayak acara juga kan buat ngasih lihat anak aku juga gitu aja sih.
12: Momen 81 tahun kemerdekaan ini apa sih Kak harapan Kakak untuk Indonesia sendiri?
11: Apa ya? Harapannya biar bisa lebih maju, lebih baik lagi untuk rakyat Indonesianya.
8: Bagi Putri, menyaksikan langsung rangkaian perayaan kemerdekaan di Jakarta menjadi pengalaman pertama tahun ini. Ia berharap Indonesia ke depan semakin maju dan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik. Dari Jakarta, Namira Kaguma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menyemarakan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, RSUD Dr. Muhammad Zain Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, bekerja sama dengan Perdami Sumatera Barat, menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi masyarakat. Hans Primananda menyampaikan informasi selengkapnya.
13: HUT RI yang ke-81, kita RSUD M. Zain Painan menggelar operasi katarak mata gratis.
14: Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zain Painan, Dr. Dona Hamrita, kepada RRI di Painan tadi pagi mengatakan, kegiatan bakti sosial operasi katarak gratis telah diawali dengan pemeriksaan kesehatan mata pada 13 hingga 14 Agustus lalu. Total terdapat 1.000 lebih masyarakat telah mendapatkan pemeriksaan dimaksud, sekaligus memastikan calon peserta telah memenuhi syarat untuk menjalani tindakan operasi. Dona menjelaskan, setelah proses screening selesai, sebanyak 52 orang diantaranya telah mendapatkan layanan operasi katarak secara gratis di RSUD MZ. Tindakan operasi ini dilakukan oleh tim dokter spesialis mata yang bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia, Perdami Sumatera Barat.
13: Memastikan kesehatan masyarakat sehat dengan melaksanakan CKG, bagi tanam gratis sebanyak 1.000 orang sudah dilaksanakan, dan hari ini kita melaksanakan operasi katarak dan halaman kantor bupati kita melaksanakan donor darah. Jadi semua ini upaya yang kita lakukan untuk bagaimana menjamin masyarakat pesisir selatan menjadi sehat dan berkualitas.
14: Dona Hamrita menambahkan, program kemanusiaan ini bertujuan membantu masyarakat yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak untuk dapat kembali melihat dengan lebih jelas dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Sementara itu, Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni mengatakan, biaya normal operasi katarak mandiri di rumah sakit pemerintah berkisar antara 2 juta rupiah hingga 7 juta rupiah untuk satu mata. Dalam rangka bakti sosial, pemerintah memberikan layanan ini secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan.
15: Kita approach kepada di rumah sakit ya, sekarang kita bisa mengoperasikan saudara-saudara kita 52 orang operasi kataraknya. Kalau satu mata, kalau gratis itu 7 juta. Kalau dua mata berarti 14 juta. Tapi ini sekarang gratis.
14: Melalui semangat pulihkan penglihatan sambut kemerdekaan, pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan berharap bakti sosial operasi katarak gratis ini dapat menjadi hadiah istimewa bagi masyarakat menjelang HUT RI ke-81. Selain memulihkan penglihatan, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup warga sehingga dapat kembali beraktivitas secara mandiri dan produktif. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Permananda Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam rangkaian Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga bersama dengan berbagai elemen turun langsung membersihkan Sungai Code yang diwarnai lomba mural dengan membawa pesan tentang pentingnya kota yang bersih dan sehat. Dian Perwanto melaporkan selengkapnya.
16: Agar juga meningkatkan semangat dan kesadaran warga terhadap kebersihan.
17: Semangat gotong royong untuk memeriahkan kemerdekaan dilakukan masyarakat di Kota Yogyakarta melalui aksi bersih-bersih Sungai Code dalam rangka Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ribuan orang dari berbagai unsur Pemkot, komunitas lingkungan hingga perguruan tinggi dan masyarakat hadir untuk terjun membersihkan sungai. Selain aksi bersih-bersih, kemeriahan HUT kemerdekaan juga dilakukan dengan lomba mural yang dibuat di sepanjang tembok bantaran 81 meter yang dimulai dengan pembubuhan cat oleh Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo. Hasto berharap semangat ini tidak hanya berhenti sebagai agenda seremonial tahunan, tetapi dijaga demi masyarakat dalam jangka panjang.
18: Mural sungai, tepi sungai kita mural dalam rangka Pesta Rakyat HUT kemerdekaan yang ke-81. Sambil menyelam minum air lah ini, warga kita ajak Pesta Rakyat, kemudian kita ajak membersihkan sungai, kemudian juga sekaligus mewarnai dan menghiasi. Jadi jangan gunakan anggaran hanya untuk pesta tapi tidak ada bekas. Maka kemudian hari ini kita Pesta Rakyat yang membekas. Ada bekas lukisannya, bekas muralnya, bekas bersihnya sungai gitu. Jadi saya kira efisiensi kita terjemahkan begitu. Akhirnya kita meriah tetapi juga berbekas dan menghasilkan produk.
17: Salah satu peserta mural, Nia Zahra, mengharapkan semangat kemerdekaan Republik Indonesia bisa terus tertanam, terutama dalam menjaga kebersihan kotanya. Menurutnya, menjaga Indonesia agar lebih baik bisa dimulai dari hal terkecil dengan terus menjaga semangat gotong royong di lingkungan masyarakat.
19: Menurut saya, dari lingkungan saya sekitar sangat minim kesadaran akan plastik dan juga sampah-sampah. Jadi mungkin dengan diselenggarakannya ini dapat meningkatkan kesadaran mereka dan juga bisa menjaga lingkungan kita lebih baik lagi. Dan semoga tidak hanya di kalangan muda saja dan juga kalangan orang tua juga bisa membantu menyukseskan untuk pembersihan lingkungan ini.
17: Lomba mural dan bersih sungai menjadi rangkaian acara Pesta Rakyat HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengusung tema Resik Kaline, Sehat Kotane yang diinisiasi Pemerintah Kota Yogyakarta bersama Gedung Agung Istana Negara. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara atau IKN, Basuki Hadimulyono, dalam peresmian Studio RRI IKN, mengapresiasi keberadaan dan konsistensi Radio Republik Indonesia dalam menginformasikan pembangunan di IKN. Andreas Trisno melaporkan langsung dari IKN. Andreas.
20: Pendengar Pro 3, Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara Bimo Adinur Santiasto mewakili Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadi Mulyono mengapresiasi keberadaan Radio Republik Indonesia dalam menginformasikan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara kepada khalayak luas. apresiasi tersebut disampaikan Bimo saat meresmikan studio RRI IKN yang berlangsung di Media Center Otorita IKN, kawasan inti pusat pemerintahan Nusantara, tepatnya di depan Istana Garuda IKN. Hari ini bertepatan dengan HUT RI 17 Agustus 2026. Menurut Bimo, kehadiran studio RRI di IKN menjadi bagian penting dalam memperkuat penyebarluasan informasi mengenai berbagai perkembangan pembangunan Nusantara kepada masyarakat. Berikut pernyataan Bimo Adi Nur Santiasto.
1: Sekali lagi kami selaku perwakilan pemerintah pusat otorita Ibu Kota Nusantara ini sangat berharap adanya RRI di Nusantara ini untuk bisa memberikan isu-isu penting yang juga bisa memberikan keyakinan kepada masyarakat luas, masyarakat di sekitar, dan juga kita sendiri yang akan memberikan informasi ini kepada seluruh masyarakat di pelosok Republik Indonesia ini bahwa kita sedang mempersiapkan masa depan kota yang memang didesain untuk generasi muda, kota yang didesain memang untuk masa depan mereka yang akan dijadikan sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 nanti.
20: Bimo berharap RRI terus berkontribusi menyampaikan informasi pembangunan IKN secara konsisten dan berimbang, sehingga masyarakat dapat mengetahui berbagai kemajuan pembangunan di Nusantara. Adapun acara peresmian studio baru RRI IKN turut dihadiri anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar, serta Kepala LPP RRI Stasiun Samarinda Siti Sarasbulan dan sejumlah pejabat lainnya. Acara peresmian ini juga diikuti dengan dialog interaktif yang saat ini tengah berlangsung di studio baru RRI IKN. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Krisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyesuaian pola tanam dan pengelolaan air dinilai penting menghadapi kekeringan. Petani dapat memilih palawija atau hortikultura saat kondisi tidak memungkinkan untuk menanam padi harian. Nadia Syarif melaporkan selengkapnya.
21: Ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino mendorong petani dan pemerintah daerah menyiapkan langkah adaptasi di sektor pertanian. Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia atau PERHEPI Wilayah Bali menilai, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi dalam satu musim, tetapi juga kemampuan sektor pertanian beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ketua PERHEPI Bali sekaligus Rektor Universitas Dwi Jendro Profesor Gedis Dana kepada RRI mengatakan, penyesuaian pola tanam perlu dilakukan ketika ketersediaan air tidak mencukupi untuk budidaya padi. Petani dapat memilih tanaman palawija seperti jagung, kedelai, kacang-kacangan maupun tanaman hortikultura yang disesuaikan dengan kondisi lahan dan ketersediaan air.
22: Nah, pada saat-saat tentu misalnya kemarau ini sudah sangat-sangat ekstrim, nah saya sering memastikan kepada para petani di beberapa subak, cobalah dilakukan pola tanam yang tidak harus padi, tetapi bisa menanam palawija. Palawija misalnya bisa kacang-kacangan, itu apakah mau kacang tanam, mau jagung, kedelai, apapun itu, termasuk ada yang namanya misalnya hortikultura, bisa misalnya melon, ada sekarang semangka, kemudian bisa labu, apapun itu yang bisa menghasilkan.
21: Lebih lanjut, Gris Dana menjelaskan pemilihan palawija tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian terhadap ketersediaan air, tetapi juga dapat memberikan manfaat bagi kondisi tanah dan pengelolaan hama serta penyakit tanaman.
22: Yang itu juga memiliki fungsi ekologis yang sangat bagus. Yang pertama, memutus rantai serangan hama dan penyakit. Yang kedua, dengan penanaman palawija itu akan memperbaiki struktur tanah karena ada sifat-sifat alami yang dimiliki oleh tanaman palawija ini untuk mengikat nitrogen sehingga akan kembali menyuburkan tanah.
21: Penyesuaian pola tanam, perbaikan jaringan irigasi serta pengelolaan kesuburan tanah menjadi bagian dari langkah adaptasi pertanian menghadapi perubahan iklim. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu petani menjaga produktivitas lahan dan keberlanjutan produksi pangan Bali di tengah kondisi cuaca yang semakin tidak menentu. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pemerintah Amerika Serikat menyampaikan ucapan selamat peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, ucapan selamat tersebut seraya menggarisbawahi kemitraan yang strategis, berakar pada komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang demokratis dan visi bersama untuk kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Petenis Amerika Serikat Coco Gauff melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Lyudmila Samsonova dalam pertandingan 3 set. Unggulan keempat itu menang 2-6, 6-4, dan 6-1 saat bermain di Lindner Family Tennis Center pagi tadi. Takluk pada set pertama, Gauff bangkit pada set kedua dan melaksanakan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, petenis 22 tahun itu tampil dominan untuk mengamankan kemenangan dengan hanya kehilangan satu game. Usai laga, Gauff menilai permainan servisnya menjadi kunci dalam kemenangannya kali ini.
3: I mean, I think I'm going big, honestly. I feel like I'm really.
4: Saya rasa saya bermain lebih berani. Saya merasa sangat percaya diri dengan servis saya sekarang. Jadi saya hampir selalu berani mengambil resiko, kecuali kalau saya merasa persentase keberhasilannya terlalu rendah. Tapi menurut saya, hal terbesar yang membuat perbedaan adalah variasi dan kemampuan untuk bermain dengan beragam cara. Saya merasa sekarang servis saya benar-benar sulit ditebak, meski saya tidak tahu bagaimana statistiknya. Namun, saya merasa saya cukup banyak memvariasikan servis, sehingga lawan sulit membacanya. Dan ya, saya rasa saya sudah melakukannya dengan baik, dan sekarang hanya berusaha untuk terus berkembang.
0: Dengan kemenangan ini, Coco Gauff berhasil mengamankan satu tempat di putaran ketiga Cincinnati Open 2026. Selanjutnya, ia akan menghadapi sesama wakil Amerika Serikat, Henley, untuk memperebutkan tiket 16 besar. Pada pertandingan lainnya, petenis Indonesia, Janice Chen, lolos ke 32 besar Cincinnati Open setelah mengalahkan Victoria Golubic 7-6, 5-7, dan 7-5 dalam laga berdurasi lebih dari 3 jam.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Mendengar tepat pukul 15.30 menit waktu Indonesia Timur, kami menyapa Anda dalam program 100% Indonesia, Indonesia banget ya, edisi 17 Agustus 2026. Saat ini saya tidak sendiri ya pendengar, ada teman saya di sini yang ikut akan meramaikan juga menyapa Anda pendengar di sore hari ini ya. Halo, ini dengan siapa
1: sudah?
0: Ini? Udah on dong.
1: Ini kok gak ada ya?
0: Udah, oke, mungkin kurang besar sedikit ya.
1: Satu, dua, oke.
0: Oke, ya. sudah pas ya.
1: Ini baru kedengaran ya. Perkenalkan, saya Davi Baba, tapi sore ini kita nggak lagi mandu dialog gitu ya.
0: Iya loh, kayak mandu dialog aja, yang santai-santai aja nih Bung Davi ini sekarang.
1: Oke, apalagi kita dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia yang ke berapa?
0: 81.
1: Delapan satu kalau usia manusia tuh udah.
0: Udah.
1: Bukan lansia lagi kayaknya ya.
0: Iya.
1: Udah banyak gratisnya.
0: Baik, mendengar untuk Anda ingin bergabung bersama kami, silahkan ya untuk menghubungi lewat telepon di 312-5521 atau juga bisa melalui WhatsApp kami di 0821-0375180 ya. Untuk Anda ingin mengirimkan salam sapanya atau mengucapkan salam kemerdekaan hari ini ya Bung Davi ya.
1: Terutama mengucapkan salam kemerdekaan untuk kita berdua dulu. Ya, yang pasti. Tapi Tira udah merdeka belum?
0: Aduh, sudah dong.
1: Sudah.
0: Merdeka ya, dalam ya. Hal apapun.
1: Dalam hal apapun ya.
0: Ini sudah ada yang bergabung, udah kita sapa dulu, halo penelpon pertama kita, halo selamat sore.
2: Selamat sore, Sertira.
0: Selamat sore, Ko Ama di
1: Baturaja.
0: Iya, gimana kabarnya Ko Ama?
2: Alhamdulillah, sekali merdeka tetap merdeka.
0: Wih, sekali merdeka tetap merdeka. Ko Ama mungkin ada, mungkin apa ucapan untuk kemerdekaan?
2: Ya. Selamat hari ulang tahun yang ke-81. Semoga bangsa kita tetap jaya.
0: Amin.
1: Jaya. Ko Ama, ada saya juga selain
0: Ada Tira. Bung Davi juga nih Ko Ama yang mau disapa nih.
1: Davi.
0: Ada Davi.
2: Davi Gaga.
0: Iya.
1: Davi Gaga maksudnya kan. Ko Ama, saya mau dengar ucapan selamat hari kemerdekaan sekali lagi, tapi harus bilang gini nih Ko Ama. Yang pertama, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.
0: Yes.
1: Boleh?
2: Selamat hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81. Semoga Indonesia jaya. Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali di udara tetap?
2: Di udara.
1: Di udara. Yeah. Oke, mantap.
0: Mantap, merdeka.

0: Sayang, kok Ama mau request apa ini ke Ama hari ini?
1: Panbers.
0: Panbers, judulnya apa tuh?
2: Masjid tua, gereja tua, bukan?
0: Bukan. Apa? Pilu? Yang apa?
2: Segala-galanya.
0: Kau segala-galanya, kita cari dulu.
2: Itu bukannya lagu dangdut.
0: Kita cari dulu ya, Ko Ama.
2: Oke, sambil dicari sama Vira, Ko Ama kira-kira mau sampaikan salam untuk siapa
0: untuk
2: saja
0: siapa
2: di sore
0: saja.
2: Ini?
0: Untuk siapa saja?
2: Ya, makasih dari lahir.
1: Panbes ke Panbes itu judul kau segala-galanya.
2: Oh.
0: Kau segala-galanya.
2: Kau segala-galanya. Ada enggak, Fir?
0: Ini sementara sih belum ketemu ya, adanya dari Pance mungkin, engkau segala-galanya bagiku, Ko Ama.
2: Pance F Pondak ya?
0: Iya.
2: Atau Panbers? Pance kayaknya maksudnya.
0: Kalau Panbers gak ada tuh, Ko Ama, mungkin yang lain boleh.
2: Pance?
0: Silahkan.
1: Kalau begitu, John Sera sudah Bunga Mawar.
0: Oke, John Seran. Bunga Mawar.
2: Bunga Mawar, ini Vira kayak udah hafal banget ya.
0: Ya, oke, boleh. Silahkan di salam-salamnya, Ko Ama, silahkan.
1: Dapitaga dan Safira.
0: Ya.
1: Pak Haji Alim dan Mama Ibadi ada sana. Yang di sana. Sampai apa Imang Gadi yang Rapang Siat, terus Tungkah di Susupu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi requestnya John Seran dengan apa ya tadi ya?
2: Mawar ya.
0: Tapi nggak ada nih. Kayaknya adanya John Seran dengan anggur merah. Kayaknya anggur ada merah-merahnya nggak sih ya?
2: Iya, nggak apa-apa. Yang pasti masih dalam kelompok buah-buahan ya. Oke. Okay.
0: Berikutnya.
2: Gimana? Kita terima lagi penelpon
0: iya.
2: Berikut.
0: Ada siap. Halo.
3: Halo, assalamualaikum, Bung Rafi, sahabatku, selamat ketemu lagi, merdeka, kembali di garis tapi udara.
0: Mantap, biasa, merdeka, Bung Din, gimana?
2: Bung Din, apa kabar?
3: Sehat, selamat terus kembali.
2: Alhamdulillah, saya juga
0: Alhamdulillah. Ini mau
3: kita harus semangat,
0: yeah.
3: Semangat 45,
0: yeah,
3: merdeka, tetap merdeka, sekali di udara, tetap di udara.
0: Ya, yeah, mantap. Ini mau apa, Bung Din, hari ini requestnya?
3: Request lagu dari Didi Dares, Lebih Baik Sendiri.
2: Aduh, Lebih Baik Sendiri. Ini kenapa Lebih Baik Sendiri, Bung Din?
3: Walaupun sudah merdeka, tetapi Lebih Baik Sendiri.
0: Oke deh. Mau salam-salamnya silahkan.
3: Oke, salam pertama buat Bung Dasi dan Mbak Fira. Selamat menjalankan tugas sampai di kejar anak-anak. Harus semangat.
2: Semangat 45.
3: Semangat 45. Oke, dan buat Pak Yasin di mana ding nama Pak Yasin ding nama Ulfa.
0: Yeah.
3: Di mana dua sana Pak Haji Ali bersama Mama Eda dan buat Bu Ikata. Ibu Indah bisa ngajak ke Gale dan buat saudara Frida Toko Oscar Purnama Sari. Purnama Sari, Mbak Sari, Ibu Farida dan buat Bung Ratu Bung Tahir bersama istrinya dan buat Mafia Tiraten dan buat Mas Andi Bata, Melati Bata, Nadi Kuerniat yang jauh di sana semua sudah mengemor dan buat Bunda Els, Bunda Natalia, Bunda Anggreni dan buat Ibu Ratna di mana ada sana senior Tuhan yang umur, dan Ibu siapa lagi ya, semua keluar dari Tuhan ini semua siapa yang umur, lagu ini selesai nanti buat diri saya sendiri. Oke, terima kasih diri saya sendiri, merdeka tetap merdeka, saudara-saudara.
0: Iya, sip, terima kasih banyak Bung Din sudah meramaikan ya di sore hari ini. Sudah ada dua nih yang masuk begitu ya Bung Davi.
2: Gimana ini, lagi nih Fir? Kita terima lagi atau
0: ini
2: kita?
0: Ini sebentar, azan asar nanti pukul 15.56. Yaudah satu lagi boleh deh.
2: Oke,
0: ya.
2: Oke, satu lagi kita terima. Penelpon siapa?
0: Halo,
2: lagi?
0: 100% Indonesia.
4: Halo, 100% Indonesia.
0: Iya, dari Ambon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.
4: Bapak.
0: Iya.
2: Ini kenalan dulu nih Fir, saya belum tahu ini dengan
0: ini dari Ambon, Pak Ambon. Junaidi.
2: Pak Junaidi. Waduh, jauh-jauh dari Ambon. Apa kabar hari kemerdekaan di sana gimana, Pak Junaidi?
4: Ambon aman-aman terkendali.
2: Oke, beta seng, beta seng.
4: Cerah ceria.
0: Cerah ceria.
2: Alhamdulillah.
0: Oke.
2: Cuaca di sana gimana nih, Pak Junaidi?
4: Tadi kita bilang panas itu.
2: Panas.
0: Panas sekali ya. Sama cerah. Seperti Ternate berarti.
4: Cerah. Sudah sama. Indonesia Timur kan sama-sama.
2: Sama-sama, iya. Yang penting hatinya jangan panas di hari kemerdekaan ini, Pak Junaidi.
4: Di sini kalau hati panas sudah aja. Ayah. Jadi kita bikin di hati es terus.
0: Biar adem ya. Oke, mau request apa ini Pak Junaidi sore hari ini?
4: Tadi Ko Ama itu dia bilang-bilang pamer sama macam-macam terjadi, no sudah kita minta pamer sudah setangkai bunga putih.
0: Pamer setangkai bunga putih.
2: Oke.
0: Nah ini ada nih pampersnya.
4: Iya.
0: Ya, salam-salamnya silakan.
4: Jadi dia punya semboyan sekali merdeka.
0: Tetap merdeka sekali di udara, tetap di udara.
2: Iya.
4: Udara ini harus mantau RRI siapa ya?
0: Sebentar lagi ya RRI.
2: Iya.
4: Artinya untuk demi kemajuan pembangunan manusia dan infrastruktur serta perekonomian bagi masyarakat ya, untuk kemajuan kita semua.
0: Iya.
4: Ya. Jadi kita mau minta mau salam, doanya selamat siang, jadi semoga Allah Subhanahu Wataala selalu memberkahi ya.
0: Amin.
4: Dan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
4: Dan operator.
0: Iya.
4: Pertama dapat salam dari Pak Junaidi. Kedua kita punya lurah, kita punya RT di Mangga Dua barulah lewat Mama Ulfa juga itu. RT sampah itu hari-hari kalau dialog sampah yang kita punya kacim mulai bateria lagi ya. Ada kok di Padin juga ya, di sana lah wahai juga ipinya ada Tidore lalu Abdul juga ya. Selamat sore dan harapan sehat dan tak lupa Pak Puce di Bungura Bunga ke dimana itu ya. Lalu kita punya orang Jelolo, Ono, Haji Jafar secara masuk-masuk. Lalu juga ketemu Atus yang ada di Goal, Puntahir yang ada di Susupu. Selamat sore semua, harapan sehat.
0: Yeah.
4: Bunda Els di Manado, Fika juga di Manado, Ibu Anggreni juga di Manado, Ibu Ratna juga di Manado.
0: Okay.
4: Harapan sehat semua. Lalu kemudian kita punya orang Akegale, Mama Indah, Ibu Indah juga.
0: Okay.
4: Ibu Lampak, Ibu itu di Teloko ya.
0: Iya.
4: Dan salam dari Pak Junaidi, Batam ada Andika, di Purnawa di mana? Halmahera, Sulawesi Barat ada siapa? Purnawa Sari juga ya. Pak Yono ada di Madiun, selamat siang dan harapan sehat. Pak Ibu siapa? Sukriya Jakarta, selamat sore dan harapan sehat. Juga ada Nasrun juga di Sulawesi Tengah, juga ada Farida juga. Semua sudah dapat salam dari Pak.
0: Iya.
4: Dan baca tak lupa juga.
2: Iya.
4: Oke.
2: Okay.
4: Terima kasih banyak. Ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Davi, ini kita break dulu ya, okay. Karena sudah banyak yang masuk 3 lagu ya. Nanti kita juga akan jeda dulu untuk azan asyar ya, pendengar.
2: Okay.
0: Kita hadirkan lagu dulu nih yang di request oleh Ko Ama. Kita hadirkan John Seran dengan Anggur Merah. Tidak apa-apa ya Ko Ama ya, karena yang tadi tidak ada, kita hadirkan sebuah lagu dari John Seran dengan Anggur Merah. Tetap bersama kami di 100% Indonesia.

0: apa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Iya, pendengar, kita sudah hadirkan ya lagu-lagu yang sudah di request tadi, ada John Seran dan juga Dodi Dores ya. Masih ada satu lagi yang belum kita putarkan dari Pak Junaidi ya, dengan Panbers Setangkai Bunga Putih. Kita jeda sejenak pendengar, karena azan asar pada hari ini di Kota Ternate dan sekitarnya itu pukul 15.56 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Inna nashi'atal laili wa hiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, solat, berzikir, berdoa dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, sebanyak 81 alutsista milik TNI Angkatan Udara dikerahkan dalam demo udara memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Alutsista tersebut mencakup pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat latih hingga helikopter yang dibagi menjadi sejumlah formasi dan manuver berbeda. Pesawat tempur Rafale milik TNI Angkatan Udara menjadi salah satu alutsista yang tampil dalam atraksi udara tersebut. Jet tempur yang didatangkan ke Indonesia pada awal 2026 ini pertama kali ambil bagian dalam peringatan kemerdekaan. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menggelar apel kehormatan dan renungan suci dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu 16 Agustus 2026 malam. Kegiatannya berlangsung mulai pukul 22.30 waktu Indonesia Timur, itu dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Nasional Sultan Zainal Aibidin Syah, Kelurahan Swasio, Kota Tidore Kepulauan. Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Ahmad Laiman, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten sekda dan staf ahli wali kota, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta unsur TNI dan Polri. Demikian informasi pukul 16 waktu Indonesia Timur.

0: Iya, mendengar kami kembali lagi dalam program 100% Indonesia, Indonesia banget ya. Masih bersama dengan Safira dan juga sore hari ini ada Bung Davi.
1: Oke, kita tadi sudah putarkan 3 lagu Firya, iya. Dan sempat jeda juga Ajan Asar. Kali ini kita kembali bersemangat untuk membuka layanan telepon.
0: Iya, silahkan pendengar ini sudah ada yang bergabung ya. Kita sapa dulu, halo selamat sore.
2: Selamat sore, Safira. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Merdeka, merdeka.
0: Ada Nona Fika di Manado ya.
1: Halo,
0: ya.
1: Halo Nona Fika.
0: Ada Davi juga ini, boleh disapa juga.
2: Hai Davi, salam kenal Davi, Nona Fika.
1: Oh iya, ya. Nona Fika apa kabar?
2: Aku Tuhan sehat, bersemangat.
1: Alhamdulillah.
0: Ini mau apa, lagu apa sore hari ini Nona Fika?
2: Boleh
0: dong.
2: Gebiar-gebiar
0: dari Gombloh ya.
1: Oke. Indonesia yang kayak gitu ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Atau saya yang nyanyi aja Nona Fika.
2: Ayo mulai.
0: Jangan ya nanti.
1: Enggak. Bercanda.
0: Nanti malah nambah fansnya, Bu Davi. Iya,
1: bukan. Nanti frekuensinya hilang.
0: Oh gitu.
2: Iya. Nama salam.
0: Iya, silakan.
2: Nama Davi yang sedas. Selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi. Safira bersama Davi bersama keluarga masing-masing.
1: Amin. Makasih.
2: Hanya jamu salam buat bagian lain bangun manusia salam sahaja keluarga mulai jalanum nalo salam sayang selalu undang jangan lupa salam sayang kaya sama kaya jasa kaya si kaya pak bude Pak Yus, Bang Atus, Mama Ila, Pak Otus, bernama Sani, Andi Nebatam. Kenan lagi teh.
0: Ada, disiapkan, ditunggu ya.
2: Iya. Lasik bersama Sakit lah, sama Sakit. Sama-sama dan merdeka.
0: Terima kasih Nona Fika di Manado ya. Masih ada yang bergabung juga di belakang Nona Fika, ada siapa? Halo.
3: Halo, 100% Indonesia. Indonesia.
0: Iya, Indonesia banget. Dengan Indonesia. Siapa di mana?
3: Dengan Ayu dari Maluku Tengah.
0: Oh, dengan Ayu. Kak Ayu di Maluku Tengah ya.
1: Halo Ayu.
0: Gimana kabarnya?
1: Ini Davi ya.
3: Oh, Davi sama?
0: Davi sama Safira.
3: Saya sama. Kayaknya kita baru terjadi
0: ya. Iya.
1: Ayo gimana situasi kabarnya, di Maluku Tengah?
0: Iya, di sana gimana nih?
1: Hari kemerdekaan hari ini.
3: Hari kemerdekaan hari ini mendung ya. Mendungnya jangan hujan karena kita lagi siap-siap untuk ke
0: Oh, di sana mendung ya.
1: Oh, menurunkan bendera.
0: Oke.
3: Hampir ya setengah lima lah ya, saya lagi sedikit-sedikit saya karena dia harus memakai baju adat daerah.
0: Seru sekali. Aduh, memakai adat mana nih bajunya?
3: Pakai adat Buton Sulawesi Tenggara.
1: Oh Buton, okay. Emang Ayu dari Buton?
3: Iya, saya dari Sulawesi.
1: Dari Sulawesi Tenggara.
0: Oke. Seru ya.
1: Kita di sini juga pakai baju adat ya, adat istiadat.
0: Tapi tadi ada juga ya, ada di lapangan Salero Ternate. Ada juga sih pakaian adat. Oke, seru, semoga lancar ya. Cuacanya mendukung semoga.
3: Oke,
0: ini mau lagu apa?
3: Saya pengen lagu dari Gomo yang Gebiar-gebiar.
0: Tadi, oke.
1: Ikutan berarti ya.
0: Ikutan sama Nona Fika juga ya.
3: Oh,
0: siap.
3: Gebiar-gebiar.
0: Salam-salamnya deh gitu buat siapa? Silahkan.
3: Salamnya buat Ma Indah dari Garis ya. Kok Cicin, Kok Joko Bucis, yang lagi di Manado. Kemudian juga yang di Dika, Italia, Boy Holiday yang ada di Palu. Dan semuanya aja selamat hari kemerdekaan Republik Indonesia ke 81 tahun. Ya, mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya.
0: Amin.
3: Dan tentang kita semuanya. Terima kasih buat berdua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ayo bentar. Tadi mau jadi peserta upacara di bagian mananya nih, kelompok Aubade atau apa sih?
3: Enggak, soalnya kan suami saya meliput reporter TVRI untuk penurunan bendera, jadi kita harus ikut.
1: Pegawai TVRI. Oh, di TVRI ya.
0: Mantap dong ya.
1: Salah dong berarti. Jadi, masa orang TVRI enggak boleh dengerin radio? Kan orang TV.
3: Saya orang TVRI, tapi ya suami saya
1: TVRI. Oh, ibu-ibu ibu Dharma Wanita.
0: TVRI ya.
1: TVRI.
0: Ya, udah nih Bung Davi mau gombal tapi udah jangan ya.
1: Ya, enggak jadi deh.
0: Oke, terima kasih Kak Ayu ya. Sukses ya acaranya ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Di WhatsApp ada Bung Otis.
1: Oke, kita langsung terima lagi.
0: Halo, selamat sore.
1: Ini kita benar-benar gak bisa ngobrol dulu ya.
0: Iya, langsung nih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Otis.
4: Oke. Salam merdeka buat Fari dan siapa?
1: Fira.
4: Fira sama
1: Davi.
4: Davi,
0: yes.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Mungkin ini ada ucapan dulu kemerdekaan gitu, Bung Otis.
1: Pantun atau apalah, pokoknya puisi jangan ya, kepanjangan.
4: Mudah-mudahan dengan tahun ini kemerdekaan ke-81, Indonesia lebih tambah maju.
0: Amin. Iya.
4: Dan juga RRI tambah mengudara seluas-luasnya.
0: Amin. Amin, amin, amin.
4: Reporter Bung Davi juga lebih semangat.
1: Semangat ya.
0: Semangat dong.
1: Jarang-jarang, jarang-jarang supporter turun tangan ya di sini.
4: Oh, mantap, mantap.
1: Harus keluar dari rutinitas.
4: Oke, mantap.
1: Bung Otis mau request?
0: Iya, mau request apa ini?
4: Dari Coklat Bendera.
0: Oke, okay, siap ya.
1: Lagunya semangat-semangat iya kali
0: nih,
1: ini ya.
0: Mantap nih, sesuai dengan sesuai ini ya tema kita
1: suasana.
0: Ya.
1: Suasana. Ini Bung Otis.
4: Dengan lagu ya.
1: Ada agenda apa hari ini nih? Mau nonton upacara penurunan ataukah agenda apa nih?
4: Tadi sudah pagi, sudah nonton pagi tadi.
1: Oh. Kalau sore?
0: Sore ini aja. Dengerin di RRI aja.
1: Oh iya. Ada Bung Davi kebetulan nanti sore
0: nanti
1: ya.
0: Nanti ada Bung Davi yang bertugas soalnya.
1: Di acara penurunan.
0: Iya.
1: Tapi Bung Otis kalau sudah nonton apa kenaikan bendera harus turunnya juga nonton. Jangan naik tidak turun-turun.
0: Lucu ya.
1: Lucu ya. Jokes bapak-bapak.
0: Aduh.
1: Ya, silakan.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa Bung Otis, silakan.
4: Oke, salam buat semua-semua sudah yang baru masuk tadi. Caca Ayu juga, harapan saya Caca Ayu. Dan semua-semua sudah tanpa terkecuali.
0: Oke. Siap.
4: Davi,
0: iya.
4: Merdeka.
0: Terima kasih Bung Otis. Nih, masih udah ada yang berdering lagi nih ya, Bung Davi.
1: Ini kita sampai enggak ada senggangnya ya.
0: Oke, karena masih dua lagu kita boleh ya, satu lagi lagu.
1: Ya, pokoknya
0: lagu
1: terserah boleh. Ada.
0: Terserah deh, masih ada waktu kita gas aja. Halo.
1: Halo, selamat sore.
5: Selamat sore. Indonesia. Indonesia banget merdeka.
0: Indonesia banget merdeka. Dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ibu Anggraini.
0: Halo Ibu Anggraini, ada Bung Davi juga di sini.
1: Halo Bu Anggraini.
5: Iya, Bung Davi, salam kenal.
1: Iya,
5: ini kan Bu Anggraini di Manado.
1: Oh, di Manado. Ibu Anggraini namanya bagus, kayak nama mantan saya.
5: Aduh.
1: Sama dengan tapi mantan penama, no.
5: Aduh, bagaimana ya? Jadi tetap ingat aja, Kang.
1: Nyanda kok, Oma.
0: Aduh, asik ya.
5: Iya. Ya.
1: Apa kabar nih di Manado?
5: Kabar di Manado lagi selalu baik.
0: Selalu baik.
5: Dan hari ini cukup lumayan tadi ikut pawai tadi.
1: Pawai apa nih?
5: Pawai takbiran. Ya.
0: Pawai 17-an dong. Ya, aduh Bu Davi.
5: ada pawai dari dari Paskibraka tadi. Ibu tadi dia ikut di Nona-nona PKK dan ibu-ibu PKK.
0: Oh, oh gitu.
1: PKK itu apa Ibu Anggra ini PKK?
5: Ya.
1: PKK itu apa? Perempuan kesana kemari.
0: Aduh. Ada singkatan baru ya. Berarti ini apa pawangnya pakai AA baju adat juga atau gimana nih, Bang Reni?
5: Cuman pakai apa sih? Cuma pakai kaos
1: merah putih.
5: Apa namanya? Iya.
0: Oh.
5: Kaos putih dengan celana merah.
0: Oh gitu. Iya. Walaupun panas-panas tetap semangat pawai ya.
1: Iya.
5: Oh, tetap semangat dong.
0: Oke, okay, mantap.
1: Asal jangan rambu iko merah.
5: Rambu merah-merah. Jangan dong, Bung David.
0: Oke, ini mau request apa Bang Reni sore hari ini?
5: Bang Reni mau request lagu untuk sebuah nama dari Kalian Berina.
0: Oke, boleh untuk sebuah nama. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Ya, untuk sebuah namanya untuk siapa nih?
5: untuk sebuah nama yang paling spesial. Oh, yang lagi tugas ini kan lagi berdua di studio ada Safira, ada Bung Dasir. Salam sukses terus dan salam sehat selalu diberkati Tuhan.
1: Amin.
5: Bung Dasir,
1: ya,
5: Safira juga bersama dengan keluarga yang ada di rumah.
1: Oke.
5: Okay. Mau salam dia yang suka gabung-gabung sampai banyak ini kan. Ada tadi ada Pak Junaidi yang lewat.
0: Iya.
5: Ada Bu Oti, selamat sore. Ada itu Bapak, dapat salam Pak Ibu Anggra ini. Pak Yasin atau
0: siapa? Yasin, iya benar.
5: Selamat sore bersama keluarga. Ada Bung Andi di Batam. Ada Kuama, selamat sore. Ada Mama Indah, ada Ibu Safir, ada Ibu Farida, ada Bunda El, di Manado, selamat sore. Ada sama-sama Jokang Fir.
0: Oke.
5: Sama ada di hati ini, sangat di hati semua. Oke, tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
5: Baik Safira maupun Fredasir, semangat.
1: Semangat.
5: Oke, terima kasih. 100% Indonesia. Indonesia banget
0: merdeka. Semangat semuanya ya ini ya Bung Davi ya.
1: Iya.
0: Walaupun sore-sore panas ngantuk nih kayaknya masih semangat nih ya.
1: Oke, kita cukupkan lagunya dulu.
0: Iya, kita sudah ada 3 lagu ya pendengar. Bunda Natalia ditahan dulu ya. Nanti kita akan buka line telepon kembali jika waktunya masih ada begitu ya Bung Davi ya.
1: Oke.
0: Sebuah lagu ini tadi pertama Gombloh ya dengan Kebiar-kebiar.
1: Kebiar-kebiar.
0: Tetap bersama kami ya di 100% Indonesia.

0: here. Maybe
1: internet.
0: Off at your...
2: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer

Daftar yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lama ai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapa ini padahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ai dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan

0: Baik pendengar, terima kasih masih bersama kami ya, tentunya di 100% Indonesia ya, untuk sore hari ini edisi 17 Agustus 2026. Sudah kami hadirkan lagu-lagu yang sudah masuk ya. Ini ada Bunda Natalia yang dari tadi telepon ya. Ini kita angkat dulu di WhatsApp. Kita sapa, halo, selamat sore Bunda.
1: Selamat sore Mbak Safira, merdeka Mbak Safira.
0: Merdeka. Gimana kabarnya Bun hari ini di masih di Palu ya?
1: Masih.
0: Oh, masih di Palu.
1: Masih.
0: Gimana Bun hari ini merayakan kemerdekaan atau enggak nih?
1: Ada tadi tapi saya cuma nonton.
0: Oh, nonton.
1: Kan pendatang gini. Kalau kita itu biasa kalau upacara begitu yang hanya yang diundang itu yang terpenting-penting ya. Seperti kepala dinas, terus ibu-ibu yang seperti pengurus-pengurus gitu, itu aja yang diundang kalau upacara toh. Tapi kalau macam kita itu pasti sudah enggak ada, maksudnya bukan apa ya, sudah enggak ada apalagi di seperti di Dharma Wanita gitu toh. Nanti kita hanya nonton aja.
0: Oke.
1: Terus kalau tadi habis upacara hanya belum ada acara apa, hanya panjatan pinang.
0: Terus
1: besok, kalau besok baru pawai Mbak.
0: Berarti pawainya baru besok itu, ya?
1: Iya, itu baru pakai adat besok.
0: Pakai adat.
1: Ini belum, tapi iya pakai baju adat masing-masing kalau di toli-toli gitu ya. Kalau pacarnya nanti 18 baru pakai baju adat.
0: Oke.
1: Kalau tadi resmi harus pakai baju memang kantor masing-masing.
0: Oke. Seru ya. Ternyata Mbak Mas.
1: Terus tapi saya tadi memang tadi pas juga hari ini kepala Pak Kesanya kita toli-toli hari ulang tahun Mbak Safira.
0: Oh gitu.
1: Iya, namanya Agusto, Agus Faiz. Hari ini dia ulang tahun. Tadi saya telepon.
0: Pas ya.
1: Bersama-sama dengan hari kemerdekaan.
0: Pas hari kemerdekaan tuh.
1: Hebat juga ya. Pantas namanya Mbak Safira
0: Agus. Agustus ya. Kepala RRI ternyata juga Pak Agus.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Oh sama ya.
0: Iya.
1: Toli Agus Faiz.
0: Oke.
1: Kalau katanya yang di Torong Pak Jerry.
0: Oke. Ini Bunda apal banget ya ini ya kayaknya ya.
1: Iya, kalau yang di Maroke Pak Iskandar. Udah kenal.
0: Oke. Mantap.
1: Bisa, ya?
0: Lagu boleh, masih ada waktu apa Bun?
1: Lagunya yang menyanyi Kotak, lagunya judulnya Pertiwi.
0: Oh, Pertiwi dari Kotak ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Iya.
0: Iya, dicarikan. Okay. Salam-salamnya silahkan Bun.
1: Oke, salam pertama ya, Mama Indah, Ibu Haja Ida, ada juga di Kalitalia Bu ya, Purnama Sari, ada Pak Din, ada Ipin, Pak Arifin, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama, Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Tahir, Pak Batam. Pokoknya dirangkul aja ya Mbak Safira dari Asam PC tanpa terkecuali. Pak Safiranya tetap semangat ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih selalu yang terbaik buat Mbak Safira dan keluarga.
0: Oke.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Merdeka. Terima kasih Bunda Natalia ya di Palu. Ini masih sementara kita carikan ya Bun untuk lagunya tadi apa ya, Pertiwi ya dari Kotak gitu ya. Ini sementara sih belum ketemu ya, ini nemunya judulnya tuh Merah Putihku. Apakah itu yang dimaksud Bunda Natalia? Boleh nanti WA aja ya. Kalau ini pasti masih memantau kan ya, monitor ya. Boleh satu lagi deh ya, ini yang bergabung di line telepon. Halo.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ada Pak Yasin di Mangga 2.
2: Iya.
3: Halo Pak Yasin.
2: Halo juga. Ayo. Merdeka.
3: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Inilah maksud semangat begini saja tapi lingkungan, lingkungan bendera dia kurang.
3: Oh ya.
2: Bendera banyak, bendera Portugal deh. Argentina saja.
3: Iya. Pak Yasin ini sudah jarang, Fir. Sudah jarang apa coba?
0: Apa?
3: Gabung di dialog pagi.
0: Biasanya di dialog selalu gabung
2: sebenarnya
0: ya.
2: Sebenarnya gabung, tapi kadang-kadang dia tidak masuk.
3: Oh, tidak masa. Masuk.
2: Ya, hanya dengar-dengar saja begitu.
0: Semoga gitu besok, ya. Terutama ini kalau yang bawain Bung Davi nih, Pak Yasin, harus gabung ya.
2: Ya, gabung terus, tapi kadang-kadang dia tidak masuk begitu atau tidak.
0: Oke. Silahkan mau request apa ini?
2: Ya. Lagunya aku kisah kasih di sekolah saja.
3: Aduh, krisis.
2: Karena dulu Dulu masih sekolah kan upacara-upacara begini kan ada bersejarah juga tadi.
3: Kisah kasih di sekolah. Deng siapa Pak Yasin kisah kasih di sekolah?
2: Tidak tahu deng 01 kali.
3: Deng 02.
2: Jadi 02 menjadi.
3: Siap, lagunya ada Fir.
0: Ada dong.
2: Iya.
3: Oke, Pak Yasin mau nimu
2: sekarang. Tidak ada Bunda Fir.
3: Iya, jarang. Jarang,
2: ya, jarang buat tapi
0: ini spesial ini, iya.
3: Jangan cuma pandu dialog sekali-sekali.
0: Sekali-sekali menyapa di 100% Indonesia gitu katanya.
2: Sekali-sekali muncul apa ya? Muncul.
3: Muncul di permukaan.
2: Nggak muncul dengan apa, mesti ada sama di Mama Yinda begitu. Saya bawa gorengan begitu kembali. Insya Allah mudah-mudahan begitu.
3: Insya Allah, insya Allah.
2: Ya, salam buat yang semua-semua yang bertugas hari ini mudah-mudahan. Kebetulan tadi juga kan 01 dengan cucu-cucu semua lihat ya, di Kutara. Karena ada cucu satu tergabung dalam situ pasti.
3: Okay. Oh, berarti ya, hadir
2: semua di... semangat sampai penurunan ini turun barangkali begitu.
3: Iya, penurunan nanti sore juga.
2: Iya, sore juga.
3: Hadir. Nah,
2: tapi rupanya 01 secara hadir.
3: Oh, 01.
2: Karena banyak cucu di sini lagi nih.
3: 01. Berarti yang hadir 02.
0: Aduh.
2: Ya hadir itu 02 sendiri. Ya oke, sudah salam buat yang lewat-lewat tadi, salam pesan, salam balik semua-semua okay. Karena saya terlambat juga begitu, saya pulang dari masjid terlambat.
0: Iya.
2: Oke, okay, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Pak Yasin di Mangga 2.
0: Iya, ini penutup Mama Indah ya di Ake Gale di WhatsApp. Halo, selamat sore Mama Indah.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mama Indah apa kabar?
0: Ada Bung Davi juga nih Mama Indah.
4: Bung Davi apa kabar?
3: Baik. Boleh. Mama Indah boleh tanya sesuatu?
4: Bagaimana?
3: Mama Indah sumerdeka ke belum?
0: Hai. Mama,
3: ini pertanyaan serius.
0: Ini pertanyaan simple tapi jawabnya susah kayaknya.
3: Jawabnya susah. Mama Indah sumerdeka ke belum? Kan Indonesia sumerdeka, Mama Indah pasti juga sumerdeka karena orang Indonesia, kecuali orang orang mana ya? Orang Portugal. Ya Mama Indah.
0: Gimana nih Mama Indah nih? Silahkan. Terus
3: lagu apa?
4: Merah putihku dari kotak.
0: Nah ini ada nih kayaknya, merah putihku dari kotak. Oke, salam-salamnya Mama Indah.
4: Oke, salam buat semua. Ada Tom BPRT yang baru lewat tadi. Kayaknya mau antar pisang goreng tapi dorang. Terus ada Bu Anggra ini ya di Nado. Ada Nana juga, ada Pak Yayan, Pak Junaidi. Terus ada Bunda Natalia, Ibu Esterlita, Ibu Ratna, Caca Ayu di Masohi juga. Ada Bang Kopis. Terus ada Bung Andi, ada Purnama juga. Ada Bung Bedijo, Bung Ono, Pak Agus di Morotai, ada yang di Dorotan, Pak Ama, ada Pak Abdi, Pak Aiko, Din, Kung Buce, Bung Ipin juga. Dan sama-sama sudah Kakak Raffi dan Kakak Mira.
0: Oke. Sudah itu aja. Oke. Merdeka.
3: Terima kasih Mama Indah.
0: Di Ake Gale. Ini Ake sudah ada banyak ya, Bung Davi ya. Ini kita kayaknya waktunya nanti enggak cukup kalau.
3: Jadi mohon maaf nih kayaknya Fir ya.
0: Mohon maaf ya pendengar semuanya. Pokoknya terima kasih untuk yang sudah bergabung di sore hari ini. Tentunya Bung Davi juga terima kasih loh. Ini kayaknya karena ada Bung Davi nih banyak banget yang telepon.
3: Ya iyalah.
0: Pede ya. Pede ya gitu.
3: Daripada muji diri sendiri.
0: Iya.
3: Aduh bahaya. Oke. Yaudah. Kayaknya makasih banget untuk pendengar Pro 1 RRI Ternate yang sudah gabung di 100% Indonesia sore ini. Memang auranya Vira luar biasa sampai banyak yang gabung tadi. Kebanyakan yang gabung bapak-bapak itu menandakan kalau emang karena pengaruh Viranya sih.
0: Oh gitu ya, ngarang ini emang.
3: Iya.
0: Oke.
3: Okay. Walaupun enggak benar ya.
0: Dibenarkan.
3: Oke.
0: Terima kasih ya pendengar untuk semuanya yang sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih. Dan untuk yang belum bisa bergabung, mohon maaf, Anda bisa bergabung nanti malam ya di Ruang Rindu ataupun juga di 100% Indonesia nanti hari Rabu ya pendengar di waktu yang sama. Dan saya Safira Safitri bersama dengan
3: Davi Baba mohon pamit undur diri.
0: Tetap semangat dan salam merdeka ya.
3: Merdeka.
0: Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kali ini kita akan menunggu ya, ini jalannya upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, di mana akan diselenggarakan kembali di lapangan Ngaralamo, Kota Ternate di Salero ya, tepatnya pendengar. Ini terpantau di depan kantor RRI ya, pendengar, ini sudah banyak persiapan yang terlihat ini ya, dan paskibraka juga sudah mulai datang begitu. Ini juga persiapan pengamanan juga sudah mulai nampak begitu ya pendengar, di depan RRI, dan juga teman-teman kita yang nanti bertugas untuk secara langsung upacara penurunan bendera merah putih pada sore hari ini juga sudah menuju ke lapangan Ngaralamo Salero. Mendengar, untuk itu tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate untuk menyiarkan langsung jalannya upacara penurunan bendera merah putih HUT RI ke-81 di Kota Ternate. Kita hadirkan lagu-lagu nasional untuk itu pendengar untuk menantinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

membela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 guna menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Menurut Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, terdapat 5 nilai dasar bela negara yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Cinta tanah air, melestarikan budaya, bangga menggunakan produk dalam negeri, dan menjaga kelestarian lingkungan. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, taat hukum, menghargai keragaman, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan. 3. Setia kepada Pancasila, menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dan pemersatu bangsa di tengah dinamika global. 4. Rela berkorban, memiliki semangat tanpa pamrih untuk membantu sesama, membela kepentingan rakyat dan mengabdi kepada negara. 5. Kemampuan awal bela negara, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta memiliki kedisiplinan dan semangat pantang menyerah. Penerapannya tidak selalu bersifat militer dan fisik. Kita bisa mewujudkannya sesuai profesi kita masing-masing, seperti pelajar yang rajin belajar dan aparatur sipil negara yang berintegritas.

0: Peringat tepat pukul 17.33 menit waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk bergabung untuk mendengarkan siaran langsung jalannya upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan Ngaralamo di Salero bersama dengan teman-teman yang bertugas. Saat ini ada rekan Davi dan juga Bung Irwan yang bertugas di sore hari ini. Silakan untuk teman-teman yang bertugas.
1: Orang tua, ayah,
2: satu hari di Ternate, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pada kesempatan sore hari ini menyapa Anda langsung dari lapangan Ngaralamo Suasio Ternate dalam upacara penurunan bendera Sang Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Hari ini, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya Davi Baba dan rekan Irwan Jailan. Baik, mendengar berikutnya kami akan menyampaikan situasi terkini jelang upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia.
3: Terima kasih Davi dan saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, langsung dari lapangan Ngaralamo Suasio Ternate dapat kami laporkan bahwa terkait dengan profil komandan upacara atau yang bertindak selaku komandan upacara pada penurunan bendera Pusaka Merah Putih dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 adalah Ajun Komisaris Besar Polisi atau AKP Rusli Hanafi, lahir di Loloda pada tanggal 20 Juli 1976. Beliau merupakan lulusan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan ke-45 pada tahun 2016, Resimen Wira Angga Padega. Jabatan yang bersangkutan adalah sebagai Kapolsek Ternate Utara, Polres Ternate, Polda Maluku Utara, yang bertindak selaku

0: tanggal 23 Maret 2020.
1: Komandan cadangan adalah
0: SMA Negeri 8,
1: Ajun Komisaris Polisi Jalil Amir, lahir di Ternate pada tanggal 27 Juli 1971, lulusan Sekolah Polisi Ahli Golongan pada tahun 2017, jabatan Kasat Samapta Polres Ternate, Polda Maluku Utara.
2: Baik, pendengar, dapat kami sampaikan juga bahwa saat ini Komandan Upacara Rusli Hanafi telah berada di titik tengah lapangan upacara, lapangan Ngaralamo Suwatio Ternate. Sementara beberapa saat nanti tentunya kita akan menyaksikan jalannya upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Ternate akan segera dimulai. Dan kami gambarkan pula bahwa di lapangan upacara juga, para peserta upacara telah siap untuk mengikuti jalannya penurunan bendera di sisi selatan. Dapat kami sampaikan dari kejauhan, saat ini ada siswa-siswi SMA berbalut pakaian pramuka, kemudian ada juga siswi SMP dan siswi SMA yang mewakili SMA ataupun kejuruan di Kota Ternate. Sementara di sisi timur menghadap barat, ini ada barisan para aparatur sipil negara. Dari sisi paling selatan menghadap ke barat ada PGRI ya, kemudian dilanjutkan dengan ASN menggunakan pakaian korpi, dilanjutkan dengan para ASN atau pegawai dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Ternate, selanjutnya ada Dinas Perhubungan, Satpol PP, aparat kepolisian Polres Ternate, anggota BRIMOB, Angkatan Laut, dan juga dari TNI Angkatan Darat. Sementara di sisi utara selatan dan sisi timur dari lapangan Ngaralamo Suwatio Ternate, banyak masyarakat yang turut menyaksikan jalannya penurunan bendera sore hari ini. Mereka begitu antusias tidak hanya pada upacara kenaikan pada sore hari tadi.
1: Saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa inspektur upacara pada penurunan pada sore hari ini, yaitu Wali Kota Ternate Tauhid Sulaiman, terpantau sudah mulai masuk ke tenda diiringi oleh mobil patwal dari lantas maupun dari TNI Angkatan Darat sendiri. Ini terpantau di bagian sisi selatan, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Ternate, yang mobil paling di depan adalah Wali Kota Ternate, kedua dari depan adalah Dandim 1501 Ternate, dan ketiga dari depan Polres Ternate maupun dari Forkompimda Kota Ternate yang lain. Dapat juga kami laporkan bahwa situasi atau suasana di Kota Ternate pada sore hari ini sangat cerah, dan memang antusias masyarakat, ibu-ibu, anak-anak maupun orang tua lain memang cukup antusias untuk datang menyaksikan upacara penurunan bendera dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 sore ini. Saat ini terpantau Wali Kota Ternate selaku inspektur upacara dan juga Wakil Wali Kota Ternate sudah mulai memasuki tenda utama yang disiapkan oleh pihak panitia dan juga didampingi oleh Wakil Ketua Penggerak PKK Kota Ternate.
2: Baik, pendengar, beberapa saat nanti tentunya kita akan menyaksikan secara langsung dan tentunya mendengarkan melalui Prosatu RRI Ternate upacara penurunan bendera dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Saat ini kami dapat menggambarkan suasana sekali lagi di lapangan Ngaralamo Suwatio Ternate di sisi barat tenda CIP. Tampak Wali Kota Ternate bersama Wakil Wali Kota sudah hadir dan sudah ada ratusan tamu undangan juga sudah siap sedia duduk di kursi ataupun tenda VIP, dan beberapa saat nanti tentunya kita akan mengikuti jalannya penurunan bendera Sang Saka langsung dari lapangan Ngaralamo Suasio Kota Ternate. Irwan.
1: Dasi, dapat juga kami laporkan bahwa berikut beberapa profil yang bertugas membawa atau menjadi petugas pada upacara penurunan bendera Sang Saka Merah Putih di Ngaralamo Ternate. Berikut yang selaku Komandan Kelompok 17 atas nama Ri Sutijo, lahir di Ternate pada tanggal 19 Mei 2010, asal sekolah SMA Negeri 4 Kota Ternate. Nama orang tua adalah Sujiman Boleng, dan nama ibu adalah Rukia Tahir. Pekerjaan orang tua, ayah wira swasta dan ibu pensiunan pegawai negeri sipil. Nomor dua, bertindak selaku Komandan Kelompok 8, Muhammad Razifla Ali, lahir di Ternate pada tanggal 22 Juni 2010, sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate. Nama ayah Aldi Ali dan nama ibu Aida Sri Yunita. Pekerjaan orang tua, pegawai negeri sipil dan ibu anggota Polri. Saat ini, saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, Inspektur Upacara Wali Kota Ternate, M. Tauhid Sleman, sudah berada di podium, dan beberapa menit lagi upacara akan berlangsung. Davi.
3: Kepada Inspektur Upacara, hormat dan jabatan.

0: Venga, va.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Saudara pendengar, laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Saat ini kami saksikan Ajun Komisaris Polisi Rusli Hanafi telah melangkah dengan begitu tegap menuju ke hadapan Inspektur Upacara yang juga Wali Kota Ternate, Dr. M. Tauhid Sulaiman. Satu demi satu langkah ke depan, saat ini kita saksikan pendengar AKP Rusli Hanafi hampir berada di titik utama untuk bagaimana melaporkan jalannya upacara penurunan bendera. Kita ikuti bersama.
0: Lapor upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia P81 tahun 2026. Siap, mulai.
3: Lanjutkan.
0: Lanjutkan.
2: Demikian saudara pendengar, AKP Rusli Hanafi baru saja menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara penurunan bendera pada sore hari ini di Kota Ternate siap dimulai. Dan dapat kami sampaikan, AKP Rusli Hanafi saat ini telah berbalik badan dan akan kembali ke posisi semula. Dan AKP Rusli Hanafi merupakan perwira atau putra kelahiran Loloda pada tanggal 20 Juli 1976 dan lulusan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 45 pada tahun 2016. Saat ini pendengar, AKP Rusli Hanafi telah berada di
0: tempat.

0: Hadirin dimohon berdiri. Penurunan bendera Sang Merah Putih.
1: Saudara pendengar, beberapa saat nanti kita akan mengikuti jalannya penurunan bendera merah putih oleh...
2: Siap! Pasang!
1: Dari kejauhan, saudara pendengar, suara langkah tegap dari pasukan pengibar bendera Saksaka terdengar dari posisi kami melaporkan. Ini menjadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang pada sore hari ini hadir secara langsung untuk menyaksikan jalannya penurunan bendera Saksaka di lapangan Ngaralamo Suasio Ternate.
3: Dasi dan saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, sebelum kami melanjutkan untuk acara detik-detik penurunan bendera Sang Sangka Merah Putih di lapangan Ngaralamo Suasio Ternate, kami melanjutkan untuk membacakan profil dari petugas upacara. Dan memang kita ketahui bersama dari data yang kami dapat dari panitia, untuk yang bertindak selaku pengikat bendera atas nama Alif Al-Ghifani Dumopoli, lahir di Kota Mobagu pada 2 September 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate. Nama ayah adalah almarhum Asrullah Dumopoli dan nama ibu Jaina Makodongan. Pekerjaan ibu wira swasta. Dan yang bertindak selaku pembentang bendera adalah Fajrin Nasrun, lahir di Ternate pada 6 Januari 2010, asal sekolah SMK Bina Informatika Kota Ternate. Nama ayah Nasrun Kadir dan nama ibu Kamalia Ade, pekerjaan orang tua P3K Parwaktu, dan nama ibu adalah ibu rumah tangga.
1: Ya, Irwan dan pendengar Persatu RRI Ternate, saat ini pasukan pengibar bendera Sang Saka telah berbelok menuju sisi kiri dan akan memasuki lapangan upacara. Semua mata tertuju kepada Paskibraka Kota Ternate saat ini yang terdiri dari pasukan 17, 8, dan juga 45. Sebagaimana beberapa di antaranya tadi, profil dari Paskibraka telah dibacakan oleh Irwan Jailan tadi. Di mana dapat kami sampaikan kembali bahwa saat ini pasukan pengibar bendera Sang Saka telah berada di lapangan Ngaralamo Suasio, lokasi berlangsungnya upacara penurunan bendera. Beberapa saat nanti mereka akan masuk ataupun berada persis di depan tiang bendera dan membentuk formasi, lalu kemudian akan menunaikan tugasnya melakukan penurunan bendera pada sore hari ini. Dapat kami sampaikan pula pendengar yang bertindak selaku pasukan ekor 8, yaitu Hanan Kumairi Latif, lahir di Ternate pada tanggal 30 Juni 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate. Nama orang tua, ayah Mohlis Latif, ibu Miraningsi Hoslan. Pekerjaan orang tua, saudara pendengar, pegawai negeri sipil, dan ibu rumah tangga. Saat ini, Paskibraka Kota Ternate telah membentuk formasi, di mana terlihat dari posisi kami melaporkan saat ini, pendengar, pasukan 8 atau pasukan ekor telah membentuk formasi, dan di sisi tengah juga kami saksikan pembawa baki telah maju melangkah menuju ke hadapan Inspektur Upacara Dr. M. Tauhid Sulaiman, Wali Kota Ternate.
2: Senjata!

0: Saudara pendengar, beberapa saat nanti kita akan menyaksikan prosesi penurunan bendera dalam upacara penurunan bendera HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kami kembali informasikan bahwa yang bertindak selaku pembawa baki
1: Sang Merah Putih. Siap.
2: Lanjutkan.
1: Lanjutkan.

Baik pendengar, kembali kami sampaikan yang bertindak selaku pembawa baki adalah Naila Revornisa Marsauli, lahir di Ternate 3 Desember 2009, asal sekolah SMA Negeri 1, mohon maaf SMA Negeri 8 Kota Ternate, nama orang tua Insinyur Tamrin Marsauli, SPMSC. Nama ibu Ludia AB Minangkabau, SKMMN, pekerjaan orang tua, pegawai negeri sipil, dan ibu pegawai negeri sipil.

0: Sementara itu, pendengar, masyarakat yang pada sore hari ini menyaksikan acara penurunan bendera tampak sangat serius dan tentunya tidak sabar untuk melihat bagaimana prosesi penurunan bendera. Dan tiga pasukan paskibraka yang bertugas untuk menurunkan bendera saat ini, saudara pendengar, telah menuju ke depan podium, ataupun lebih tepatnya lagi depan tiang bendera. Ketiga pasukan penurunan bendera saat ini sudah berada persis di depan tiang bendera, dan beberapa saat nanti pendengar kita akan melihat secara langsung prosesi penurunan bendera merah putih pada upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia akan segera dimulai. Tali pengait saat ini pendengar sudah mulai dilepaskan oleh tiga petugas penurunan bendera. Seperti halnya dengan upacara kenaikan, penurunan bendera pun menjadi detik-detik yang juga menegangkan, tak hanya bagi petugas paskibraka, namun juga bagi masyarakat dan tamu undangan, termasuk seluruh peserta yang menyaksikan jalannya upacara penurunan bendera di sore hari ini. Saat ini, saudara pendengar, para pasukan pengibar bendera, khususnya ketiga pasukan yang akan melakukan penurunan bendera, telah bersiap.
1: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
2: Kepada Sang Merah Putih, hormat dan jatah.

0: Eso. ¡Venga, va!
1: Baik, saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, kami sudah saksikan penurunan bendera yang dilakukan oleh tiga peserta dari Paskibraka yang bertugas untuk menurunkan bendera merah putih yang telah dikibarkan pada pagi hari tadi. Dan yang tiga peserta yang bertugas pada penurunan ini adalah Alif Al-Ifan Idomopoli, lahir di Kota Mobagu pada tanggal 2 September 2010, asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate. Nama ayah almarhum Asrul Domopoli dan ibu Jaina Makudongan. Pekerjaan ibu wira swasta. Sementara yang bertindak selaku pembentang bendera pada penurunan sore hari ini adalah Fajrin Nasrun, lahir di Ternate pada tanggal 6 Januari 2010, asal sekolah SMK Bina Informatika. Nama orang tua ayah adalah Nasrun Kadir dan ibu Kamalia Ade. Pekerjaan orang tua ayah ketiga kapar waktu di Perikanan Nusantara Ternate dan ibu rumah tangga. Sementara yang ketiga adalah Hasan Kumairi Latif, lahir di Ternate pada 3 Juni 2010. Asal sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate, nama orang tua ayah Muhlis Latif dan ibu Mira Ningsi Hoslan. Pekerjaan orang tua ayah sebagai pegawai negeri sipil dan pekerjaan ibu sebagai ibu rumah tangga.
2: Saat ini pendengar, bendera sangsaka merah putih telah berhasil dilepaskan dari pengaitnya setelah tadi prosesi penurunan telah selesai dan sukses dilakukan. Saat ini dapat kami sampaikan pendengar, bendera merah putih baru saja dilipat oleh ketiga pasukan pengibar bendera dari pembentang bendera dan juga pasukan yang bertugas sebagai pengait bendera. Saat ini bendera merah putih sudah berhasil dilipat dan beberapa saat nanti kita akan menyaksikan bendera sangsaka akan diserahkan kepada pembawa baki. Ya, saudara pendengar, beberapa saat nanti ketiga pasukan pengait dan pembentang bendera siap menyerahkan bendera kepada pembawa baki, di mana saat ini pembawa baki atas nama Naila Revornisa Marsauli telah melangkah ke depan mendekati tiga pasukan pengibar bendera. Saat ini pembawa baki Naila Revornisa Marsauli sudah tepat berada di ketiga pasukan penurunan bendera yang bertugas melakukan atau menurunkan bendera merah putih sore hari ini di upacara penurunan bendera. Bendera sudah diserahkan kepada pembawa baki Naila Revornisa Marsauli yang merupakan siswi SMA Negeri 8 Kota Ternate, anak dari Insinyur Tamrin Marsauli dan Ibu Ludia Abe Minangkabau. Naila Revornisa Marsauli, pembawa baki, telah kembali ke posisi semula diapit oleh dua pasukan 8 dan beberapa saat nanti tentunya kita akan menyaksikan pembawa baki Naila Revordisa akan menyerahkan bendera sangsaka kepada Inspektur Upacara Dr. M. Tauhid Soleman. Sementara itu, hingga saat ini pendengar dapat kami sampaikan cuaca di Kota Ternate, khususnya di lapangan Ngaralamo Suasia Ternate, cukup cerah dan sangat mendukung jalannya upacara penurunan bendera merah putih sore hari ini di upacara penurunan bendera merah putih HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
0: Oh, what was it?

0: Baik saudara pendengar, pasukan pengibar bendera Sangsaka atau Paskibraka Kota Ternate saat ini sementara membentuk beberapa rangkaian formasi sebelum nantinya bendera oleh pembawa baki Naila Revornisa akan disampaikan atau diserahkan kepada Inspektur Upacara. Dan masih seluruh mata yang hadir pada kesempatan sore hari ini menyaksikan bagaimana rangkaian formasi yang dibentuk oleh pasukan pengibar bendera merah putih dalam upacara penurunan bendera sore hari ini di lapangan Ngaralamo, Soasio, Ternate. Dengan langkah ataupun barisan yang begitu sigap terlihat mendengar, ini menjadi pemandangan yang hanya dapat kita saksikan tentunya setahun sekali.
1: Dua kali dulu, tangan!
0: Hentakan kaki dari paskibraka pendengar seperti yang Anda dengarkan juga saat ini, mereka sementara membentuk formasi dengan langkah demi langkah begitu tegap dan seksama tentunya. Ini juga berkat latihan yang dilaksanakan rutin terutama dalam satu bulan terakhir di lapangan Ngaralamo, Soasio, Ternate. Saudara pendengar, pasukan pengibar bendera Sangsaka khususnya di barisan sekali lagi. Saudara pendengar, sebelum meninggalkan lapangan upacara, tentunya bendera akan lebih dulu diserahkan kepada Inspektur Upacara. Saat ini, setelah melalui beberapa serangkaian formasi, Paskibraka Kota Ternate telah menghadap persis ke sisi barat atau menghadap tepat ke Inspektur Upacara Dr. M. Tauhid Soleiman. Dan tentunya kita akan menyaksikan langkah demi langkah pembawa baki yang akan menuju kepada Inspektur Upacara. Sekali lagi pendengar, bertindak selaku pembawa baki, Naila Revornisa Marsauli, lahir 3 Desember 2009, asal sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate.
2: Saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan saat ini pembawa baki yang bertugas pada penurunan sore hari ini, Naila Revornisa Marsauli, dapat kami laporkan sesuai pandangan mata yang bersangkutan sudah mulai mengatur langkah satu demi satu untuk naik ke tangga dan menyerahkan bendera merah putih yang pagi tadi dikibarkan dan sore hari ini diturunkan kepada Inspektur Upacara yang juga Wali Kota Ternate yang saat ini berada di podium utama. Saat ini dapat kami laporkan bahwa Naila Revornisa Marsauli yang lahir di Ternate pada tanggal 3 Desember 2009 asal sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate mulai menaiki bendera, mulai menaiki tangga dan sudah berada tepat di depan Inspektur Upacara. upacara, yaitu Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman. Dan saat ini dapat kami laporkan, pantauan, bahwa Wali Kota Ternate atau Inspektur Upacara pada penurunan bendera Sang Saka Merah Putih sore hari ini sudah menerima bendera yang baru saja diturunkan oleh pasukan pengibar bendera pada HUT ke-81 tahun 2026 di Ngaralamo Soasio Ternate. Bendera yang diserahkan oleh Naila Reformisa Marsaoli sudah disimpan atau diterima oleh Wali Kota Ternate yang juga Inspektur Upacara, dan saat ini pembawa baki yaitu Naila sudah mulai turun dari tangga satu demi satu, langkah demi langkah diatur untuk kesuksesan pelaksanaan upacara penurunan bendera HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dapat juga kami laporkan bahwa suasana semakin sore semakin ramai di Ngaralamo Soasio Ternate, di mana di sisi selatan, selisih timur maupun sisi utara, ratusan bahkan ribuan masyarakat Kota Ternate juga memadati lapangan Ngaralamo Soasio Ternate untuk mengikuti jalannya proses penurunan bendera Sang Saka Merah Putih pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Sesuai pantauan, saudara pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini pembawa baki Naila Reformisa Marsaoli yang lahir di Ternate pada 3 Desember 2029 sudah masuk atau bergabung dengan pasukan. Dan saat ini salah satu komandan mulai maju ke depan untuk kembali melaporkan kepada Wali Kota Ternate yang juga Inspektur Upacara bahwa pelaksanaan upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 telah berjalan sebagaimana mestinya.
1: Selesai. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat.
2: Dapat kami laporkan, saudara pendengar, bahwa laporan tadi juga akan menutup rangkaian kegiatan upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di Ngaralamo Soasio Ternate. Para peserta upacara di bagian timur ada teman-teman atau adik-adik siswa dari Pramuka, SMA, maupun di sisi timur menghadap ke barat ada dari komunitas OJEK dan juga para ASN dan juga Dishub, Damkar, anggota Polri, Satpol PP, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, maupun dari pasukan Brimob. Saat ini, saudara pendengar, RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dapat kami laporkan bahwa petugas atau paskibraka yang bertugas pada penurunan sore hari ini sudah mulai berada di barisan masing-masing untuk kemudian keluar dan meninggalkan lapangan upacara pada detik-detik penurunan bendera Sang Saka Merah Putih yang berlangsung di Ngaralamo Soasio Ternate. Baik, saat ini iring-iringan tepuk tangan atau antusias dari masyarakat juga terdengar untuk memberikan support kepada para pasukan paskibraka yang sore hari ini telah berhasil melaksanakan tugas menurunkan bendera pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Saat ini kami laporkan bahwa semua pasukan paskibraka sudah mulai meninggalkan lapangan Ngaralamo Suhasio Ternate untuk kembali ke lokasi atau titik yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sampai saat ini dapat juga kami laporkan bahwa masyarakat Kota Ternate masih memberikan semangat kepada seluruh peserta paskibraka yang telah sukses menjalankan tugas penurunan bendera pada tanggal 17 Agustus sore hari ini.
0: Baik saudara pendengar, pasukan pengibar bendera Sangsaka baru saja meninggalkan lapangan Ngaralamo Suhasio Ternate dan tentunya disambut tepuk tangan oleh ratusan peserta yang hadir pada sore hari ini untuk menyaksikan acara penurunan bendera.

0: Hadirin, disilakan duduk kembali.
1: Baik, saudara pendengar, prosesi penurunan bendera oleh Paskibraka.
0: Laporan Komandan Upacara
1: Kota Ternate, kepada baru saja selesai.
0: Inspektur Upacara.
1: Berikutnya kita ikuti bersama laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa pelaksanaan upacara penurunan bendera HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia telah selesai. Namun laporan resminya tentunya saat ini kita menantikan Komandan Upacara Ajun Komisaris Polisi Rusli Hanafi yang telah maju menuju kepada Inspektur Upacara Wali Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman. Saat ini pendengar, persis sudah berada di depan Inspektur Upacara.
2: Upacara penurunan tangan merah putih. Sudah dilaksanakan. Laporan. Silai.
3: Terima kasih. Bubarkan.
2: Bubarkan.
1: Demikian, saudara pendengar, Komandan Upacara AKP Rusli Hanafi yang lahir di Lolora pada tanggal 20 Juli 1976 telah selesai menyampaikan bahwa prosesi upacara penurunan bendera di lapangan Ngaralamo Soasio Ternate untuk pemerintah Kota Ternate telah selesai dan secara khusus Inspektur Upacara menginstruksikan kepada Komandan untuk melakukan pembubaran barisan. Dan saat ini Inspektur Upacara ataupun Komandan Upacara Rusli Hanafi telah berada di lokasi semula.
0: Penghormatan pasukan.
2: Kepada Inspektur Upacara, hormat dan jaga!
0: Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara.
1: Saudara pendengar, Inspektur Upacara Dr. M. Tauhid Soleman baru saja meninggalkan mimbar upacara dan hal yang paling menarik yang kita saksikan sore hari ini adalah Dr. M. Tauhid Soleman bukan menuju ke tempat duduk semula di tenda VIP, namun beliau berjalan melangkah ke sisi timur menuju kepada Komandan Upacara AKP Rusli Hanafi, dan sepertinya Inspektur Upacara Dr. M. Tauhid Soleman akan memberikan ucapan selamat kepada AKP Rusli Hanafi yang telah sukses menjalankan tugasnya. Baik, Wali Kota Ternate Dr. M. Tauhid Soleman telah berjabat tangan dengan AKP Rusli Hanafi, sang Komandan Upacara. Penurunan bendera sore hari ini, dan Wali Kota Ternate saat ini sudah kembali menuju ke mimbar ataupun podium, usai tadi melakukan ataupun bersalaman sembari menyampaikan ucapan selamat kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera untuk pemerintah Kota Ternate pada sore hari ini, Senin 17 Agustus 2020. 26. Wali Kota Ternate, Dr. M. Tauhid Soleman, pendengar, saat ini sudah berada di tenda VIP dan
0: upacara selesai.
1: Telah duduk upacara kembali ke posisi semula. Pasukan. Baik, saudara pendengar.
2: Tanpa penghormatan masing-masing komandan, sesuaikan dengan rencana. Berjalan!
1: Upacara penurunan bendera sangsaka dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia untuk pemerintah Kota Ternate yang dilaksanakan di lapangan Ngaralamo Soasio Ternate telah selesai dan saudara pendengar, Komandan Upacara AKP Rusli Hanafi saat ini telah menuju ke lokasi semula, keluar dari titik utama selaku Komandan Upacara. AKP Rusli Hanafi, sekali lagi pendengar, lahir di Lolora pada tanggal 20 Juli 1976 lulusan Sekolah Inspektur Polisi Angkatan 45 pada tahun 2016, Resimen Wira Angga Pandega, jabatan Kapolsek Ternate Utara, Polres Ternate, Polda Maluku Utara. Saudara pendengar, dengan iringan musik ataupun lagu Maju Tak Gentar, para peserta upacara saat ini mulai meninggalkan lapangan Ngaralamo Soasio Ternate. Dan hal yang paling menarik yang kami saksikan pada sore hari ini, peserta upacara tidak hanya dari unsur siswa-siswi ataupun ASN dan kepolisian dan TNI, namun juga ada peserta upacara berbalutkan jaket Om Ojek dan Si Ojek. Ini menjadi salah satu hal yang menarik sorotan mata untuk peserta upacara ataupun para tamu undangan, termasuk juga masyarakat yang hadir secara khusus untuk menyaksikan upacara penurunan bendera langsung dari lapangan Ngaralamo Soasio Ternate sore hari ini. Seluruh masyarakat yang hadir pada sore hari ini tampak antusiasme dan juga kegembiraan terpancar dari raut wajah mereka setelah menyaksikan momen yang hanya terjadi setahun sekali di Kota Ternate, di Provinsi Maluku Utara, dan tentunya di seluruh Indonesia. Namun saudara pendengar, tentunya kami masih akan bersama Anda untuk beberapa saat nanti, tentunya akan mewawancarai beberapa pihak yang tentunya berkaitan langsung dengan
3: kami
1: upacara penurunan bendera
3: dari perekan sampai penurunan
1: pada kesempatan sore hari ini. Dan pendengar, kami akan mewawancarai salah satu orang tua siswa dari Paskibraka Kota Ternate tahun 2026. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, kami akan mewawancarai orang tua dari Naila Revornisa Marsauli yang lahir pada 3 Desember tahun 2009, asal sekolah SMA Negeri 8 Kota Ternate. Saya akan mewawancarai orang tua ataupun ayah dari Naila Revornisa Marsauli, Insinyur Tamrin Marsauli, SP, MSc. Pak Tamrin, bagaimana perasaan Anda setelah Anda melihat secara langsung putri Anda berhasil menjalankan tugasnya pada upacara penurunan bendera tahun 2026 di Kota Ternate?
4: Ya, baik. Terima kasih, Bung Davi dan para pendengar di mana saja berada. Tentu ini saya berbangga atas bisa dibilang sukseslah pada acara 17 tahun 81 kemerdekaan hari ini, dan alhamdulillah putri kami ditunjuk sebagai pembawa baki. Tentu ini pekerjaan tim. Saya menyampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara, kepada pelatih terutama yang selama ini kurang lebih hampir 3 bulan yang telah menggembleng putra-putri kami sehingga acara puncak pada hari ini bisa dikatakan sukses. Tentu sebagai orang tua merasa berbangga dan berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikan sehingga anak-anak juga bisa tampil maksimal. Saya kira itu.
1: Baik, kalau dapat kami gali dari orang tua Naila, apakah ini menjadi harapan terbesar dia bisa menjadi pasukan Paskibraka tentunya pada momentum tahun 2026 ini? Seperti apa ceritanya? Mungkin dapat Anda sampaikan.
4: Tentu secara pribadi memang putri kami Naila ini memang dari kecil sudah punya talenta seperti itu. Mulai dari SD memiliki prestasi, pernah digembleng di Potsil Polres Ternate, kemudian basicnya juga pramuka, dan kemudian juga sebagai seorang atlet, bisa dibilang atlet nasional karena pernah menggeluti beberapa event, baik itu event regional maupun event nasional. Tentu saya kira dengan modal itu Naila bisa untuk bersaing dengan teman-teman, dan alhamdulillah kami juga merasa kaget ketika panitia dan pelatih memberi kesempatan dan menunjuk Naila sebagai pembawa baki. Saya kira tahapan seleksinya juga panjang dan tentu Naila memiliki kompetensi itu, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa lihat sendiri secara maksimal anak-anak bisa tampil total.
1: Baik, secara pribadi tentunya setelah ini Anda akan menyampaikan selamat secara khusus kepada Naila karena dia telah sukses menjalankan tugasnya, tugas sakral, tugas yang tidak semua orang bisa.
4: Pasti bahwa ada spesial buat Naila, dan tentu bagi saya sebagai anak muda tentu ini bukan pekerjaan yang terakhir. Masih banyak rintangan dan tantangan ke depan bagi mereka, karena mereka ini didaulat menjadi duta Pancasila, duta narkoba, dan tentu memiliki tanggung jawab yang cukup besar. Apalagi mereka yang sebagai generasi muda ini memiliki tanggung jawab untuk bisa membawa harapan yang besar, terutama kami bagi orang tua, kira itu.
1: Kami juga ingin mendengarkan Pak Tamrin, kira-kira sebagai bentuk apresiasi, hadiah apa yang Anda akan berikan sebagai bentuk apresiasi kepada anak Anda yang sukses menjalankan tugas negara pada sore ini?
4: Saya pastinya memberi satu harapan kepada dia, saya memberi kebebasan kepada dia. Karena bagi saya mendidik anak itu adalah harapan bagi semua orang tua. Tapi kita tidak bisa harus mengintervensi secara jauh, karena pilihan yang dia tentukan adalah pilihan dia. Kita hanya mengawal. Saya jujur berbangga karena ini juga putri tunggal kami. Tentu memberi kesempatan yang besar bagi Naila untuk bisa berkarir ke depan.
1: Ada hadiah atau kado khusus?
4: Yang pasti ada, yang pasti ada.
1: Baik, terima kasih Pak Tamrin Marzauli. Iya, Insinyur Tamrin Marzauli, orang tua dari Naila Revornisa Marzauli yang tadi sukses menjalankan tugasnya sebagai pasukan pengibar bendera Sangsaka atau lebih khusus lagi pembawa baki. Dan alhamdulillah saudara pendengar, kita juga berhasil mewawancarai Wali Kota Ternate, Dr. M. Tauhid Soleman, selaku Inspektur Upacara, yang belum sempat kami wawancarai secara langsung, namun di beberapa kesempatan tadi, tim kami Irwan Jalan mendengarkan harapan-harapan yang sudah disampaikan oleh Wali Kota Ternate. Berikut hasil wawancaranya.
5: Bagaimana perasaan Pawali setelah pelaksanaan pengibaran bendera pagi maupun penurunan sore hari ini berlangsung dengan hikmat di Pawali?
6: Saat ini mulai dari menaikkan bendera sampai penurunan bendera, alhamdulillah berjalan dengan baik. Sudah tentu ini dibarengi dengan persiapan matang, terutama dari para pembina paskibraka yang telah menyiapkan pasukan pengibar bendera di sebulan, baik itu lewat latihan sebelumnya maupun lewat diklat. Alhamdulillah, sudah tentu ini juga bagian dari kolaborasi yang sangat erat dibangun dari bikin rupa, terutama dari kepanitiaan tahun ini bersama seluruh perangkat upacara, sehingga seluruh perangkat upacara alhamdulillah berjalan dengan baik dan penuh hikmat.
5: Ada pesan-pesan Pak Wali kepada masyarakat Kota Ternate, khususnya para pakar yang tadi pagi maupun sore ini bertugas, Pak Wali?
6: Artinya sebuah kebanggaan tersendiri bagi anak-anak kita yang diberikan kepercayaan. Alhamdulillah kepercayaan tersebut dapat dituntaskan oleh mereka, dan ini tentu menjadi modal penting untuk ke depan mereka bisa diberi tugas yang lebih berat lagi dan itu dapat ditunaikan dengan baik.
1: Baik, saudara pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada, dengan sambutan atau petikan wawancara dari Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman yang juga bertindak selaku Inspektur Upacara pada penurunan bendera pada HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 di lapangan Ngaralamo Suasio Ternate, maka berakhir sudah siaran langsung kami dari RRI Pro 1 Ternate, dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Irwan Jailan dan
7: saya Davi Baba bersama seluruh kru yang bertugas pada sore hari ini menyampaikan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, merdeka. Dan sampai jumpa pada upacara peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tahun depan.
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
9: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, demikian laporan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Ternate. Dari lapangan Ngaralamo, Suasio Ternate, yang disampaikan reporter Davi Baba dan Irwan Jailan. Kini kembali bersama saya pendengar Iqbal Kutaman bersama operator Adrian Fernando yang akan menemani Anda untuk di Ternate malam ini edisi 17 Agustus 2026. Pendengar, 81 tahun Indonesia Merdeka bukan sekedar perjalanan waktu tetapi amanah untuk terus menjaga persatuan, menghargai perbedaan dan mengisi kemerdekaan dengan karya serta kebaikan. Kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijaga dan diisi dengan hal-hal yang berarti. Tetap bersama kami untuk di Ternate malam ini, dan selamat sore pendengar, selamat memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Merdeka. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib akan dikumandangkan pada pukul 18.42 menit waktu Indonesia Timur. Dan sambil menantikan kumandang azan maghrib, akan kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Haji Muammar ZA, Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Sadaqallahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang ajan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pro
2: 1. Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, selanjutnya kami bergabung bersama RRI Pro 3 untuk mengikuti secara langsung upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung di halaman Istana Merdeka, Jakarta.

Komandan Upacara memasuki lapangan upacara.

0: わさーん、タコル。
1: パラル、istirahat di tempat.

Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara penurunan Sang Merah Putih, bertindak selaku Komandan Upacara, Komisaris Besar Polisi, Gerald Hendra Yosef Kumontoy, SIK MSI, lahir di Tomohon pada tanggal 22 Februari tahun 1979, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2003. Jabatan Kepala Kepolisian Resor Kota Balikpapan, Polda Kalimantan Timur. Bertindak selaku cadangan Komandan Upacara, Kolonel Laut Pelaut Febrianto Adi Nugroho, SHMASS MSS, lahir di Probolinggo pada tanggal 13 Februari tahun 1984, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2005. Jabatan Komandan Satuan Udara Komando Armada 1. Bertindak selaku perwira upacara, Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni tahun 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999. Jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta. Bertindak selaku Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Penerbang Bagus Setianto STRHan, lahir di Jombang pada tanggal 16 Maret tahun 1995, lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2018. Jabatan Kapok Ops Flight FGS Skadron Udara 5 Wing Udara 42 Khusus. Bertindak selaku cadangan Komandan Kompi Paskibraka, Kapten Kavaleri Danar Kartiko Nugraha STRHan MIP, lahir di Bekasi pada tanggal 24 Januari tahun 1996, lulusan Akademi Militer tahun 2018. Jabatan Wakil Komandan Detasemen Kavaleri 4 Simha Pasupati Kodam 9 Udayana. Hadirin yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa pasukan penurunan Sang Merah Putih merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terdiri dari 38 provinsi di bawah asuhan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. Adapun yang bertugas sebagai pembawa baki di penurunan hari ini, Nelce Deliana Insjowi Werimon, asal sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, asal Provinsi Papua, putri dari Bapak Aiwon Sendin Hendrik Werimon dan Ibu Stevi Editia Florence Awom. Adapun yang bertugas sebagai cadangan di penurunan hari ini, Ismi Ulfaida, asal sekolah Sekolah Rakyat, asal Provinsi Sulawesi Barat, putri dari Bapak Rahman dan Ibu Subriah.

0: Ya, pendengar baru saja diumumkan beberapa nama-nama yang akan bertugas pada upacara penurunan Sang Merah Putih sore ini di Istana Merdeka Jakarta. Tugas penurunan bendera dipercayakan kepada tim Adil Makmur yang merupakan salah satu dari dua tim Paskibraka tingkat pusat binaan BPIP. Adapun Putra Sulawesi Utara Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy dipercaya menjadi komandan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sore ini. Ia saat ini menjabat sebagai Kapolresta Balikpapan dan akan memimpin jalannya upacara penurunan bendera merah putih sebagai bagian dari rangkaian upacara kenegaraan 17 Agustus. Sejumlah tokoh ataupun pejabat negara saat ini juga tengah duduk menantikan bagaimana prosesi jalannya penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Beberapa di antaranya tadi kami melihat ada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, kemudian Mensesnek Prasetyo Hadi, dan juga beberapa tokoh-tokoh lainnya. Dan seperti biasa pada kegiatan upacara, para peserta menggunakan berbagai pakaian daerah dan juga beberapa pejabat negara ya saat ini ditampilkan ataupun nampak dari kamera yang terlihat di sana.
1: Lapor upacara penurunan Sang Merah Putih siap dimulai. Laksanakan.
2: Undangan dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: penghormatan kebesaran
1: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 大哥，三家到！
1: Undangan disilahkan duduk kembali. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, pendengar, saat ini Komandan Upacara tengah berjalan menuju ke mimbar, menuju ke arah Presiden Prabowo Subianto yang akan melaporkan jalannya upacara penurunan
0: Sang Merah Putih. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, sore ini Presiden Prabowo Subianto mengenakan pakaian berwarna krem, ini lengkap dengan peci dan juga mengalungkan melati. Saat ini kami tengah menunggu bagaimana jalannya detik-detik
1: persiapan penurunan Sang Merah Putih.
0: Langkah tegap, maju.
2: Ya, pendengar, saat ini tim Adil Makmur, tim Paskibraka tengah memasuki area upacara untuk kemudian melangsungkan bagaimana detik-detik penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, di mana formasi tim Adil Makmur kali ini terdiri dari Komandan Kelompok 17 atas nama Baruno Wicaksono dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, kemudian membawa baki Nelce Deliana Instowi Werimon dari SMA Negeri 8 Jayapura. Kemudian di belakang pembawa baki ada Ismi Ulfaidah. Ini merupakan siswi dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
0: Hadir!

参加的。

0: Ya, pendengar, setelah berhasil dikibarkan dalam upacara detik-detik proklamasi, sang merah putih kini akan kembali diturunkan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dan sama seperti upacara penaikan, pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka kembali bertugas kali ini untuk penurunan sang merah putih. Dan pada momen kali ini, tim Adil Makmur yang tengah mengambil peran untuk bagaimana menurunkan bendera sang merah putih. Ya, kami sampaikan kembali pendengar untuk Komandan Kelompok 17 pada formasi lengkap tim Adil Makmur. Kali ini dengan Baruna Wicaksono, asal sekolah dari SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi, asal Jawa Barat. Kemudian pembawa baki Nelce Deliana Insowi Weriman, merupakan siswi SMA Negeri 8 Jayapura, Papua. Kemudian ada juga cadangan baki Ismi Ulfaidah, merupakan siswa dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kemudian Komandan Kelompok 8 ada Atanius Melano Frans Yogar, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tegak senjata!
0: Ya, pendengar, saat ini pasukan pengibar bendera nampak ya membentuk angka 8 dan juga 1, membentuk formasi 8 dan 1. Nampak sekali dari tampilan udara sesuai dengan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, menginjak usia ke-81 tahun.
2: Sang merah putih berbat, gerak, tegak, gerak, tiga langkah ke depan.
0: Ya, penggerek Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana asal Nusa Tenggara Barat ya, dari SMA Negeri 1 Taliwang, ini tengah bersiap bersama dengan pembentang yakni Mirza Rafina Fazani asal sekolah dari SMA Negeri 1 Sintang, Kalimantan Barat, dan juga putra terbaik lainnya tengah bersiap untuk undangan menurunkan sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta sore ini.
1: Benar! Siap!
3: Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara.
4: Kepada Sang Merah Putih, hormat senjata!

0: 大哥好，干将军。
1: Ya, pendengar baru saja kita ikuti bagaimana detik-detik penurunan Sang Merah Putih oleh Paskibraka, kali ini tim Adil Makmur yang tengah bertugas di Istana Merdeka Jakarta sore ini. Dan rangkaian peringatan HUT ke-81 RI ini, pendengar, nantinya akan berlanjut dengan kirab pengembalian bendera Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi yang akan berlangsung setelah rangkaian dari penurunan bendera Sang Merah Putih. Nantinya bendera juga akan diserahkan terlebih dahulu kepada Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Prabowo Subianto, dan juga akan dilangsungkan berbagai rangkaian kirab menuju area Monas ataupun Monumen Nasional.

Ya, pendengar, memang dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia ini ada berbagai rangkaian yang disiapkan oleh pemerintah bagaimana untuk menyemarakan kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain puncak HUT ke-81 kemerdekaan RI, nantinya masyarakat juga dapat menikmati pesta rakyat yang sudah berlangsung pada pagi tadi hingga malam nanti pukul 11 di area Monas Jakarta. Pasukan pengibar bendera saat ini masih dalam proses untuk melipat bendera sang merah putih untuk kemudian selanjutnya akan diserahkan kepada pembawa baki, yakni Nelce Deliana Insowi Weriman yang merupakan siswa SMA Negeri 8 Jayapura yang kemudian akan diserahkan kepada Inspektur Upacara, yakni Presiden Prabowo Subianto.

0: Seperti kita tahu pendengar, pembawa baki menjadi salah satu pengemban tugas penting dalam prosesi penurunan Sang Merah Putih di halaman Istana Merdeka. Dan ada pun unsur formasi lainnya, diantaranya adalah Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang, didaulat sebagai komandan kelompok 8. Sedangkan tugas sebagai pengerek bendera diamanakan kepada Maharastu Rizky Ramadana Cubuyana, Paskibraka perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menempuh pendidikan di SMAN 1 Taliwan. Sementara itu Mirza Rafi Navarzani dari Provinsi Kalimantan Barat, pelajar SMAN 1 Sintang, dipercaya menjalankan tugas sebagai pembentang bendera.
1: Tutup barisan. Jalan.
0: Masih nampak terlihat formasi 8-1 Paskibraka dari tim Adil Makmur saat ini tengah bergerak merapikan barisan ataupun merapatkan kembali barisan untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara.
1: Tutup barisan.
0: Dan pada unsur formasi lainnya pendengar, Athanasius Melano Franciogar dari Provinsi NTT ini didaulat sebagai komandan kelompok 8. Kemudian posisi komandan kelompok 17 dipercayakan kepada Baruno Wicaksono, paskibraka asal Provinsi Jawa Barat yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Cimahi. Sementara itu tugas sebagai komandan Kompi Paskibraka dipercayakan kepada Kapten Penerbang Bagus Setianto yang saat ini menjabat sebagai Kapo Korps Flight FGS Kadut 5 Wingut 5 Lanut Sultan Hasanuddin.
2: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Dan adapun penetapan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Padok, kiri.
0: Rio tepukan baru saja terdengar, di mana tim Adil Makmur, Indonesia Adil Makmur baru saja menyelesaikan rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih, namun sebelumnya juga akan melapor kembali kepada Inspektur Upacara.
1: Anak! Anak!

0: Ya, pendengar kini Nelce Deliana in Snowy Werimon, siswi SMA Negeri 8 Jayapura, perlahan tengah menaiki anak tangga untuk kemudian menyerahkan bendera kepada Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.
1: Penyerahan sang merah putih kepada Inspektur Upacara.

Ya, baru saja diserahkan bendera sang merah putih kepada inspektur upacara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak untuk nantinya akan dilakukan kirap, ya, pengembalian bendera sang merah putih ke area Monumen Nasional. Membawa baki, Nelce Deliana Insowi Weremon perlahan kali ini tengah menuruni anak tangga untuk selanjutnya bergabung kembali dengan formasi tim Adil Makmur dalam paskibraka sore ini.

0: Ya, Kapten Penerbang Bagus Setianto kali ini tengah berjalan menuju ke area mimbar untuk kembali melapor kepada Inspektur Upacara bahwa
1: penurunan sang merah putih telah dilaksanakan. Laporan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, itu tadi ya, baru saja laporan disampaikan oleh Kapten Penerbang Bagus Setianto kepada Inspektur Upacara bahwa penurunan sang merah putih telah dilakukan oleh tim Indonesia Adil Makmur.

앉았다! 아, 그럼!

0: Dalam kanan, langkah tegap, maju. Ter.
1: Ya, pendengar, kali ini tim Paskibraka akan berjalan menuju area awal ataupun area semula sebelum mereka melaksanakan ya upacara penurunan sang merah putih. Kini akan kembali ke tempat usai menjalankan tugas, yaitu menurunkan bendera sang merah putih pada upacara sore ini.
0: Langkah tegak, maju.
1: Riuh tepukan kini bergema ya di kawasan Istana Merdeka Jakarta sebagai apresiasi atas terlaksananya kegiatan penurunan sang merah putih yang berjalan lancar. Sebelumnya pendengar, sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia memang resmi dikukuhkan sebagai anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tahun 2026. Mereka merupakan berasal dari 38 provinsi yang sudah menjalani serangkaian seleksi cukup ketat sampai akhirnya bertugas untuk mengibarkan dan juga menurunkan bendera sang merah putih di Istana Merdeka Jakarta hari ini pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
2: Andika Bayangkari.

0: upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
1: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan hikmat. Komandan upacara, Komandan Korsik, dan semua Komandan Kesatuan menghadap saya. Lanjutkan, kerjakan.
2: Kerjakan.
3: Ya, apresiasi disampaikan oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan kepada Komandan Upacara Penurunan Bendera Merah Putih sore ini, Kombespol Gerald Hendra Yosef Kumontoy.
4: Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata!

0: Presiden Republik Indonesia dimohon duduk di mimbar kehormatan untuk menyaksikan persembahan lagu bagimu negeri. Undangan disilakan duduk kembali. Persembahan lagu bagimu negeri.
1: Ya, pendengar, usai kegiatan ataupun dari rangkaian penurunan bendera Sang Merah Putih sore ini, setelah tadi penghormatan kebesaran yang dilakukan oleh Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara, kini juga akan dihadirkan lagu Bagimu Negeri yang akan dibawakan oleh beberapa artis, diantaranya Nicky Becker, kemudian Vina Panduwinata, dan juga Rizky Febian. Dan
0: undangan dimohon berdiri.
1: Ya, saat ini akan disuguhkan lagu Bagimu Negeri dalam rangkaian
0: menyanyikan lagu Bagimu Negeri.

0: Dengan demikian rangkaian kegiatan penurunan Sang Merah Putih di Istana Merdeka
1: Presiden
0: sore
1: Republik
0: ini.
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar kehormatan.
0: Di mana Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto saat ini juga sudah meninggalkan area upacara. Dan selanjutnya akan dilakukan prosesi pengembalian bendera pusaka dan juga naskah teks proklamasi.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
1: Undangan disilakan duduk kembali.
0: Adapun prosesi
1: upacara selesai.
0: Pengembalian bendera pusaka pendengar dan juga naskah
1: pasukannya.
0: Teks proklamasi nantinya akan dibawa menggunakan kereta kencana Garuda Prabayaksa dari kawasan Istana Merdeka, kemudian menyusuri Jalan Medan Merdeka Barat, selanjutnya melewati Patung Kuda hingga akhirnya sampai di kawasan Monumen Nasional.
2: Parade!

0: Pendengar, kita juga akan pantau ya bagaimana situasi terkini di kawasan Istana Merdeka Jakarta setelah berlangsungnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka. Bergabung bersama kami Joshua Sihombing. Joshua. Joshua.
1: Safira dan juga pendengar beserta juga melintas. Ya, Safira. Safira.
0: Ya, silakan Joshua.
2: Kita akan saksikan bersama pasukan berkuda saat lagi akan memasuki Istana Merdeka Jakarta.
1: Baik, Safira dan juga pendengar serta pemirsa RRI Net, dengan demikianlah berakhirnya rangkaian upacara penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta. Usai berakhirnya upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, ini masih berlangsung rangkaian acara dalam tadi diawali dengan patroli petugas polisi militer yang menggunakan motor gede dengan berjumlah 45 orang, di mana hal tersebut ini sesuai dengan adanya tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Dan saat ini jika dapat digambarkan bahwa telah sedang melintas di depan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran tamu undangan yang ada di Istana Merdeka, yakni pasukan berkuda yang melintasi jajaran dari depan ataupun halaman utama Istana Merdeka Jakarta. Tadi dalam prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih juga ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto apresiasi dan ucapan terima kasihnya atas seluruh upaya-upaya yang dilakukan baik itu oleh pasukan pengibar bendera pusaka Pas Pampres dan juga sejumlah pihak-pihak terkait lainnya untuk menyukseskan perhelatan upacara dalam rangka hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kami dapat menggambarkan pula ini selain pasukan berkuda yang telah melintasi di depan Istana Merdeka Jakarta, saat ini akan melintasi ataupun akan masuk ke dalam kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ini komplek pasukan drum marching band sebanyak ratusan personel yang merupakan terdiri dari para peserta taruna taruni dari jajaran Polri dan juga dari pihak STPDN dan dari TNI. Bagaimana kami dapat menggambarkan suasana penuh semangat dalam rangkaian upacara penurunan bendera Sang Merah Putih.

Ya, selanjutnya ini tepat di akhir dari pasukan marching band. Ini terdapat juga pasukan yang membawa bendera. Ini ujung dari pasukan marching band. Yang selanjutnya nanti ini dapat Anda saksikan bagi pemirsa RRI Net maupun Anda pendengar RRI. Ini dapat kami sampaikan bahwa terdapat pula

0: pasukan berbaris yang mengenakan pakaian adat Nusantara. Dari berbagai daerah, dari ujung Sabang sampai Merauke, Miangas, Pulau Rote, perwakilan baju-baju adat daerah ini telah juga memasuki kawasan Kompleks Istana Merdeka dalam momentum ini upacara penurunan bendera Sang Merah Putih. Dapat kami sampaikan tadi dalam rangkaian acara penurunan bendera Sang Merah Putih, tadi pula ini diakhiri dengan adanya nyanyi bersama dengan sejumlah artis nasional, yakni Nicky Baker, Vina Panduwinata, dan Rizky Febian dengan membawakan lagu berjudul Bagi Mu Negeri. Tidak hanya bagi para artis tersebut yang bernyanyi, namun seluruh peserta tamu undangan yang ikut menghadiri upacara penurunan bendera Sang Merah Putih ini juga turut menyanyikan lagu Bagi Mu Negeri, sehingga menambah suasana magis akan adanya rasa kenegaraan dalam momentum HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Pasukan Kerajaan Nusantara dari Sabang sampai Merauke, boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah.
0: Ya, selanjutnya Safira dan juga pendengar, ini ada pasukan Praja Nusantara dari seluruh daerah di Indonesia dengan menggunakan ataupun dengan menaiki kuda. Ini sejumlah pasukan Praja Nusantara memasuki kawasan Istana Merdeka Jakarta. Nantinya juga ini dalam rangkaian HUT ke-81 Republik Indonesia, usai dilakukan penurunan bendera Sang Merah Putih, ini juga nanti akan dilakukan prosesi penyimpanan bendera tersebut dan juga meriahkan dengan berbagai penampilan dan juga sejumlah acara-acara kenegaraan dalam pesta rakyat dan juga karnaval kendaraan hias dengan menghiasi untuk ornamen-ornamen HUT ke-81 Republik Indonesia.
2: Ya Joshua, mungkin bisa digambarkan juga ya bagaimana suasana di sekitar Istana Merdeka saat ini. Apakah masyarakat masih antusias untuk mengikuti bagaimana jalannya kirab dari usainya penurunan bendera Sang Merah Putih saat ini, Joshua?
3: Ini luar biasa, merasa bangga sekali Rizky dan juga hadirin yang pemirsa. Ini adalah pasukan berkuda.
0: Ya, Safira dan juga pendengar, memang dapat kami sampaikan terkait dengan gambaran ataupun situasi dari antusiasme masyarakat untuk menyaksikan bagaimana prosesi upacara penurunan bendera Sang Merah Putih ini tidak kalah meriah dari adanya upacara pengibaran bendera Sang Merah Putih pada pagi hari tadi. Kami dapat gambarkan saking antusiasme masyarakat tersebut, ini juga pihak kepolisian dan juga TNI ini memberikan barikade ataupun pembatas jalan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan. Dan Safira dan juga pendengar, ini merupakan baru saja melintasi untuk masuk ke dalam Istana Merdeka, yakni kereta kencana yang terdiri dari 4 prajurit dan dari TNI yang nantinya ini akan membawa bendera Sang Merah Putih untuk kembali disimpan di dalam Monumen Nasional ataupun Monas. Safira.
2: Baik, nah Joshua, biasanya ataupun tadi pagi ya kita melihat bagaimana kirab budaya yang kirab Sang Merah Putih yang dilakukan pada pagi hari tadi ini disisipkan dengan beberapa kebudayaan dari beberapa daerah. Apakah sore ini juga terlihat adanya atraksi budaya ataupun kendaraan-kendaraan tertentu yang perlu diketahui oleh pendengar? Silakan Joshua.
1: Praba dan Yeksa. Kata praba bermakna cahaya, sinar atau terang, sedangkan kata Yeksa besar,
0: ya, untuk sejumlah atraksi ataupun pertunjukan-pertunjukan pada sore hari ini atau di dalam rangkaian acara upacara penurunan bendera Sang Merah Putih, ini dapat kami sampaikan bahwa untuk pada pagi hari dalam upacara pengibaran itu memang ditampilkan berbagai penampilan-penampilan kebudayaan dari berbagai daerah di Nusantara ini. Namun pada siang hari ini tadi lebih kepada penampilan-penampilan dari sejumlah sekolah, dan juga memang tadi ada sedikit penampilan ataupun atraksi dari tari-tarian yang berasal dari berbagai daerah. Seperti salah satunya yang dapat kami sampaikan, tadi juga ada disampaikan ataupun dipertunjukkan ini penampilan terkait dengan tari-tarian dari daerah Kalimantan Barat, Safira. Dan juga pada sore hari ini juga, ini juga tadi ditampilkan ada medley lagu daerah ataupun lagu daerah dinyanyikan ataupun dimainkan secara beriringan, saling sambung menyambung, menjadi sebuah hiburan yang menarik bagi para tamu undangan ataupun masyarakat yang berada di sekitaran Istana Merdeka Jakarta. Safira.
2: Baik. Luar biasa sekali ya bagaimana antusiasme dari masyarakat untuk menyaksikan pengembalian dari kamera putih.
0: Bahwa saat ini
1: raihan Ponto Seno Gremi dan teks proklamasi akan ambil oleh perwira.
0: Ya, Safira, saat ini bendera sang merah putih sedang dibawa oleh pasukan yang akan menaiki dari kereta kencana. Kedua pasukan yang telah ditentukan ini sedang menuruni anak tangga secara perlahan dengan membawa bendera sang merah putih dan juga naskah teks proklamasi.
3: Para perwira telah menuruni anak tangga dan sesaat lagi kita akan saksikan akan diserahkan kepada Duta
2: Paskibraka. Ya, nantinya
0: akan juga akan disampaikan oleh Duta Paskibraka yang merupakan anggota Paskibraka pada tahun 2025.
2: Baik. Joso, mungkin bisa dijelaskan juga ya bagaimana rute yang akan dilalui oleh kereta kencana Garuda Prabayaksa sore ini.
3: Siswi SMA Negara Harapan Tomohon Sulawesi Utara akan membawa teks proklamasi.
1: Dan saat ini kita tengah melihat
0: ya, terkait dengan rute dari kereta kencana ataupun kirab pengembalian ini yang merupakan akan membawa dari naskah teks proklamasi dan juga bendera pusaka ini nantinya akan dibawa menuju ke wilayah ataupun ke Monumen Nasional dengan melintasi di Jalan Medan Merdeka Utara menuju ke Medan Merdeka Barat, di mana tempat pintu masuknya berada di depan Istana Merdeka Jakarta ini. Safira.
2: Iya, bagaimana kemudian Anda melihat petugas ya untuk mengamankan ataupun mengatur dari adanya rute kirab sang merah putih untuk mengembalikan ke area Monas, mengingat antusiasme masyarakat yang luar biasa sekali tumpah ruah di sekitar Istana Merdeka saat ini.
3: Kembali melanjutkan kirab pada kesempatan sore hari ini, Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati.
0: Ya, memang terkait dengan antusiasme masyarakat untuk menyaksikan bagaimana prosesi acara dalam upacara penurunan bendera sang merah putih, yakni dengan ditandai ataupun diakhiri dari pengembalian bendera sang merah putih dan juga naskah teks proklamasi dengan menggunakan kereta kencana. Ini antusiasme masyarakat memang masih cukup meriah begitu ya, dengan pengamanan yang dilakukan dari pihak keamanan gabungan baik dari polisi dan juga TNI ini dengan berbaris memberikan perlindungan untuk dapat membuka akses jalur bagi pasukan yang membawa kereta kencana dengan berisikan oleh anggota Paskibraka tahun 2025 yang membawa baki dari bendera sang merah putih dan juga naskah teks proklamasi tersebut, Safira.
2: Iya, saat ini kita lihat ya kereta kencana sudah mulai keluar dari area Istana Merdeka Jakarta. Mungkin bisa digambarkan juga Joshua ya, bagaimana dengan peserta-peserta upacara yang tadi baru saja mengikuti penurunan bendera sang merah putih. Apakah mereka masih berada di sana atau mungkin melakukan kegiatan swafoto ya, biasanya seperti itu. Silakan Joshua.
1: Ya, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi.
0: Ya, Safira dan juga pendengar serta pemirsa RRI, terkait dengan bagaimana situasi ataupun antusiasme dari para peserta tamu undangan yang mengikuti upacara penurunan bendera sang merah putih, kami dapat memantau dari lokasi saya melaporkan saat ini berada di sisi sebelah kiri dari Gedung Istana Merdeka. Ini para peserta masih sangat antusias dan berdiri untuk menyaksikan bagaimana bendera Pusaka Sang Merah Putih dan juga teks proklamasi melintasi keluar dari Istana Merdeka Jakarta. Sementara itu dari sisi sebelah kanan Istana Merdeka ini dapat juga memberikan rasa antusiasmenya.
2: Yeah. Baik, nah untuk masyarakat yang berada di luar sana, ini kabarnya ada pesta rakyat juga ya Joshua, mungkin bisa disampaikan ada ya. Kegiatan apa saja di sana?
0: Ya. Ya, Safira sudah juga mendengar untuk terkait dengan gelaran pesta rakyat yang dimana itu merupakan rangkaian dari acara HUT kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia. Ini akan digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta. Acara tersebut ini memang disediakan untuk masyarakat dengan menghadirkan berbagai hiburan dan juga berbagai jenis makanan yang menarik bagi masyarakat di kawasan Silang Monas tersebut. Kami juga dapat menyampaikan Safira dan juga pendengar bahwa saat ini Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Wakil Presiden dan pejabat tinggi negara lainnya, baik itu Ketua DPR RI Puan Maharani dan juga terdapat Ketua MPR RI ini turut meninggalkan tempat duduk dari pelaksanaan upacara bendera penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta, Safira.
2: Baik.
0: Hal itu, Safira dan juga ya. Pendengar, ini juga menjadi sebuah penanda akan berakhirnya prosesi dari penurunan bendera Sang Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta.
2: Ya, tentunya ada berbagai kegiatan yang dilakukan dalam peringatan HUT ke-81 ya, Republik Indonesia. Ada berbagai rangkaian ya Joshua. Setelah adanya upacara penurunan, masyarakat juga masih bisa menikmati berbagai kegiatan. Di antaranya adalah karnaval kendaraan hias, kemudian immersive show, drone show, dan juga atraksi kembang api. Di antaranya di kawasan Monas, kemudian Bundaran Hotel Indonesia dan juga Sarinah. Baik, kalau begitu terima kasih Joshua atas laporan Anda. Ya, selamat kembali bertugas.
0: Boleh diulangi.
2: Ya, terima kasih Joshua. Ya, baru saja kami hadirkan ya pendengar informasi.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Baik pendengar dimanapun Anda berada, baru saja Anda ikuti demikian ya rangkaian upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dari halaman Istana Merdeka Jakarta. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101,8 FM dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang lagi mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital ataupun yang lagi mendengarkan kami melalui pemancar relay kami yang ada di Morotai dan juga di Mabahalmahera Timur. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Semangat kemerdekaan terus menyala untuk Indonesia merdeka. Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kumandang azan Isya akan dikumandangkan pada pukul 19.52 menit waktu Indonesia Timur.
6: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
7: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya, tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
8: Pro 1 RRI Terbaru, kanal informasi dan inspirasi.
5: Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, saatnya kumandang azan Isya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya jagalah pandangan.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Bro Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Bro Satu.
1: Baik, pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar, dan selanjutnya akan kami hadirkan lintas informasi. Tetap bersama kami.
2: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Selamat malam pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, pemerintah Provinsi Maluku Utara menyalurkan bantuan keuangan tanggap darurat sebesar 1 miliar rupiah untuk mendukung penanganan bencana yang melanda masyarakat di Nusa Tenggara Timur, NTT. Bantuan tersebut merupakan bantuan solidaritas dan kepedulian pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap warga NTT yang tengah menghadapi situasi sulit akibat bencana. Dana itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak sekaligus mendukung proses penanganan dan pemulihan. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian antar sesama anak bangsa yang tidak dibatasi jarak geografis. Sherly juga mengajak masyarakat Maluku Utara untuk terus mendoakan keselamatan warga yang terdampak bencana serta memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ia menegaskan solidaritas dalam menghadapi bencana merupakan bagian dari semangat persaudaraan Indonesia. Pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa dinilai perlu saling mendukung ketika bencana melanda tanpa mengenal batas wilayah. Penyaluran bantuan senilai 1 miliar rupiah tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat semangat kemanusiaan dan gotong royong antar daerah. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Seorang nelayan di Sofifi dilaporkan hilang karena tak kunjung kembali saat pergi melaut di perairan Sidangoli menggunakan perahu longboat warna merah sejak Minggu 16 sore kemarin. Upaya pencarian terhadap korban atas nama Maneng Manola, 60 tahun, telah dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani kepada RRI.co.id pada Senin 17 Agustus 2026 menjelaskan pada 16 Agustus 2026 pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, korban pergi memancing di sekitar perairan Sidangoli. Korban biasanya kembali sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, namun hingga waktu tersebut korban belum kembali. Pihak keluarga kemudian melakukan pencarian secara mandiri karena khawatir terhadap keberadaan korban karena belum ditemukan. Pihak keluarga meminta bantuan kepada tim SAR untuk melakukan pencarian dan pertolongan. Merespon laporan kondisi membahayakan jiwa manusia tersebut pukul 15.05 waktu Indonesia Timur, tim Rescue Kansar Ternate bergerak menuju Desa Galala untuk melaksanakan pencarian terhadap korban. Operasi ini lanjut Wan Ramdhani melibatkan unsur SAR mulai dari tim Rescue Kansar Ternate, Polairut Polda Maluku Utara, BPBD Provinsi Maluku Utara, masyarakat Desa Galala, dan keluarga korban. Demikian Lintas Informasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Tanah Surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu, katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri.

Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat di malam hari ini. Hari ini tentunya ya Senin 17 Agustus 2026 di mana hari ini diperingati sebagai hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ya pendengar. Dan tadi sudah kita dengarkan juga lagu bagus ya pendengar, lagu dari Rati Pratnyawa Nyaswari ya pendengar dan Alfi Rev dengan judul Ibu Pertiwi. Dan tentunya pendengar ya, kalau kita dengar lagu Ibu Pertiwi, tentunya lagu ini mengisahkan tentang rasa cinta, kepedulian dan keprihatinan terhadap tanah air Indonesia. Dan lagu ini menggambarkan sosok Ibu Pertiwi sebagai simbol bangsa dan negara yang sedang menghadapi kesedihan serta berbagai

Malam kami bakal bagi informasi untuk Anda dan juga kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana malam Anda pendengar. Pendengar, menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Polres Ternate membagikan bendera merah putih kepada masyarakat pengguna jalan di depan Mako Polres Ternate, Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah pada Minggu 16 Agustus 2026 kemarin. Kegiatan tersebut ini merupakan bagian dari upaya Polres Ternate untuk mengajak masyarakat turut menyemarakan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Masyarakat pengguna jalan menerima bendera dengan antusias dan memberikan respon positif terhadap kegiatan tersebut. Selain membagikan bendera, personel Polres Ternate juga menyampaikan imbauan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas agar masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing. Ya, itu dia pendengar ya, semangat nasionalisme, pengendara di Ternate dapat bendera gratis dari Polres. Ya, lumayan ya pendengar ya. Oke, kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, sebanyak 76 warga binaan pemasyarakatan atau WBP, Rumah Tahanan Negara, Rutan Kelas 2B Swasio, Kota Tidore, Kepulauan, menerima remisi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026. Pemberian remisi tersebut ini berdasarkan surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia nomor PAS garis datar 1453.pk.05.03 tahun 2026 dan PAS garis datar 1466.pk.05.03 tahun 2026 tentang pemberian remisi umum kepada narapidana dan pengurangan masa pidana umum kepada anak binaan tahun 2026 dalam rangka HUT ke-81 RI. Upacara pemberian remisi ini berlangsung di Rutan Kelas 2B Swasiu dan dipimpin Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen selaku Inspektur Upacara. Kemudian pendengar, dalam kesempatan tersebut, Muhammad Sinen membacakan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI. Ia menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan menegaskan setiap warga binaan memiliki hak memperoleh pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, serta integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan. Kemudian pendengar, Muhammad Sinen ini juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh narapidana dan anak binaan yang mendapatkan remisi maupun pengurangan masa pidana, baik yang masih menjalani pembinaan maupun yang memperoleh kesempatan kembali ke rumah keluarga dan masyarakat. Ia berpesan agar remisi tersebut dimanfaatkan sebagai momentum untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Upacara tersebut pendengar turut dihadiri wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, unsur Forkopimda Kota Tidore Kepulauan, Kepala Rutan Kelas 2B Swasiu Agus Setiawan, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dokumalamo, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Tidore Kepulauan Haji Asma Ismail, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Tidore Kepulauan Ridwan Moh Yamin, para asisten staf ahli wali kota, serta pimpinan organisasi perangkat daerah OPD. Ya, demikian pendengar ya, remisi HUT ke-81 RI 76 WBP Rutan Swasiu dapat pengurangan masa pidana. Tetap bersama kami.

0: Nisa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Baik, mendengar satu lagu bagus dari Jamal Mirdad dengan judul Nusantaraku ya, yang sudah menghibur kita pendengar di malam hari ini dan sudah menemani kita hingga pukul 20 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya pendengar ya, momen Agustus ya tentunya tidak lengkap tanpa semangat kemerdekaan. Dan hari ini 17 Agustus menjadi puncak perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, merdeka. Ya, dan hari ini tentunya pendengar bukan hanya tentang merah putih dan kemeriahan perayaan, tetapi juga ya ini tentang mengingat kembali perjuangan para pahlawan serta bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, persatuan dan kepedulian. Karena kemerdekaan bukan sekedar warisan sejarah, tetapi tanggung jawab yang harus kita teruskan. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih di Ternate Malam ya, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Pendengar, Kepolisian Resor Ternate bersama pemerintah Kota Ternate, TNI dan unsur terkait melaksanakan upacara Tabtu dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 pada Minggu 16 Agustus 2026 tadi malam. Kegiatan yang berlangsung di depan kantor Wali Kota Ternate, Kelurahan Muhajirin, Kecamatan Ternate Tengah tersebut, Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto bertindak selaku inspektur upacara sekaligus penanggung jawab kegiatan. Oke, pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Badan Pengurus Kota atau BPK Ormas OI di OI Ternate ini berkolaborasi dengan seniman jalanan atau Senja. Ternate menggelar tribut musik bertajuk Lagu Kita Masih Sama. Kegiatan dipusatkan di kawasan kuliner belakang Jetiland Mall Ternate pada Sabtu 15 Agustus 2026 malam Minggu malam ya hingga Minggu 16 Agustus 2026 dini hari. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memperingati HUT Ormas OI ke-27 sekaligus menyemarakan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua Ormas OI Ternate M. Isbandi saat dikonfirmasi rri.co.id pada Senin 17 Agustus 2026 mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda organisasi untuk memperkuat silaturahmi, menjaga kebersamaan sekaligus memberikan ruang bagi anggota dan para seniman untuk berekspresi melalui musik. Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Pendengar, kita ke informasi nasional. Ada kabar terbaru apa ini pendengar ya? Ya, dan pendengar, kita ke informasi nasional yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan sudah tidak ada lagi warga yang dinyatakan hilang akibat gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Meski demikian, tim Basarnas masih disiagakan di sejumlah wilayah terdampak. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan mengatakan personil Basarnas masih berada di 7 kabupaten terdampak gempa. Tim tetap melakukan pencarian meski hingga Senin 17 Agustus 2026 tidak ada laporan warga yang hilang. Tim dari Basarnas masih siaga di 7 kabupaten terdampak. Hingga saat ini 17 Agustus sudah tidak ada laporan warga yang hilang di wilayah terdampak, kata Berton dalam konferensi pers pada Senin 17 Agustus 2026. Ya, baik pendengar, dan kami informasikan untuk Anda nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Tetap bersama kami di Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobajo, saya Agus Rusmin Ruyadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya, Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: inspirasi.
1: Ini inspirasi.
0: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam pelaksanaan kali ini, sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT.
0: KPK memaknai HUT ke-81 Republik Indonesia untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Pemerintah berharap rangkaian acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memperkuat solidaritas. Sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 17 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. KPK memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur,
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memaknai peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia sebagai momentum untuk memperbaiki perilaku serta memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kemerdekaan tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, pemenuhan hak masyarakat tersebut membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, namun dalam praktiknya masih ditemukan perilaku penyalahgunaan kewenangan dan penyimpangan.
1: Kemudian dalam pelaksanaan kali ini sesuai dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, ya, ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan tugas pokok daripada atau tugas dan fungsi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya, kita memaknai kemerdekaan adalah sesuatu tanggung jawab, ya, yang diberikan tanggung jawab pemerintah untuk bisa mensejahterakan, bisa memerdekakan, bisa memberikan pendidikan yang layak, kesehatan yang layak, ya, kepada seluruh masyarakatnya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian dalam faktanya masih ada perilaku yang menyalahgunakan, kemudian menyimpang. Nah, tentu KPK berharap bahwa ini menjadi momentum yang sangat baik, ya, untuk bersama-sama memperbaiki, kemudian merubah perilaku-perilaku yang belum baik menjadi lebih baik lagi.
3: Lebih lanjut, Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK juga memandang wacana peningkatan kelembagaan, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, menjadi badan pengadaan pemerintah selaras dengan temuan Lembaga Anti Rasuah. Menurut Budi, KPK telah menemukan bahwa pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
4: Pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu ini juga selaras dengan beberapa persoalan yang terungkap dari sejumlah perkara yang ditangani oleh KPK, karena memang pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu sektor yang rawan terjadinya tindak pidana korupsi, tidak hanya di tingkat kementerian lembaga atau pemerintah pusat, tapi juga pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah. Harapannya dengan pembentukan Badan Pengadaan Nasional tentu adalah efektivitas dan efisiensi dalam proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa tersebut.
3: Setio juga menilai kondisi tersebut menjadi perhatian KPK dalam momentum peringatan kemerdekaan tahun ini. KPK berharap peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia dapat mendorong seluruh pihak untuk melakukan perbaikan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Komunikasi RI berharap rangkaian acara Malam Merdeka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas korban bencana sekaligus menggerakkan ekonomi kreatif. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Malam Merdeka dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 RI yang akan diselenggarakan malam ini tidak hanya menjadi ruang masyarakat untuk merayakan kemerdekaan. Pemerintah juga mendorong kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat solidaritas terhadap korban bencana sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi para pelaku ekonomi kreatif. Deputi Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Bakom RI, Fatpah Depi, mengatakan, kementerian dan lembaga telah didorong untuk menyisipkan aksi solidaritas dalam rangkaian perayaan kemerdekaan tersebut.
2: Sehingga acara nanti juga bisa mengakomodasi atau juga bisa mengajak para hadirin atau masyarakat yang hadir di sekitar Monas untuk juga turut mendoakan saudara-saudara kita di NTT, menggalang solidaritas sehingga hari kemerdekaan atau ekspresi rasa syukur itu juga bisa menjadi momentum untuk merawat persatuan, kemudian menjaga solidaritas dan membuat suasananya menjadi penuh dengan suasana kekeluargaan, persaudaraan, gotong royong dan lain sebagainya.
5: Di sisi lain, pemerintah juga berharap Malam Merdeka memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat, khususnya pelaku ekonomi kreatif. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsyah mengatakan, kegiatan ini melibatkan ribuan talenta kreatif dari berbagai subsektor, mulai dari desain, fashion, kuliner, musik, seni pertunjukan, konten digital, hingga teknologi baru.
6: Seluruh rangkaian ini kami rancang untuk mengajak masyarakat memperingati kemerdekaan dengan mengusung semangat kebersamaan tanpa sekat, sinergi lintas lembaga, untuk satu hari bersama yang berdampak pada ekonomi rakyat.
5: Pemerintah berharap rangkaian acara Malam Merdeka dapat menjadi perayaan yang tidak hanya menghadirkan kegembiraan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan membuka ruang bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM untuk berkontribusi sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menilai Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas berlangsung menarik dan bermanfaat karena menghadirkan beragam makanan gratis, hiburan, serta hadiah bagi masyarakat. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh.
9: Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di kawasan Monas diikuti masyarakat dan melibatkan pelaku UMKM dalam penyediaan konsumsi. Warga datang bersama keluarga untuk menikmati makanan gratis, hiburan, serta berbagai hadiah yang tersedia dalam kegiatan tersebut. Salah satu warga asal Bogor, Lili Suryani, mengaku datang sejak pukul 5 pagi bersama suami dan dua anaknya. Ia mengikuti berbagai kegiatan di area Pesta Rakyat dan membawa pulang sejumlah hadiah, termasuk setrika setelah mengikuti kegiatan di panggung.
7: Ini pertama kali atau enggak, Bu?
8: Ini berarti yang ketiga kali kalau nggak salah deh. Iya, iya. Seru sih, seru ya untuk mengisi liburan. Liburan tentunya anak-anak kan libur sekolah ya, tanggal merah, suami juga pas libur. Seru, capek pasti capek banget. Capek banget, cuman ya nggak apa-apalah. Enggak, pokoknya seru.
9: Lili mengatakan Pesta Rakyat juga menyediakan beragam makanan dan minuman yang dapat dinikmati masyarakat secara gratis. Ia menyebut makanan yang diperolehnya antara lain daging, ayam suwir, telur rebus, dimsum, es cincau, kopi cincau, serta air mineral. Keterlibatan UMKM dalam Pesta Rakyat juga memberikan dampak terhadap penjualan usaha. Pemilik Hasana Food and Drink Devi mengatakan pihaknya menyiapkan 500 botol es dawet untuk dibagikan kepada masyarakat.
10: Mulai jam berapa, Bu, buka tenanya ini?
11: Kalau buka tenan, kita loading di jam 5. Kalau untuk buka pembagian untuk ke rakyat itu sekitar 23:30.
10: Kalau boleh tahu, dengan adanya Pesta Rakyat ini, tanggapan Ibu gimana sih sebagai pemilik ya UMKM?
11: Tanggapannya sih bagus ya, cuma ada masukan dikit nih Kak, ketimbang tahun lalu itu air minum mineral sangat banyak dan gampang, didapati. Sekarang tuh agak susah dan sulit. Jadi kasihan rakyat yang kehausan, mereka bingung harus minta ke siapa.
9: Devi menilai kegiatan tersebut membantu UMKM dari sisi omset dan penjualan sekaligus menggerakkan mata rantai perekonomian. Ia mengatakan pesanan yang diterima UMKM turut memberikan keuntungan bagi pihak lain seperti pedagang di pasar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Siswa-siswi sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena dapat tampil di Istana Merdeka Jakarta yang datang dari berbagai wilayah di tanah air. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Presiden Prabowo Subianto mengundang secara khusus siswa sekolah rakyat pada upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta pagi tadi. Para siswa tampil membawakan lagu nasional berjudul Hari Merdeka bersama paduan suara Gita Bahana Nusantara. Radio Republik Indonesia mewawancarai 3 siswa sekolah rakyat bernama Ajeng Azilia dari Palembang, Sumatera Selatan, Elizabeth dari Jayapura, Papua, dan Zira Al-Zahra dari Nusa Tenggara Barat, NTB. Ketiga siswa sekolah rakyat menyatakan rasa gembira karena untuk pertama kali ke Jakarta dan melihat secara langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka. Para siswa tampil percaya diri menyanyikan lagu Hari Merdeka. Penjelasan disampaikan dalam wawancara di Istana Merdeka usai upacara peringatan detik-detik proklamasi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta.
13: Siap sangat senang juga. Siap sangat bahagia dan tercampur karena bisa bertemu sama Bapak Presiden Prabowo Subianto.
14: Jadi kalian menampilkan apa aja di sini?
13: Siap menampilkan paduan suara dengan membawakan lagu 17 Agustus. Tadi susah dia menampil di depan. Siap. Agak sedikit ragu tapi lancar.
14: Apa yang bikin kamu ragu?
13: Karena pertama kali baru datang ke sini.
14: Kamu deg-degan?
13: Enggak, sama sekali. Karena udah persiapan. Karena untuk tampil sama di depan Bapak Presiden. Jadi percaya diri gitu. Persiapannya kayak gimana ya? Kayak gak ada rasa deg-degan tapi tercampur bahagia melihat Bapak Presiden Prabowo secara langsung.
14: Nah, sebelum berangkat nih, apa ada pesan dari orang tua kepada kalian, seperti apa pesannya?
13: Pesan dari orang tua, tetap semangat. Jalanin di sana dengan baik-baik, jaga tutur bahasa karena kita orang pendatang di sini.
15: Siap, pesan dari orang tua, jaga kesehatan, terus jaga tingkah laku dan karakter di sini karena datang jauh-jauh dari Papua ke sini.
12: Sementara itu, Sinta Arisanti, guru pendamping, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah mengundang para siswa berprestasi dari sekolah rakyat. Kebahagiaan tidak hanya dirasakan oleh siswa, namun juga orang tua.
16: Dan itu kesempatan yang sangat berharga bagi anak-anak kami, begitu ya Bapak ya. Karena ini merupakan harapan yang luar biasa gitu, karena anak-anak kami di sekolah rakyat merupakan anak-anak yang dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Jadi untuk dapat ke sini itu adalah kesempatan yang sangat berharga, menjadi pengalaman yang tak terlupakan bagi mereka maupun keluarga mereka.
12: Upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Merdeka Jakarta berlangsung dengan khidmat dan berjalan dengan lancar. Secara khusus, Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia berdoa untuk masyarakat yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur, NTT. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia serta memperluas kebijakan Merchant Discount Rate KRIS 0% di momen peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
17: Usai melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Kompleks Gedung Bank Indonesia, Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti meluncurkan Kartu Kredit Indonesia dan mengumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR KRIS 0%. Dua kebijakan tersebut merupakan hasil kerjasama antara BI dan Asosiasi Sistem Pembayaran Nasional ASPI. Destri mengatakan Kartu Kredit Indonesia merupakan alternatif pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran yang diproses secara domestik untuk mendukung perluasan ekosistem ekonomi dan keuangan digital nasional yang inklusif.
18: Kehadiran skema domestik ini memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk dalam ekosistem digital dan menyediakan alternatif fasilitas kredit untuk penopang konsumsi masyarakat.
17: Sementara itu, perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0% dilanjutkan bagi merchant usaha mikro untuk transaksi sampai Rp500.000. Pembelakuan MDR Kris 0% juga diperluas pada seluruh merchant kategori kecil, menengah, dan besar untuk transaksi sampai dengan Rp100.000. Sebelumnya, kategori ini dikenakan MDR sebesar 0,7%. Merchant Discount Rate atau MDR adalah biaya jasa atau potongan persentase yang dikenakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau bank kepada pemilik toko atau merchant yang menerima pembayaran non-tunai, seperti kris, kartu debit, kartu kredit, atau payment gateway.
18: Kebijakan ini akan mulai efektif per tanggal 1 Oktober 2026. Kebijakan ini akan memberikan ruang efisiensi biaya transaksi bagi para pelaku usaha agar manfaat ekonomi digital semakin luas dan inklusif, sekaligus mendukung penguatan daya beli masyarakat.
17: Lebih lanjut, pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan peluncuran Kartu Kredit Indonesia dan perluasan kebijakan MDR Kris 0% menjadi bagian dari percepatan penguatan ekonomi digital dan kemandirian ekonomi nasional sehingga dapat mendorong penguatan daya saing pelaku usaha dan meningkatkan efisiensi transaksi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
19: Bendera itu hari ini 60 x 40.
20: Bendera merah putih raksasa berukuran 60 x 40 meter berkibar di atas atap Stadion Patriot Kota Bekasi dalam rangka peringatan HUT RI ke-81. Bendera tersebut dikibarkan sejumlah komunitas rope access yang tergabung dalam Pekerja Industri Ketigian Indonesia atau PIKI. Dan menurut penanggung jawab kegiatan Era Rahman Nugrahanti menjelaskan, pengibaran bendera raksasa dilakukan di atas atap Stadion Patriot agar menimbulkan kesan mendalam bagi masyarakat. Bahkan Era mengaku bangga bisa melaksanakan kegiatan ini lantaran bisa turut berkontribusi dalam mengisi HUT RI ke-81.
19: Kegiatan ini dihadiri oleh organ-organ di dinas, kemudian juga dari masyarakat, termasuk juga dari relawan. Semua hadir itu sebuah kebanggaan buat kita ya. Itu aja.
20: Sementara itu, ASDA 1 Kota Bekasi Dinar Faisal Badar menjelaskan pemerintah Kota Bekasi mengapresiasi dan mensupport kegiatan pengibaran bendera raksasa mengingat jarang sekali ada komunitas yang bisa hadir dan mengikuti kegiatan upacara formal.
21: Ya, karena tidak semua relawan bisa hadir dalam upacara formal. Nah, ini komunitas yang ini luar biasa. Mari kita hadir support luar biasa. Ini top 3 ya, Mbak ya. Luar biasa sukses. Enggak ada kalian hanya salut luar biasa. Indonesia memang luar biasa dan Indonesia keren. Itu aja.
20: Sekedar diketahui, pengibaran bendera merah putih raksasa melibatkan 50 orang relawan dari berbagai anggota komunitas Rup Akses serta terselenggara berkat dukungan pemerintah Kota Bekasi dan Dekranasda Kota Bekasi. Dari Stadion Patriot Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam menyambut perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia menyatakan Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: Today also marks 81 years of
4: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyebut Indonesia merupakan mitra perdamaian dan stabilitas kawasan. Hal itu disampaikan Albanese saat menghadiri pertemuan di gedung Parlemen Australia Canberra bertepatan dengan HUT ke-81 kemerdekaan RI hari ini. PM Australia itu turut menyebut atas dasar itulah pada kunjungan bilateral pertamanya setelah terpilih pada 2022 dan 2025 adalah Indonesia. Serta ia bersama Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Traktat Indonesia-Australia tentang Keamanan Bersama atau Traktat Jakarta pada awal 2026.
22: Traktat tersebut menegaskan bahwa cara terbaik untuk menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan kita adalah dengan bertindak bersama. Traktat itu juga menegaskan kembali kekuatan Traktat Lombok 2006 bahwa Australia dengan teguh menghormati integritas wilayah dan kedaulatan Indonesia. Saya menyampaikan harapan terbaik serta ucapan selamat yang tulus kepada negara tetangga kami dalam peringatan hari bersejarah ini.
4: Pada kesempatan itu, Perdana Menteri Albanese turut menyampaikan solidaritas dan bela sungkawa atas gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi di Nusa Tenggara Timur pada Sabtu lalu.
22: Atas nama pemerintah dan rakyat Australia, saya menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak oleh bencana tragis ini. Kami berdiri bersama pemerintah dan rakyat Indonesia pada masa yang penuh duka dan sulit ini, sebagaimana yang selalu kami lakukan dan akan selalu kami lakukan.
4: Secara khusus, Albanese menyebut rakyat Australia patut bangga atas kemerdekaan Indonesia, sebab Australia termasuk negara-negara pertama yang mengakui berdirinya Indonesia sebagai negara yang berdaulat dan merdeka. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, sejumlah negara sahabat menyampaikan ucapan selamat atas peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, sejumlah negara sahabat tersebut yaitu Amerika Serikat, Rusia, Mesir, Jerman, Polandia, dan Swiss. Dari dunia olahraga, Save the Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia sekaligus persiapan Asian Games di Jepang pada September mendatang. Nurdiansyah melaporkan selengkapnya. Nurdiansyah.
23: Ya, terima kasih Zaini. Saat ini saya berada di kawasan Monas, di mana Chef the Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 bersama Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka merayakan hari ulang tahun Indonesia ke-81 sekaligus menjadi pengingat masyarakat tentang panjangnya perjuangan atlet untuk bisa meraih prestasi di kancah internasional. Pada kesempatan ini di sore hari tadi, booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen Komite Olimpiade Indonesia Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda Olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Menpora Erick Thohir dalam sesi doorstop menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut. Mari kita dengarkan sedikit pernyataan yang disampaikan oleh Menpora.
24: Indonesia, ya, Pak Todo yang juga aktif di Menteri. Untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
23: Ya, pendengar, selain itu juga, booth ini turut dihadiri langsung oleh salah seorang atlet sepak bola kebanggaan Indonesia, Ivar Jenner, dan atlet voli putri Indonesia, Yola Yuliana, yang hadir datang untuk mencoba langsung permainan yang tersedia di booth booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir ke Monas. Selain itu juga pendengar, masyarakat diberikan kesempatan untuk berfoto bersama para atlet, bersama Menpora Erick Thohir dan juga Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, dan sudah Anda ikuti untuk penyampaian Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Baik pendengar, untuk di Ternate malam ini tentunya Anda masih bersama saya Iqbal Kutama dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami masih menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana malam Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 21 lebih 43 menit waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami untuk di malam hari ini. Masih bersama Iqbal ya, dan juga operator ada Bung Adrian ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Ya, masih setia menemani Anda dengan beragam informasi dan lagu-lagu pilihan ya, untuk menemani suasana istirahat Anda di malam hari ini ya. Oke, dan tentunya pendengar ya, untuk malam hari ini masih kami hadirkan informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ada informasi terupdate juga pendengar. Pendengar, suasana haru mewarnai pelaksanaan upacara penurunan bendera dalam rangka hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman kantor Gubernur Maluku Utara pada Senin, ya di Sofivi ya, pada Senin 17 Agustus 2026 di tengah suasana peringatan kemerdekaan. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe mengajak seluruh peserta upacara dalam dan juga masyarakat Maluku Utara untuk mengenang sekaligus mendoakan almarhum M. Al Yasin Ali atau yang akrab disapa Aba Acim. Al Yasin Ali merupakan mantan Wakil Gubernur Maluku Utara dan Bupati Halmahera Tengah dua periode. Ia meninggal dunia pada Jumat 14 Agustus 2026 malam dan dimakamkan di Makassar pada Sabtu 15 Agustus 2026. Kami mengajak seluruh masyarakat Malut dan pemerintah daerah untuk menyampaikan duka cita serta rasa bela sungkawa atas berpulangnya almarhum Aba Acim M. Al Yasin Ali, kata Sarbin di hadapan peserta upacara. Suasana kemudian berubah hening ketika Sarbin memimpin pembacaan surat Al-Fatihah bagi umat Muslim. Sementara peserta upacara dan masyarakat dari agama lain dipersilakan memanjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing. Sarbin menyampaikan kepergian Al Yasin Ali tidak hanya meninggalkan duka bagi keluarga, tetapi juga bagi masyarakat Maluku Utara yang mengenal rekam jejak pengabdiannya. Menurutnya, perjalanan almarhum sejak menjadi aparatur sipil negara hingga menduduki berbagai jabatan pemerintahan telah memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah. Pengabdian dan jasa almarhum ini telah meletakkan fondasi pembangunan bagi Halmahera Tengah dan Maluku Utara. Sarbin menegaskan dedikasi Al Yasin Ali akan terus dikenang. Semangat pengabdiannya diharapkan menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk melanjutkan pembangunan serta mengisi kemerdekaan dengan karya terbaik bagi daerah dan masyarakat. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyampaikan bela sungkawa mendalam kepada keluarga besar almarhum atas kepergian tokoh yang pernah memimpin Halmahera Tengah dan Maluku Utara tersebut. Ya, demikian mendengar ya, haru HUT RI ke-81, Wakil Gubernur Sarbin pimpin doa untuk Yasin Ali. Baik pendengar, kita beralih ke informasi yang lain. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Upacara penurunan bendera dimulai sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Setibanya di mimbar upacara, Prabowo menerima laporan dari Komandan Upacara Kombes Jerol Hendra Yosef Komontoi. Komandan upacara melaporkan kesiapan pelaksanaan upacara kepada Presiden selaku Inspektur Upacara. Pasukan penurunan bendera kemudian bergerak menuju tiang bendera merah putih. Pasukan tersebut juga melakukan perubahan formasi menjadi angka 81. Perubahan formasi tersebut mendapat tepuk tangan dari para peserta upacara. Formasi angka 81 menjadi
bagian dari rangkaian prosesi penurunan bendera dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Setelah bendera merah putih diturunkan, Paskibraka menyerahkan baki kepada Presiden Prabowo. Baki tersebut selanjutnya akan dikirap untuk dikembalikan ke area Cawan Monumen Nasional. Usai menerima laporan dari Komandan Upacara, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan upacara. Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib dan khidmat, kata Presiden. Upacara penurunan bendera merah putih ini menjadi rangkaian penutup peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Prosesi tersebut melengkapi upacara detik-detik proklamasi yang digelar pada pagi hari. Demikian pendengar, Presiden Prabowo pimpin upacara penurunan bendera HUT ke-81 RI. Tetap bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo, saya Agus Usman Ruyadin mengucapkan Dirgahayu ke-81 Republik Indonesia. Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hadiah dari penjajah, akan tetapi merupakan warisan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa maupun raganya. Tugas kita adalah merawat persatuan dan membangun masa depan bangsa dengan karya nyata. Mari kita perkuat silaturahmi, menjaga kerukunan, serta meningkatkan integritas dan produktivitas demi mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh, berdaulat, dan sejahtera. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.

Baik, terima kasih pendengar. Anda masih tetap setia mendengarkan kami di Ternate malam ini. Lagu-lagu pilihan sudah kami hadirkan ya, menemani Anda untuk di malam hari ini ya. Dan saat ini waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam ya tentunya untuk Anda pendengar yang saat ini lagi menikmati suasana santai ya di malam hari ini. Tentunya selamat beristirahat ya. Untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya, mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat ya pendengar. Pendengar, setelah 81 tahun merdeka, pemerintah terus meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Tantangan pendidikan kini mencakup perluasan akses sekaligus peningkatan kualitas pembelajaran. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kemenko PMK, Ojat Darojat menyebut, sejumlah program pendidikan dijalankan pemerintah pada tahun 2026. Program itu mencakup revitalisasi sekolah, peningkatan kualitas tenaga pendidik, digitalisasi, pembelajaran, dan pemerataan akses pendidikan. Pendengar, Ojat menyampaikan bahwa pemerintah telah mendata sekitar 190 ribu anak yang belum bisa bersekolah. Data anak-anak tersebut diperoleh dari berbagai daerah sebagai dasar upaya agar mereka bisa kembali mendapatkan akses pendidikan. Pemerintah menemukan beberapa faktor yang membuat anak tidak bersekolah, seperti keadaan ekonomi, jarak perjalanan, budaya, dan keterbatasan infrastruktur. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kemudian membangun sekolah rakyat dan memberikan dukungan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Ketua Kelompok Riset Asesmen dan Pembelajaran Pusat Riset Pendidikan BRIN, Dr. Syahrul Ramadan menilai tantangan pendidikan kini bergeser. Menurutnya pemerintah tidak cukup hanya memastikan anak bersekolah, tetapi juga memastikan kualitas pembelajaran mereka. Menurutnya capaian pembelajaran siswa Indonesia ini masih ditingkatkan. Ia merujuk data PISA yang mengindikasikan kemampuan numerasi dan literasi Indonesia masih memiliki posisi rendah dibandingkan rata-rata Ya, dan pendengar, itu dia pendengar ya, informasi mengenai BRIN, tantangan pendidikan Indonesia kini bergeser ke peningkatan kualitas. Kita ke informasi yang lain pendengar ya. Masih informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Bank Indonesia atau BI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI bertepatan dengan HUT ke-81 RI pada Senin 17 Agustus 2026. Pada saat bersamaan juga diumumkan perluasan kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Pejabat sementara Gubernur BI Destri Damayanti mengatakan KKI merupakan alternatif instrumen pembayaran dengan fasilitas penundaan pembayaran domestik. Kehadiran skema domestik memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk masuk ke dalam ekosistem digital. Menurut Destri, KKI juga menjadi alternatif pemberian fasilitas kredit untuk menopang konsumen masyarakat, sehingga hal ini dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. KKI digunakan sebagai sumber data transaksi dengan cara bayar menggunakan kris, baik secara pindai atau scan maupun tap. Saat ini pendengar, sudah ada 8 penyelenggara jasa pembayaran PJP yang telah menerbitkan KKI, diantaranya BCA, Mandiri, BNI, BRI, Cimniaga, Permata, dan Mega. KKI juga diterbitkan oleh BSI yang mengembangkan pembiayaan syariah. Kedepan pendengar, KKI akan terus dikembangkan dari sisi fitur maupun layanan. Sementara itu, perluasan kebijakan MDR Kris 0% mulai berlaku efektif pada 1 Oktober 2026. Menurut dia, kebijakan itu akan memberikan ruang efisiensi
biaya transaksi bagi pelaku usaha sehingga ekonomi digital dapat dinikmati seluruh masyarakat dan mendukung penguatan daya beli mereka. Ya, demikian pendengar ya, BI luncurkan Kartu Kredit Indonesia dan perluas kebijakan MDR 0% pendengar ya. Itu dia informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate malam ini. Dan pendengar, ya sudah kita dengarkan lagu lawas yang sudah menemani kita di malam hari ini ya pendengar. Bunga Pujaan dari Titiek Puspa yang hadir dalam album Bunga Pujaan. Dan ini diproduksi pada tahun ya, dirilis pada tahun 1977 pendengar ya. Sudah lama ya, tapi masih asik untuk kita dengarkan di malam hari ini. Bagaimana? Oke, pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Kami juga menyapa Anda, untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Ternate malam ini. Selamat malam tentunya pendengar ya, dan semoga malam hari ini malam yang paling menyenangkan ya, dan bertepatan dengan Senin 17 Agustus 2026 ya. Hari ini hari kemerdekaan ya, hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Merdeka, kata Ko Ama tadi ya, merdeka. Oke pendengar ya, terima kasih untuk Ko Ama juga yang sudah menghubungi ya RRI Pro 1 Ternate tadi ya, terima kasih. Dan tadi juga disampaikan Ko Ama bahwa omnya ya yang meninggal ya, yang biasa dipanggil Aba Acim ya, betul ya. Iya. Oke, kami juga turut berduka cita ya. RRI Ternate juga mengucapkan bela sungkawa ya, turut berduka cita ya, semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Baik pendengar, untuk di Ternate malam ini masih kami hadirkan juga informasi untuk Anda pendengar ya, dan jangan lewatkan nanti pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur ada drama radio untuk hari ini 17 Agustus yaitu judul Sepeda Tua Ayah, persembahan dari RRI Ranai pendengar. Pendengar, PT Astra International TBK menyalurkan bantuan korban gempa NTT bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia melalui program Nurani Astra. Bantuan 5.000 sembako, 4 unit Starlink, dan power station disalurkan untuk komunikasi masyarakat terdampak. Penyaluran bantuan tersebut pendengar ini menjadi bagian dari komitmen Astra untuk terus berkontribusi bagi masyarakat Indonesia. Komitmen disampaikan Astra dalam peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI yang digelar melalui upacara dan sejumlah kegiatan pada Senin 17 Agustus 2026. Penyaluran bantuan dikoordinasikan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, BPBD NTT, serta Kantor Pencarian dan Pertolongan Ruteng dan sejumlah unsur terkait daerah. Pendengar, tema HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengajak kita untuk melihat kemerdekaan bukan hanya sebagai sebuah perayaan ini, tetapi juga sebagai semangat yang terus kita hidupkan melalui karya dan kontribusi, ujar Boy saat memimpin upacara di Jakarta pada Senin 17 Agustus 2026. Pendengar, saat ini terdapat lebih dari 1.500 desa sejahtera Astra yang tersebar di 35 provinsi. Astra mencatat manfaat program tersebut telah dirasakan lebih dari 3 juta orang. Ya, itu dia pendengar ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan pendengar, kita beralih ke informasi yang lain ya, informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Ada informasi terupdate apa lagi ya pendengar ya, kita cek dulu ya. Untuk Anda juga yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi ya di situs resmi kami rri.co.id. Oke pendengar, informasi selanjutnya ini masih informasi kami hadirkan ya untuk saat ini, informasi nasional pendengar. Kementerian Kehutanan telah ini terus melakukan pendinginan dan penyisiran area bebas bekas ya, bekas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan Gunung Bromo, Taman Nasional Bromo
Tengger, Semeru, atau TNBTS Jawa Timur. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bara api yang kembali memicu kebakaran. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Januwanto Nugroho mengatakan pendinginan difokuskan pada sejumlah titik yang masih berpotensi menyimpan panas. Pendinginan difokuskan pada titik-titik yang masih berpotensi menyimpan panas agar bara benar-benar padam dan tidak kembali merambat ke bagian kawasan yang belum terdampak, kata Dwi pada Senin 17 Agustus 2026. Kemudian pendengar, operasi tersebut melibatkan TNI, Polri, BPBD, relawan, serta masyarakat. Kewaspadaan tetap dilakukan karena kebakaran sebelumnya melanda vegetasi savana, cemara gunung, pakis, semak, belukar, hingga lapisan serasa yang cukup tebal. Menurut Dwi, kondisi tersebut memungkinkan bara tetap bertahan meskipun kobaran api sudah tidak terlihat. Tim juga mewaspadai pusaran angin lokal yang berpotensi membawa material ringan maupun bara ke area lain. Sementara itu pendengar, Direktur Pendayagunaan Sumber Daya dan Pengamanan Hutan Suharyono mengatakan terkendalinya api belum menandai berakhirnya penanganan. Tim masih memastikan seluruh area bekas kebakaran dalam kondisi aman. Kementerian Kehutanan memastikan upaya pengendalian karhutla akan terus diperkuat melalui deteksi dini, respon cepat, kesiapan personel dan peralatan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak di tingkat lapangan. Ya, demikian pendengar ya, untuk Anda informasi mengenai Kemenhut lanjutkan pendinginan area karhutla Gunung Bromo. Oke ya, mudah-mudahan ini ya jangan terjadi hal-hal seperti ini juga ya untuk di daerah-daerah lain ya pendengar. Mudah-mudahan untuk negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini ya, jangan lagi ada yang namanya kebakaran hutan ya pendengar ya. Oke pendengar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kita dengarkan lagu dari Tommy J. Pisa, Surat Untuk Kekasih. Tetap bersama kami.

Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Saya Wali Kota Ternate, Dr. Haji Muhammad Tauhid Sulaiman MSI mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini sebagai semangat untuk terus memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian, serta bersama-sama membangun Kota Ternate yang mandiri dan berkeadilan. Dengan semangat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, mari kita terus berkarya dan memberikan yang terbaik bagi daerah, bangsa, dan negara. Jayalah selalu negeriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Inspirasi. Inspirasi. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22:29 waktu Indonesia Timur. Ya, selamat malam untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya. Selamat beristirahat tentunya di malam hari ini. Pendengar, menyambut hari ulang tahun ya, HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Ternate, tentunya ya segala perlombaan ya ataupun segala sesuatu ya untuk di bulan kemerdekaan ini ya, banyak kegiatan atau lomba dan tentunya sangat meriah ya pendengar, seperti yang sudah kita lihat ya di beberapa kelurahan juga di Kota Ternate ini, banyak ya lomba-lomba yang diadakan ini. Ya, dan tentunya pendengar ya, untuk di bulan kemerdekaan ini ya, rasa cinta kita terhadap tanah air kita ya semakin semakin dalam tentunya pendengar ya. Oke, dan merdeka, merdeka, merdeka ya, selamat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Oke pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda untuk drama radio malam hari ini, persembahan dari RRI Ranai dengan judul Sepeda Tua Ayah. Selamat mendengarkan.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang, ya nih rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah pas bel masuk langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel? Minimal sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.

0: Ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
1: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
0: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
2: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
0: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus saja kuliahnya biar cepat lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya Ayah sering disindir orang-orang karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami nggak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta, tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, tayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman.

0: main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuatkah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau. Keluar kau, bawa sekalian anakmu itu.
0: Mama, Papa. Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
2: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

0: Selamat malam pendengar setia RRI Pro 1 Ternate. Apa kabar untuk Anda pendengar di malam hari ini? Ya, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan tentunya terima kasih Anda masih setia bersama kami. Malam ini kembali hadir menemani waktu santai Anda di malam hari ini ya. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bersama saya Iqbal Kutaman dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Tentu saja menikmati lagu-lagu pilihan yang akan Anda request dan pendengar ya, dengan lagu-lagu yang akan kami hadirkan nantinya. Semoga bisa menghibur Anda. Dan Iqbal ucapkan ya, selamat datang di program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk edisi spesial hari ini, Senin 17 Agustus 2026, hari kemerdekaan Republik Indonesia tentunya. Ya, pendengar, seperti biasa di program Ruang Rindu, kami aktifkan kembali untuk Anda yang akan bergabung, silahkan di 0921-3125-521 dan juga 0811-4001-1082 dan juga di WhatsApp 0821-2037-5180. Ini sudah berdering dari tadi ya, kita terima penelpon pertama kita, ada siapakah di sana? Halo, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo
1: Ruang
0: juga.
1: Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, Bu Iqbal.
0: Iya, selamat malam juga Ibu Anggraini.
1: Ya, betul sekali.
0: Iya. Apa kabar nih malam ini?
1: Oh, malam ini kabar baik ini.
0: Iya,
1: selalu baik.
0: Semoga baik-baik terus ya. Iya.
1: Lagi baik-baik saja tuh.
0: Oke, iya. Lagunya mau didengarkan lagu apa nih, Ibu Anggraini?
1: Lagu dari Heidi Diana Jones, dari Sementara Biarlah Begini.
0: Sementara Biarlah Begini. Oke.
1: Iya.
0: Salamnya untuk siapa?
1: Oke, salam yang awal Ibu Anggraini, salam juga ada Iqbal yang tugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Selamat hari ulang tahun HUT kemerdekaan. Dan salam sehat, salam sukses buat Iqbal yang lagi tugas tentunya. Salam sekeluarga Iqbal yang ada di rumah.
0: Hari ini bertepatan dengan hari kemerdekaan ya, ke-81.
1: Merdeka.
0: Iya. Luar biasa nih. Lanjut lagi.
1: Oke, lanjut. Mau salam ada Pak Junaidi di Ambon. Selamat malam Pak Junaidi dan bersama keluarga. Dan berikut masalah juga ada Mama Indah di Ternate. Selamat malam.
0: Iya.
1: Ada Bung Otis, ada Ko Ama, ada Pak Andi di Batam. Selamat malam. Ada Pak Yasin, selamat malam bersama keluarga. Ada Bunda El di Manado, apa kabar? Selamat malam. Ada Tika di Manado juga, selamat malam. Ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Sama-sama aja. Oh, ada Ibu Farida. Ibu Farida di Palu, apa kabar? Selamat malam. Salam sehat. Ada Pak Agus, ada Pak Din, Bung Ipin, selamat malam. Semua-semua cuit, tetap lepas salam semua kan. Jadi hati Pak Ibu Anggraini semua, tetap dapat salam sama orang semua, selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Iqbal yang tugas, terima kasih, tetap semangat nih.
0: Oke.
1: Sampai acara selesai.
0: Iya.
1: Oke. Kembali dengan selamat tiba dengan selamat di rumah.
0: Amin, ya merdeka.
1: Oh, amin, merdeka. Terima merdeka, kasih. Iya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih untuk Ibu Anggra ini yang ada di Manado ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih, sehat selalu ya untuk Ibu Anggra ini. Oke, di belakang Ibu Anggra ini kita ke Palu ya, setelah dari Manado kita ke Palu dulu ya pendengar, sudah tersambung. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, ya. Bunda Natalia. Apa kabar malam ini?
2: Baik-baik selalu, Bang Iqbal.
0: Iya. Kemana, baik kita? Juga malam hari ini. Iya. Bagaimana merdekanya? Merdeka.
2: Merdeka, Bang
0: Iqbal. Iya, merdeka.
2: Nonton aja upacaranya di lapangan Wali Kota.
0: Iya. Harapannya apa nih untuk di hari kemerdekaan tahun ini nih?
2: Tentu lebih baik lagi dari tahun ini ya, untuk tahun yang akan datang lebih baik.
0: Iya, yang pastinya merdeka.
2: Merdeka.
0: Oke, iya. Lagunya lagu apa nih mau didengarkan malam ini?
2: Berarti kalau harus lagu anu ya, kebangsaan ya, tidak juga sih.
0: Tidak juga sih, ya. Yang
2: iya, jadi lagu apa ya, Bang Iqbal?
0: Iya, lagu apa nih lagu Indonesia?
2: Oh, lagu Indonesia aja boleh ya.
0: Hmm.
2: Ini aja Bang Iqbal, apa nih? Sebiduk di Sungai Musi, Alfian.
0: Alfian, penyanyinya?
2: Sebiduk di Sungai Musi, penyanyinya Alfian.
0: Hmm.
2: Lagunya Sebiduk di Sungai
0: Sebiduk.
2: Musi. Iya.
0: Sebiduk Sungai Musi, begitu ya?
2: Iya, sehidup okay. Di Sungai Musi ya.
0: Oke, okay. Iya. Lanjut salamnya ya, untuk siapa?
2: Yang pertama buat Mama Indah, selamat malam ya. Ada Ibu Haja Ida di Kaditalia Bu, Purnama Sari ya, Pak Din, Ipin, Pak Arifin, Pak Leo juga. Ada Pak Santoso, Ko Aiko Ama ya, Hiji Japar, Pak Buce, Pak Atus, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi Batam, Pak Andi Jambi juga ya, Bung Abdul, Ibu Ila di Lubuk. Putra Tengah ya, ada Bung Windy yang di Tokyo, ada Pak Teman yang ada di Lampung, dan dirangkul aja Bang Iqbal dari Asam TV tanpa terkecuali. Bang Iqbal tetap semangat ya, selalu doa terbaik buat Bang Iqbal dan keluarga yang ada di rumah. Terima kasih Bang Iqbal, selamat malam.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Natalia yang ada di Palu ya. Ya, masih di Palu ya Bunda ya. Atau sudah bergeser nih. Oke, pendengar, sudah ada dua penelpon ya untuk di malam hari ini. Silahkan yang mau bergabung satu penelpon lagi ya. Setelah itu kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request. Dari mana lagi nih ya, setelah dari Palu dan dari Manado. Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Merdeka.
0: Merdeka, Merdeka. Dengan siapakah di sana?
1: Dengan orang Manado.
0: Orang Manado, Bunda Els.
1: Iya, betul sekali.
0: Betul sekali. Kong, bagaimana kabar, Dang?
1: Kabar tetap sehat, sejahtera, bahagia.
0: Iya.
1: Ramai benar di 17 Agustus ini.
0: Iya, harus ramai ya.
1: Dirgahayu.
0: Dirgahayu. Iya, harapannya apa nih untuk di hari kemerdekaan ini?
1: Harapannya supaya di hari kemerdekaan ini tetap sejahtera, berdaulat, dan apa itu dari berdaulat Indonesia tetap maju.
0: Oh gitu ya. Oke, ya semoga ya. Maju, merdeka.
1: Ya, tetap maju, memang semaju katuk, no.
0: Iya.
1: Maju lagi dan iya. Lebih rukun semua
0: rukun,
1: masyarakat
0: ya.
1: Maupun pemerintah.
0: Iya, berdaulat, adil, dan makmur gitu ya.
1: Iya, berdaulat, adil, dan makmur itu.
0: Oke, iya. Oke, Bunda Els, lagunya lagu apa nih mau didengarkan malam ini?
1: Boleh kan request lagu dari lagu-lagu Dirgahayu sekarang?
0: Boleh, iya. Lagu mana nih?
1: Tanah Airku Indonesia.
0: Tanah Airku Indonesia. Coba sepatah kata.
1: Tanah Airku Indonesia.
0: Oke.
1: Tanah Air.
0: Tanah Airku ini mau yang nyanyi siapa nih? Atau Bunda Els nyanyi aja ya?
1: Oh jangan.
0: Iya.
1: Pilih jadi penyanyi.
0: Iya, di sini Tanah Airku ada Sana Sanon, ada Rita Effendi, ada apa lagi? Lia Prilly.
1: Rita Effendi sudah.
0: Oke, ini ada juga Tanah Airku merinding dengarnya nih. Oh ya. Iya, lanjut.
1: Pertama buat Bung Iqbal yang sedang bertugas, selamat malam, salam sehat, sukses, sejahtera, damai, bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga, amat terlebih istri tersayang di rumah dan dua cantik-cantik. Salam paling sayang dari Bunda El.
0: Amin ya.
1: Langsung menyapa pertama ada sahabatku ini, Ibu Guru Bunda Keti, salam sayang, salam sehat, lancar usaha tetap diberkati bersama keluarga. Ibu Anggreni yang ada di Tareran sana, salam sehat Ibu Anggreni. Ada juga Vika di Manado, Mama Indah Purnamasari, ada Ibu Farida, semuanya salam sehat. Pak Junaidi Amun, salam sehat. Andi di Batam juga sehat diberkati. Bung Otis, Bung Ono, ada Pak Dinta Ipin, Pak Taher, Ko Alma, Ko Ai, Pak Yasin, juga ada Bu Buce, Pak Yang Santono, Saad Santoso, Pak Leo. Aduh, Bu Buce sudah kan. Sama-sama sudah, salam sehat diberkati di keluarga masing-masing dan salam merdeka.
0: Bunda Els, ini dapat salam dari Mas Santoso di Kalumata Ternate nih.
1: Ayo ini sudah disalam toh Pak Santoso, sehat bersama keluarga. Salam merdeka semua, salam merdeka.
0: Merdeka.
1: Iqbal, makasih untuk malam.
0: Oke, terima kasih untuk Bunda Els yang ada di Manado. Oke, pendengar yang mau bergabung ditahan dulu ya. Kita dengarkan dulu lagu requestan ini. Sudah ada 3 lagu yang direquest oleh Ibu Anggra ini. Kemudian ada Bunda Natalia, ada Bunda Els juga ini. Sementara biarlah begini dari Heidi Diana, dan nanti menyusul lagu Sebiduk di Sungai Musi dari Alfian, dan juga Tanah Airku Rita Effendi ya pendengar ya, featuring Rita Effendi ini. Oke. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di mana? Di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Baik pendengar, kita masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan lagu-lagu requestan sudah kami hadirkan ya di malam hari ini. Semoga bisa menghibur Anda ya, untuk Anda yang lagi beristirahat di malam hari ini. Tentunya ya kami ucapkan selamat beristirahat ya. Oke. Masih di perjalanan Ruang Rindu pendengar ya, untuk di Ternate malam ini. Dan masih kami terima juga untuk Anda yang mau bergabung, yang mau request lagu ataupun salam-salam, silahkan ya, sudah berdering. Oke, kita terima. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Iya, dengan Bung Din.
1: Benar sekali.
0: Merdeka, Bung Din. Oh, begitu ya. Iya, maaf ya, Bung Din ya. Itu lagi. Bung Din mau dengar lagu apa malam ini?
1: Saya mau dengar lagu dari Siapa?
0: Ya, coba diingat-ingat dulu. Lagunya lagu apa yang mau direquest?
1: Hari Tasman.
0: Nah. Judulnya apa tuh Hari Tasman?
1: Judulnya Mengapa Kita Harus Jumpa.
0: Mengapa kita berjumpa gitu ya?
1: Harus jumpa.
0: Iya, tapi di sini cuma ada Mengapa Kita Berjumpa, lagu Hari Tasman. Boleh?
1: Kalau begitu ganti dengan lagu apa nama?
0: Yang mana?
1: Sebelum kau pergi
0: dari siapa?
1: Yunisara.
0: Sebelum kau pergi. Oke, sambil dicari salamnya untuk siapa nih?
1: Sebelum kau pergi.
0: Ada? Ini lagi dicari salamnya untuk siapa nih?
1: Salam buat Bung Iqbal dan Ketesan yang selalu ngomor, dan buat Wama di Cukup Beres ini, buat Indra ini yang berlokasi, terima kasih salamnya. Dan buat Bunda Es, Bunda Natalia, Pak Yasin, Mama Ulfa, dan buat Mama Indah, bisa ngajak sekali, saya perlu dapat Oscar, Purnama Sari, Mbak Sari, Bukun Jadi Palu, dan buat Pak Haji Halim, bersama Mama Eba, dan buat siapa nama? Bang Atu Sawa Timur, bersama istrinya, Sisa Ayu, di Mesori, Mesir Tengah Sana, dan buat Pak Junaidi di Ambon, dan buat Mas Andi Batam, Mas Haris Dibacan, dan buat semua keluarga di Tengah Sini, semua selamanya ngomor, merdeka tetap merdeka.
0: Iya. Lagunya
1: terima
0: ada.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Din yang ada di Tidore sana ya. Oke, terima kasih sudah bergabung Bung Din ya. Sehat selalu Bung Din ya, bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Oke, yang mau bergabung silakan, kami masih buka untuk di line telepon 0921 3125521, 0811 4001 1082, dan juga di WhatsApp ya 0821 2037 5180. Ini juga sudah berdering ya, kita terima lagi. Siapakah di sana ya, setelah dari Tidore kita kemana lagi nih? Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat RRI.
0: Lewat RRI, ini orang Mangga Dua nih, suaranya malam ini beda ya nih. Iya, ada apa ini?
2: Iya, begitulah.
0: Lagi kurang enak badan? Oh, baru pulang.
2: Ada pulang atau jadi.
0: Oh iya, ini kayaknya habis menyanyi ke apa ini, kong suara sepeda nih. Oke.
2: Habis
0: batogal. Waduh, asik ini ya. Nih Pak Yasim jago juga ya batogal nih ya. Iya. Oke.
2: Jago di rumah saja.
0: Oh, di rumah. Iya, oke deh. Ya, semoga selalu sehat ya bersama keluarga.
2: Amin.
0: Oke, Pak Yasim, lagunya lagu apa nih malam ini mau didengarkan? Atau mau dengar lagu-lagu?
2: Lagu ada yang disesuai, yang kamu dengar juga terjadi masalah.
0: Oh nah, gitu ya, oke. Okay.
2: Iya, kalau saya biasa lagu Mama Sojaya di Silitonga.
0: Mama Edi Silitonga, oke. Okay.
2: Iya, kalau ada, kalau tidak
0: ada. Ada, ya. Asal Pak Yasim saja. Iqbal menyanyi ini. Iqbal menyanyi langsung speaker rusak nih. Oke, okay. Ya lanjut salamnya untuk siapa?
2: Ya, oke, okay, salam buat Bung Iqbal dan teman-teman yang bertugas malam ini. Mudah-mudahan tugasnya lancar-lancar, selesai aman, tidak ada kendala begitu. Kembali pun dalam keadaan selamat semua. Dalam
0: amin.
2: Dengan yeah, keluarga. Terus yang lewat tadi Bung Din, maka salamnya kalau Bung Din tidak lupa ke saya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bung Din, kau sama Pak Ibu Abdi yang ada di sana itu, yang izin selalu sehat, supaya gabung lah tuan dengar suara terus begitu. Tapi dia dikore yang penting tuan dengar suara.
0: Betul.
2: Terus Mama Indah, walaupun biasa bergoreng, tapi kalau gabung tuan dengar suaranya yang tuan rasa senang semua. Terus Andi Alvarez, Andi di Batam, yang sekarang dengan suara ini kan Pak Yayang, Mafia, yang jauh-jauh sana, Bung Atus, Atus, kalau HP masih ada gabung lagi Bung Atus. Tahu, ya sekali-sekali kirim kemari rambutan lagi, datang berbagi di sini.
0: Iya.
2: Oke, semua-semua sudah, yang okay, lainnya tidak sempat sebut nama, salam buat dorong semua-semua, Mama Ebas dengan suara lagi. Ya. Oke, Bang Iqbal, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasim yang ada di Mangga 2 ya. Iya, kata Pak Yasim ya, yang jarang bergabung ini, ayo dong gabung lagi, ramaikan ya. Iya, tadi juga sudah disebut nama-namanya ya. Oke, setelah dari Mangga 2 kita kemana lagi untuk malam hari ini? Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu dari Mangga 2 ke Tidore.
0: Ke Tidore, Ko Ama. Iya, Ko Ama lagunya tadi sudah dicari tapi tidak ada ini.
3: Ini Thunder.
0: Iya. Yang mana nih?
3: Thunder, Satukan Hati Kami.
0: Satukan Hati Kami dari Panbers.
3: Ya.
0: Oke, iya. Iqbal cek dulu ya, mudah-mudahan ada. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Orang pertama tadi siapa?
0: Ada Ibu Anggra ini.
3: Kedua tadi Mama Indah.
0: Oh, kok ama kira Mama Indah ini, kok ama surindu ke apa ini? Dengar Mama Indah pe suara ini.
3: Kalau kok ama masuk dia bilang happy kesetiaan semasa
0: kok. Oh iya. Oke, Mama Indah belum bergabung nih, ya. Ya mudah-mudahan setelah ini bergabung ya. Iya.
3: Dia itu kan orang Abi jadi musik. Kali merdeka tetap merdeka. Tetangga sini Bung Din salam ke saya.
0: Itu lagi lupa ke apa ini atau bagaimana ini?
3: Terus Pak saya sini dan Mama Isa di Malaysia. Jadi Isa di Malaysia. Saya yang ketemu Pak Bung saya di situ. Di kampung kita,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dofu-dofu untuk Ko Ama yang ada di mana di Tidore ya Ko Ama ya. Ini Ko Ama sebut Hati Sotaviaro. Ini ada yang bergabung lagi ya setelah Ko Ama siapa? Ada yang tahu? Kita terima dulu ya. Oke. Oh, salah yang ini ya.

0: mo to. Ito, dengar tong pehati sa Tafiaro, pangge-pangge kong.
1: Oh, begitu eh. Iya, kira mi dapat surupi ke sana PT apakah. Iya, lanjut silahkan Mama Indah.
0: Oke, request lagu Jangan Ada Dusta di antara kita.
1: Jangan Ada Dusta ini mudah-mudahan masih bisa diputar nanti ya. Kalau tidak mohon maaf ya Mama Indah ya. Iya. Oke, ya lanjut salamnya untuk siapa nih?
0: Oke, salam buat semua-semua. Ada Hati Seta Fiaro yang baru lewat tadi. Kok Ama, apa kabar? Belum tidur ya?
1: Iya.
0: Iya, terus ada Ko Abdu, ada Ko Aiko Din, Ko Buce Bung Ipin. Terus ada Abang Oti, ya Yan Pak Junaidi. Ada Bunda Els, ada Dunia. Ya juga ya, ada Ibu Esterlita, ada Ibu Anggraini, Ibu Nado, harapan sehat. Ada Ayu Dimasohi, ya. Terus ada Koyasin Mama Ulfa, ada Pak Guru di Morotai, ada Putra Tenga di Fak-Fak, Bung Dirinjo, Bung Ono, dan sama-sama sudah.
1: Oke, ya semuanya dirangkul ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam, merdeka.
1: Merdeka, oke, terima kasih ya untuk Mama Indah yang ada di Akega Ale ya. Kita terima lagi satu penelpon, setelah itu kita putarkan lagu yang sudah di request ya. Halo.
2: Selamat malam, Iqbal.
1: Selamat malam Iqbal juga. Iya, ruang rindu, ruang berbagi rindu ya.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Iya, harus merdeka ya. Iya. Oke, Nana Vika apa kabar malam ini?
2: Alhamdulillah Tuhan.
1: Sehat.
2: Semangat, bahagia.
1: Iya. Merdeka. Merdeka. Oke, ini lagunya kayaknya sudah terbatas nih Nona Vika ya, ya hanya salam-salam. Nona, boleh kan? Oh, lagu-lagunya. Iya, di sini ya. Ada Sebelum Kau Pergi Yuni Sara di request oleh Bung Din tadi, ada Mama dari edisi Litonga di request oleh Pak Yasim di Mangga 2.
2: Sebelumnya Sebelum Kau Pergi jauh.
1: Oh, ada. Iya, satukanlah hati kami juga nih dari Panci F Pondang nih dari. Oh, ini
2: bersamanya sebelum kau pergi.
1: Oh, sebelum kau pergi. Iya.
2: Mau pergi bilang-bilangnya.
1: Oh, begitu ya. Iya.
2: Karena cuma salam buat Iqbal yang cerdas. Selamat bertugas, Tuhan selalu melindungi Iqbal bersama keluarga.
1: Iya.
2: Wassalam buat Mbak Yonanin, Allah. Atas keluarga, Bunda Elf, ya Allah, yang menalo. Salam sayang dari kita. Bunda Yonanin, Bunda, salam sehat. Kak Ayi, Kak Ama, Kak Yen Rafat, Kak Yasin, Kak Leo, Kak Buse, Bundi, Bu Atus, Mama Indah, Pak Atus, Kena Masali, Andi, Lima Tam, Buat Iqbal, terima kasih, selamat malam. Merdeka.
1: Merdeka. Oke, terima kasih Nona Vika ya, yang ada di Manado sana ya. Semoga sehat selalu ya. Oke pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah di request ya oleh pendengar kita. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Untuk Ibu Anggraini, Bunda Natalia, Bunda Els, Bung Din ya, ada Ko Ama juga, Pak Yasim, dan juga Mama Indah yang sudah bergabung. Oke, tetap bersama kami, kita dengarkan Yuni Sara Sebelum Kau Pergi, spesial untuk Bung Din, dan nanti menyusul juga lagu requestan-requestan yang sudah request ya untuk di malam hari ini.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Baik pendengar, tak terasa kita sudah sampai di penghujung program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu untuk edisi hari ini Senin 17 Agustus 2026. Ya, terima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktu ya di malam hari ini dan menemani malam bersama Iqbal ya. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, requestan Anda ya, semoga bisa menghibur Anda. Dan mohon maaf yang sudah request ya, tapi lagunya belum sempat kami putar ya, karena kita juga dibatasi waktu ya. Nanti di lain waktu dan lain kesempatan Anda bisa bergabung kembali untuk di Ruang Rindu. Terima kasih untuk yang sudah bergabung ya di malam hari ini. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya Iqbal Kutaman harus pamit dari ruang dengar Anda, dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini, edisi Senin 17 Agustus 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 kHz. Edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Selamat mengikuti saran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali udara tetap di udara.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengudara edisi 18 Agustus 2026, tepat di hari Selasa. Kami tim yang bertugas, saya Mesara bersama rekan teknik studio Bung Dani Prayoga dan juga rekan-rekan di pemancar Kayu Merah. Tentunya mengawali pagi Anda di terkait pagi ini, beragam siaran program akan kami hadirkan menemani Anda, di mana kami akan mengawali dengan trilogi pagi untuk pengajian ayat suci Al-Quran yang akan kami hadirkan bersama Ustadz Haji Muhajir dengan surah Kaf ayat 31 hingga seterusnya. Jelang nantinya kumandang azan subuh pada pukul 5 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar jangan lewatkan kuliah subuh ya, insya Allah bersama Ustadz ACPD Turmudi, dan juga untuk warta berita pagi nantinya pada pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami akan menemani Anda di Ternate pagi ini di pukul 7 dengan lintas informasi, hingga nantinya di pukul 8 ya kami hadirkan kembali lintas informasi dan juga beragam informasi-informasi terkini di Ternate pagi hingga pukul 9 dengan warta berita sentral. Dan untuk Ternate pagi lanjutan akan kami hadirkan pendengar hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda pendengar untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an yang akan dibawakan oleh Haji Muhajir dengan surah Kaf ayat 11 hingga ayat 31 maksud kami hingga seterusnya. Selamat mendengarkan.

Sadaqallahu al-azim, suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar khususnya untuk Anda kaum muslimin muslimah, saatnya kumandang ajan subuh dikumandangkan untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

wanita salehah adalah sebaik-baik keindahan. Menatapnya menyejukkan kalbu. Mendengarkan suaranya menghanyutkan batin. Ditinggalkan menambah keyakinan. Wanita salehah adalah bidadari surga yang hadir di dunia. Wanita salehah adalah ibu dari anak-anak yang mulia. Wanita salehah adalah istri yang meneguhkan jihad suami. Wanita salehah penebar rahmat bagi rumah tangga, cahaya dunia dan akhirat.

Beruntung orang-orang yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan tuntunan perintahnya dan menjauhi larangannya. Cinta kepada Rasul adalah keikhlasan dalam berbuat apapun jua. Cinta kepada Rasul adalah bekal bagi keselamatan dunia dan akhirat. Cintailah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di waktu subuh pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja Anda berada. Alhamdulillah syukurlah tentunya buat Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat subuh. Semoga apa yang dipanjatkan insyaallah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, lebih produktif lagi waktu subuh Anda, kami ajak Anda untuk mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Asep Hedi Turmudi yang akan menyampaikan topik pada waktu subuh hari ini, yaitu jangan ada korupsi di antara kita. Iya, kita menyapa Pak Ustadz. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Ya, waalaikumsalam.
0: Iya, baik, silakan Pak Ustadz dengan topik kita pada subuh waktu hari ini.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa'alamu'l bayan wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Pro 1 di acara kuliah subuh pada hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia kepada kita semua. Alhamdulillah di subuh ini, ada subuh ya, pagi ini kita bisa baku dapat lagi. Alhamdulillah diberikan umur panjang kesehatan ya. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Baik, untuk tema pada kali ini adalah jangan ada korupsi di antara kita. Artinya kita sekarang sedang atau kemarin telah melaksanakan peringatan kemerdekaan ya.
0: Iya.
1: 17 Agustus. Nah, ya, jangan sampai kita hianati kemerdekaan itu dengan ada korupsi. Makanya judulnya jangan ada korupsi di antara kita. Iya. Nah, ini korupsi ini di dalam bahasa Arab atau dalam istilah fikih ini disebutnya riswah ya. Jadi dari rosi riswah. Nah, di dalam riswah ini masuknya dalam kajian fikih muamalah ini ada namanya memberi dengan tanpa ada niat apapun, hanya memberi saja, itu namanya hibah. Kalau memberi, kalau ada momen, contoh ketika ada yang ulang tahun, itu namanya hadiah. Nah, tapi kalau memberi, ada maksudnya, ketika ada yang A jadi B, yang B jadi C, nah, merubah sesuatu, itu namanya riswah. Nah, ini ya, dalam Islam itu, dalam kajian fikih itu namanya riswah. Nah, riswah ini, di dalam fikih, ya, ada dalam hadis, la'ana Rasulullah ar-rasyia wal murtasyia. Jadi Rasulullah melaknat orang yang menyogok, orang yang menyuap, wal murtasyi, dan orang yang menerima. Nah, ini ada juga hadis yang lain, ar-rasyi wal murtasyi finnar. Orang yang menyogok dengan yang orang yang menyuap dan yang menerima suap finnar, di neraka. Nah, jadi di hadis Nabi ini sudah jelas bahwa dilarang yang namanya praktek korupsi, praktek suap menyuap. Nah, ini makanya di dalam memperingati kemerdekaan di yang ke-81 ini jangan sampai ada korupsi lagi ya. Karena di tengah zaman yang terkadang sekarang ini semakin menghalalkan segala cara. Ini mau kerja kita ada, harus ada orang dalam ya, harus ada kasih doi dulu ya, mau kerja, mau sekolah ke tempat yang kita favorit harus ada kasih uang. Nah, itu masuk dalam praktek korupsi riswah, dan itu tidak boleh, masuknya dilarang ya. Nah, jadi kalau dari awal itu kita mau merubah sesuatu, mengasih kepada orang yang awalnya harusnya tidak lulus jadi lulus, itu namanya riswah, korupsi. Nah, tapi beda kalau begini. Kalau contoh anak kita yang disekolahkan di SD, dia dapat juara, karena gurunya. Tapi tidak ada apa-apa, cuma kita setelah dia dapat ranking 1, terus kita kasih sebagai apa hadiah karena dia sudah mendidik anaknya dengan baik. Nah, itu bukan korupsi. Tapi kalau dari apresiasi. Awal, itu apresiasi, itu namanya hadiah. Tapi kalau dari awal contoh ke gurunya yang mengajar, coba kasih nilai baik-baik nanti, pokoknya nah itu riswah, itu suap.
0: Nyogok.
1: Nah, ini itu menyuap atau menyogok. Makanya jangan ada korupsi di antara kita. Ini karena sering yang terjadi di sekitar kita ini, ya, praktek-praktek yang seharusnya tidak dilakukan. Makanya di tengah zaman yang sekarang yang terkadang orang tidak lihat lagi mana yang halal dan yang haram, maka kita jangan sampai seperti itu. Karena salah satu upaya menjaga keimanan kita, kita harus mencari harta yang halal. Jadi sumbernya yang halal, terus kita gunakan yang halal, dan terakhir juga yang halal. Nah, makanya jangan ada riswah, jangan ada korupsi di antara kita. Selanjutnya, Allah SWT berfirman, yaitu dalam surat Al-Baqarah, Allah SWT berfirman, yaitu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian itu secara batil. Nah, yang secara batil itu salah satunya itu adalah dengan riswah. Tidak boleh kita riswah ataupun korupsi, tidak boleh kita menyogok. Bahkan diteruskan di ayat yang ini, masih di surat Al-Baqarah ayat 188, watudlu biha ilal hukami litakulu farikum min amwalin nas bil ismi wantum ta'lamun. Ini kata Allah. Jadi jangan sampai kalian membawa harta itu kepada hakim agar hakim itu memakan harta benda itu dengan cara licik. Nah, padahal kalian menyadari. Jadi ini jelas di ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 188. Ini jangan ada kelicikan, jangan ada yang namanya salah satunya itu riswah, ya. Jangan ada korupsi di antara kita. Karena harta yang diperoleh dengan cara yang bersih dan halal, insya Allah ini akan mendatangkan sakinah, ketentraman, akan mendatangkan ketenangan kalau harta yang didapatkan itu bersih dan halal, walaupun jumlahnya sedikit. Berbeda kalau ada orang yang awalnya miskin terus ingin cepat kaya dengan korupsi, cepat ingin kaya, cepat banyak doi dengan cara cepat, dengan cara yang haram, nah, sampai akhirnya kita kena KPK. Nah, senang apa? Itu gara-gara apa? Gara-gara ingin cepat kaya, cepat banyak uang tanpa berproses, akhirnya masuk dalam kategori korupsi. Nah, ini makanya salah satu cara agar kita menjauhi hal yang diharamkan, yaitu tidak boleh kita korupsi, ya. Karena justru ya sampai sebetulnya yang namanya korupsi itu bukan terjadi pada masa sekarang di era digital, ya. Lalu kalau kita lihat sejarah, ya, ketika Ratu Bilqis itu menyogok supaya Nabi Sulaiman tidak menyerang, itu membawa bawaan Ratu Bilqis supaya Nabi Sulaiman tidak menyerang. Nah, ini Ratu Bilqis memberikan bingkisan kepada Nabi Sulaiman supaya dia tidak menyerang, padahal Nabi Sulaiman untuk mau supaya dia apa namanya beriman, tapi malah dia membawa bingkisan-bingkisan. Nah, itu masuk dalam kategori suap. Pun sama ketika zaman Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, Nabi ketika berdakwah itu juga digoda oleh kaum kafir Quraisy supaya menghentikan dakwahnya, digoda dengan harta, tahta, wanita. Ya, salah satunya dengan harta. Ya, kaum kafir Quraisy berikan harta, kami berikan harta kepada Nabi asal Nabi menghentikan dakwah. Nah, ini juga salah satu dalam suap atau korupsi. Jadi memang secara sejarah ya sudah dari dulu korupsi itu ada, tapi memang modusnya yang berbeda. Nah, ini makanya kita di era sekarang ya, ini yang dari tingkat yang kecil sampai tingkat yang pusat, nah ini kadang ada hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan. Nah ini ya, yang harusnya tidak ada pungutan, terus ada pungutan. Nah, ada pungli, ada pungutan liar. Ya, seharusnya itu gratis, tapi ternyata ada tambahan. Tambahan yang ilegal. Nah ini masuk dalam kategori bil bakhil, termasuk dalam kategori riswah. Ya ini, makanya seharusnya masyarakat ini bisa terlayani dengan baik. Ya, malah sudah ada yang bergabung tuh.
0: Iya Pak Ustadz, kita terima dulu yang ingin bergabung. Kakak. Halo, assalamualaikum, kue subuh. Oke, terputus Pak Ustadz, iya.
1: Iya, kita siap. Lanjut dulu.
0: Siap.
1: Baik, jadi meskipun banyak merugikan negara, ya hal yang korupsi ini, ya hal yang menyogok ini, dan merugikan kemaslahatan umat, tapi yang anehnya malah ya masih banyak saja korupsi, ya. Nah, yang malah ada yang bergabung?
0: Belum ya, belum Pak Ustadz.
1: Silakan.
0: Belum Pak Ustadz.
1: Belum. Belum ya. Baik. Jadi malah koruptor ini banyak. Ya, ini yang akhirnya keadilan belum bisa ditegakkan. Ya, seharusnya jangan seperti itu, karena pengadilan itu tidak bisa dibeli. Karena kalau pengadilan itu bisa dibeli, hukum bisa dibeli, ini berarti ada rasa keadilan masyarakat yang tercabik-cabik. Kalau ada hukum masih bisa dibeli, berarti kita belum merdeka. Nah, begitu ya. Jika ada seorang pencuri ayam ya, di kalangan masyarakat kecil dapat tangkap langsung masuk penjara, tapi kok yang di tingkat yang lebih besar kok kenapa aman-aman saja? Nah ini makanya kita sebagai umat Islam bagaimanapun menjauhkan diri dari yang namanya riswah, suap-menyuap dan korupsi, sebagaimana Nabi menyatakan dalam hadisnya, marro'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, ya, kebatilan, falyughayyir biyadih, maka rubahlah dengan kekuasaan atau dengan tangannya. Fa illam yastati, kalau tidak bisa, fabilisani, maka dengan lisan, dengan mulut. Fa illam yastati, kalau tidak bisa juga, fabiqalbi, maka dengan hati. Ya, kita membenci terhadap perbuatan kemungkaran itu. Tapi kata Nabi, kalau hanya dengan hati saja ketika ada kemungkaran, wazalika ada angkul iman, itu termasuk paling lemah-lemahnya, selemah-lemahnya iman. Nah ini makanya ini di hadis ini merekomendasikan kepada para pemimpin, para penegak hukum untuk bagaimana menegakkan aturan. Melihat ada kesalahan, melihat ada kemungkaran, itu ditegakkan. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana mencegah kejahatan korupsi. Ya, jadi ini sudah sesuai dengan ajaran Islam dan juga di undang-undang negara kita yang anti korupsi. Nah ini bagaimana jangan sampai ada korupsi. Nah begitu. Nah jadi pencegahannya kalau lihat dari hadis tadi, ada yang terakhir itu dengan ada dengan tangan, dengan lisan, kalau tidak mampu dengan hati. Tapi itu hati itu wujud selama-lamanya iman. Nah, jadi ya kita kalau bisa dengan kekuasaan, kalau kita dengan lisan bisa kita bersuara, bagaimana jangan sampai terjadi pungli di antara kita. Baik, selanjutnya ini jika masyarakat ada abai ya, maksudnya cuek saja terhadap yang dilakukan, ada praktek-praktek yang tidak benar, ini bisa jadi ini akhirnya masyarakat rusak. Sama-sama kita menormalisasi perbuatan yang dilarang. Nah, jika masyarakat rusak terus mengabaikan terhadap yang terjadi, maka tunggulah azab. Nah, karena kita mendiamkan, mencuekkan hal-hal yang harus kita tegakkan. Nah, ini jangan sampai terjadi kepada diri kita, ya, lingkungan kita, ya, wilayah kita. Nah, karenanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, itu di dalam surat Al-Anfal ayat 25, wataku fitnatal la tusibannallazina zalamu minkum khos. Dan pelihara diri kalian dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang zalim saja di antara kalian. Jadi ketika ada kemungkaran, ketika ada kebatilan, terus kita mendiamkan, tidak memberikan penegakan atau tidak dengan kekuasaan ataupun dengan lisan, kita biarkan saja begitu saja, ini kita akan dapat azab. Dan azab, kalau sudah kena azab ini tidak melihat lagi, itu akhirnya dapat semua. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, hati-hatilah, pelihara diri kalian, jangan sampai menimpa gara-gara satu kelompok, gara-gara satu orang yang melakukan kejahatan atau kemungkaran, kita tidak segera mencegah, akhirnya ketika terjadi musibah ini kena semua. Kalau terjadi musibah kan tidak lihat lagi yang kaya dan si miskin.

kita melakukan rishwah ataupun korupsi. Maka ya memang kita disarankan kalau kemarin sudah terjadi pemilihan ya, baik anggota DPRD ataupun yang lain, jangan sampai kita memilih pemimpin yang ya punya potensi korupsi. Nah, makanya ini harus cari pemimpin yang dipilih itu yang baik, adil, sejahtera, yang akhirnya bisa membawa ya jabatan itu secara amanah, ya, jujur dan tanggung jawab, tidak melakukan penyimpangan. Jadi jangan sampai kita juga ini, kadang-kadang kalau yang koruptor ada namanya money laundering. Ada kita kalau contoh, mohon maaf, ada uang korupsi terus untuk nyumbang masjid. Nah, ini harus dilihat dulu. Ini biar mencuci uang. Nah, ini tidak boleh. Ini kalau ada menyumbang masjid dari hasil korupsi, ini kalau diibaratkan seperti apa? Bersuci, kita berwudu dengan air najis, tentu dengan air kencing. Yang akhirnya untuk mensucikan malah tidak jadi mensucikan. Nah, itulah yang perlu kita perhatikan ya. Jadi jangan sampai kita kalau menerima sumbangan itu, kita harus lihat juga dari mana sumbangan tersebut. Jangan sampai sumbangan itu didapat dari hal yang melanggar hukum ya. Ya, sama juga kalau contoh kita ada tiba-tiba kita tidak dapat gaji, tidak dapat apa, ada masuk di rekening. Jangan sampai itu uang yang seharusnya kita tidak terima. Begitu. Jadi harus tanya dulu sumbernya dari mana. Jangan sampai akhirnya kita kena. Kena hukum, kena. Oleh sebab itu harus tahu dari mana hartanya. Ya, bagaimana kita menggunakannya. Itu adalah sebagai bentuk dari kita untuk tidak melakukan penyimpangan. Nah, ini selanjutnya. Jangan sampai diri kita, ya, keluarga kita ini memakan hal yang haram, ya. Karena kalau kita pekerjaannya dari yang haram, memakan uang haram, kita uang haram itu dimakan, terus dimakan jadi darah daging kita. Nah, ini, ya, nah, ini yang harus kita hindarkan. Karena Nabi bersabda dalam hadis, al halalu bayyinun, yang namanya halal itu jelas, wal haramu bayyinun, dan haram juga jelas, wa bainahuma, dan di antara halal dan haram itu ada namanya umurun mustabihat, hal-hal yang disamarkan atau hal yang subhat. Nah, kalau ada yang tidak jelas apakah ini halal atau haram, dinamakan subhat. Nah, ini kita harus jauhi, ya. Jadi bukan hanya yang haram, tapi kita menjauhi juga hal yang subhat, yang tidak jelas, ya. Baik. Jadi halal itu jelas, haram itu jelas. Nah, ketika ada yang tidak masuk dalam hal yang haram atau hal yang samar, maka kita sebagai muslim, kita juga harus menjauhi dari hal yang tidak jelas tersebut, ya. Oleh sebab itu, marilah kita tingkatkan keimanan kita, ya. Jangan sampai kita mencari harta yang tidak diridhoi Allah, ya. Makanya cari harta yang halal, ya. Jangan sampai ada yang melekat pada diri kita, yang dimakan oleh kita, yang diminum oleh kita itu hal yang haram. Dan inilah bentuk kesyukuran kita kepada Allah, ya. Karena Allah SWT berfirman, la in syakartum la azinanakum. Apabila ada bersyukur, maka akan kami tambah nikmatnya. Apabila kita kafir, kufur nikmat, maka sungguh azab Allah ini teramat pedih. Maka kita berdoa sama-sama

0: semoga harta yang kita miliki akan diberkahi oleh Allah jika ia bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi kalau kita lagi membangun sarana ibadah, mari kita dorong untuk melakukan atau membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan sekolah yang itu berguna untuk masyarakat. Bagaimana menyumbangkan sebagian harta kita untuk kegiatan amal soleh. Harta yang disumbangkan, insya Allah, ya, sumbangkan kita untuk masjid, sumbangkan kita untuk sekolah, orang apa siswa belajar, itu adalah amal jariah yang akan menolong kita di akhirat. Harta yang disumbangkan dengan tulus, insya Allah akan diberikan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladina yunfikuna amwalhum. Jadi perumpamaan orang yang menyumbang hartanya di jalan Allah itu kamasali habbah, sama seperti menanam sebutir benih. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sambalah, dan akan tumbuh 7 bulir. Nah, dari tiap-tiap bulir itu juga akan tumbuh mi'atu habba, 100 biji. Dan Allah terus melipat gandakan apa-apa yang kita inikan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, semoga apa yang kita usahakan ya di pagi yang cerah ini. Halo?
1: Iya, Pak Ustadz.
0: Iya?
1: Iya.
0: Ada yang masuk?
1: Ya? Belum, Pak Ustadz, belum ada.
0: Belum ya?
1: Iya.
0: Baik. Iya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kita terhindar dari hal yang dilarang oleh Allah, ya. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, kita mulai pagi ini, ya di hari ini, insya Allah kita niatkan mendapatkan atau mencari rezeki yang halal, ya.
1: Amin. Amin.
0: Ya, terhindar dari hal-hal yang haram, ya, termasuk di sana korupsi, ya, insya Allah tidak ada, ya. Hal-hal yang bergabung.
1: Ya, iya, ini penelpon. Iya, ya, kita coba terima. Halo.
2: Iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: saya mau bertanya menyangkut dengan orang-orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya harta. Sedangkan sedekah ini kan penting sekali bagi orang-orang yang beragama Islam. Di contoh di jemaah masjid saya, seseorang itu yang tidak mampu sekali memang tidak, tapi setiap hari, setiap waktu salat dia bersedekah, ada yang 2.000 rupiah, ada yang sepanjang dia salat saya lihat sendiri. Apakah sedekah yang sedikit itu ada manfaatnya atau tidak, Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Ustadz, ini beliau bertanya ya, ini kalau ada orang yang memang miskin harta gitu ya, yang tidak mampu, tapi sering sedekah gitu. Nah, mungkin Pak Ustadz bisa sampaikan apa manfaat dari sedekah yang tentunya dikasih atau disalurkan oleh orang yang tidak mampu ini di masjid gitu, Pak Ustadz. Silakan.
0: Ya, baik. Jadi ini orang yang miskin terus bersedekah ya?
1: Iya, orang yang tidak mampu, miskin harta gitu, tapi tapi selalu bersedekah gitu.
0: Ya, ini jelas pahalanya lebih berlipat ganda ya. Artinya dalam kondisi miskin masih bisa bersedekah. Nah, ini jelas ini mendapatkan pahala berlebih ya. Karena banyak didapatkan malah yang punya uang punya harta malah sekakar ya. Ini pelit, akhirnya tidak jangankan mau memberi bersedekah ini berhitung. Jadi kalau ada yang miskin ya, hidupnya juga masih sulit tapi dia bisa bersedekah, itu luar biasa. Tapi jangan sampai ya kita juga memberi kepada orang lain padahal kita juga butuh. Nah, juga kita tidak boleh juga kita. Ada di dalam Al-Qur'an disebutkan wala tabsut haqqal basti. Jadi memang kita itu tidak boleh juga kalau kita ada punya butuh untuk kita, kalau dikasih orang lain kita malah tidak bisa nih. Malah kita nanti akan merusak ataupun yang dibutuhkan oleh kita. Nah, karena masuk dalam kategori hibtun nafs, menjaga diri. Jadi kalau masih butuh kita, ya jangan dulu kasih ke orang lain karena kita masih butuh. Artinya kalau dikasih ke orang lain, itu akan mengakibatkan jiwa kita ataupun kebutuhan kita itu akan merusak diri kita. Nah, jangan dulu ya. Nah, kalau masih kita butuh ya. Nah, tapi kalau masih bisa ya, jadi dia penghasilan pas-pasan tapi punya jiwa yang dermawan ya, maafi muskilah, yang penting jangan sampai merusak dirinya. Saya kira itu untuk respon saya, Mbak. Kebetulan ini sudah 3 menit lagi.
1: Iya,
0: jadi kita closing ya, mudah-mudahan ini dengan memperingati kemerdekaan kita terjauh dari korupsi, terjauh dari hal-hal yang kebatilan. Mudah-mudahan kita dapat hidup kita lebih bermanfaat ke depannya, bermaslahat. Itu yang insya Allah semua itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita berniat baik, itu adalah bernilai ibadah dalam melaksanakan kebaikan dan juga menghindari korupsi, menghindari kita tidak menyuap, itu juga bentuk nilai ibadah. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam referensi dan yang lainnya. Ditutup dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar para satu RRI Ternate, terima kasih sebelumnya untuk Anda yang baru saja mengikuti kuliah subuh bersama Ustadz Asep Hedi Turmudi. Semoga apa yang beliau sampaikan tentunya bermanfaat ya untuk kita semua, khususnya untuk umat muslim. Baik pendengar, untuk selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda mengikuti Warta Berita Pagi, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Kairo 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Maluku Utara menjadi momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyatakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun harus menjadi momentum untuk mendorong perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui the streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar lima abad di 88,5 MHz, pemancar lima rotai di 93,6 MHz, serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, edisi Selasa 18 Agustus 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Maluku Utara menjadi momentum memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Dari Sofivi, Gubernur Sherly Juanda mengajak masyarakat menjaga keamanan, keharmonisan, dan kedamaian, sekaligus mendorong terwujudnya kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Wahyudi Yahya melaporkan.
1: Indonesia semakin makmur warganya.
2: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Maluku Utara berlangsung khidmat pada Senin pagi. Upacara yang dipusatkan di halaman kantor Gubernur Maluku Utara Gusale Puncak Sofivi itu menjadi momentum untuk kembali memperkuat persatuan dan menjaga stabilitas daerah. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda bertindak sebagai inspektur upacara, sementara Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Rurai membacakan naskah proklamasi kemerdekaan. Upacara dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Maluku Utara, anggota DPRD, pimpinan instansi vertikal, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta jajaran TNI dan Polri. Sementara untuk peserta upacara terdiri atas personel TNI, Polri, Satpol PP, Linmas Siswa Sekolah Rakyat, dan Pramuka. Komandan Yonif 732 Banau, Letnan Kolonel Infantri Sandiadika Kalantaka, bertindak sebagai komandan upacara. Sementara pasukan pengibar bendera dipimpin Letda Infantri Stanley Otnil Nagatan. Di tengah peringatan kemerdekaan, Gubernur Sherly Juanda menekankan harapan agar kemerdekaan benar-benar menghadirkan kehidupan yang lebih sejahtera bagi masyarakat. Bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keamanan yang terjaga, stabilitas yang kuat, serta keadilan yang dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.
1: Harapannya tentu semoga Indonesia semakin makmur warganya dan kondisi ekonomi maupun keamanan aman, stabil, dan ada keadilan.
2: Pesan persatuan juga menjadi perhatian Gubernur Sherly, terutama menyikapi adanya peristiwa di Aceh, ketika terdapat oknum yang menurunkan bendera merah putih dan merusak lambang Pancasila. Perbedaan merupakan bagian dari kekuatan bangsa Indonesia, karena itu setiap elemen masyarakat diminta tidak mudah terpecah belah oleh perbedaan. Ia mengingatkan kembali falsafah Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat kemerdekaan di Maluku Utara pun diharapkan tidak berhenti pada seremoni upacara. Gubernur Sherly mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, keharmonisan, dan kedamaian di Maluku Utara. Sebab di tengah keberagaman masyarakat dan tantangan pembangunan, persatuan menjadi kekuatan utama untuk mewujudkan Indonesia yang semakin berdaulat, adil, dan makmur. Dari Sofivi Maluku Utara, semangat hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia menjadi pengingat bahwa menjaga Indonesia adalah tanggung jawab seluruh anak bangsa. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyatakan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahun harus menjadi momentum untuk mendorong perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya disampaikan reporter Sofyan Togubuh berikut ini.
3: Setiap tahunnya harus ada perubahan secara signifikan.
4: Momentum peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 harus adanya perubahan secara signifikan. Hal ini disampaikan Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleiman usai memimpin upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Negara Lama Salero. Tauhid mengatakan, setiap peringatan kemerdekaan harus diikuti dengan perubahan nyata, terutama dalam aspek keadilan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.
3: Artinya setiap tahun kan kita memperingati HUT ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Artinya harapan pemerintah, harapan rakyat, harapan masyarakat adalah kesejahteraan jauh harus lebih baik. Setiap tahunnya harus ada perubahan secara signifikan dari kesejahteraan. Ada keadilan, kemudian dalam segala hal harus dapat dipenuhi oleh negara, termasuk pemerintah daerah. Konteksnya pemerintah itu mulai pemerintah pusat sampai pemerintah daerah.
4: Menurutnya pembangunan daerah harus disesuaikan dengan kondisi keuangan saat ini. Namun perhatian terhadap kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
3: Saya kira saat ini dengan kondisi keuangan ya kita menyesuaikan ya. Tapi perhatian kepada warga, kepada masyarakat.
4: Ia menegaskan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui upaya untuk memastikan masyarakat dapat merasakan hasil-hasil pembangunan dan kemerdekaan secara nyata. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Kita ke berita lainnya, saudara. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 di Kota Tidore Kepulauan berlangsung tertib, lancar, dan hikmat. Upacara yang dipusatkan di halaman kantor Wali Kota Tidore Kepulauan, Senin 17 Agustus 2026, dipimpin langsung Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen selaku Inspektur Upacara. Upacara tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan, Ketua TP PKK Kota Tidore, Ketua 1, 3, dan 4 TP PKK, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Sekretaris Daerah dan Ketua Dharma Wanita Persatuan atau DWP, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 1505 Tidore, Ketua Bayangkari Tidore, Ketua Gabungan Organisasi Wanita atau GOW, anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, pimpinan instansi vertikal, serta pimpinan organisasi perangkat daerah. Pengibaran bendera merah putih berlangsung tertib dan lancar. Dalam pelaksanaan tahun ini, terdapat hal berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Teks proklamasi dibacakan langsung oleh Wali Kota Muhammad Sinen selaku Inspektur Upacara. Sementara itu, doa dipimpin Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tidore Kepulauan, Haji Lukmanuddin Abdurrahman, bertindak sebagai perwira upacara, Mayor Infantri Asi Hino. Sedangkan Komandan Upacara adalah Ibda Sutrisno S. Syafrudin. Komandan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka atau Paskibraka dipercayakan kepada Ibda Asnawin Jalal. Sementara Komandan Pleton Paskibraka adalah Muhammad Fahri Arfan, siswa SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan. Suksesnya pengibaran Sang Merah Putih tidak terlepas dari peran putra-putri terbaik Kota Tidore Kepulauan yang tergabung dalam Paskibraka. Mereka terdiri atas Ramawati Handayani dari SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan sebagai pembawa bendera, Ana Asyafran dari SMA Negeri 1 Tidore sebagai pengibar bendera sekaligus komandan, Andira B. Jawa dari SMA Negeri 1 Tidore sebagai pembentang bendera, serta Jufran Ali dari SMA Negeri 8 Kota Tidore Kepulauan sebagai pengait bendera. Kesatuan upacara melibatkan personil Kodim 1505 Tidore, Poresa Tidore, Rutan kelas 2B Sosio, Bapas kelas 2 Tidore, KUPP Sosio, Satpol PP, dan Korpri. Pelaksana upacara juga didukung Korps Musik atau Korsik dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Tidore Kepulauan. Selain pelaksanaan upacara yang berlangsung hikmah, momentum HUT ke-81 RI tahun ini menjadi kebanggaan bagi Kota Tidore Kepulauan setelah salah satu putri daerah Marda Tila Andeka Putri, siswa SMA Negeri 1 Kota Tidore Kepulauan yang dipercaya mewakili Provinsi Maluku Utara dalam Paskibraka tingkat nasional. Putri pasangan Bahri Abdul Muin dan Grace Huae tersebut bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI tahun 2026 di Istana Negara. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan plakat penghargaan oleh Wali Kota Muhammad Sinen kepada Tim Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ Kota Tidore Kepulauan. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan tim UKPBJ Kota Tidore Kepulauan meraih juara 2 nasional dalam lomba cepat tepat pengadaan tahun 2026 yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Capaian tersebut menambah deretan prestasi pemerintah Kota Tidore Kepulauan sepanjang 2026, sekaligus menjadi bagian dari momentum peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Kota Tidore Kepulauan. Anda masih mendengarkan Warta Berita dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, sebanyak 16 senjata api beserta munisi yang disimpan masyarakat berhasil diamankan Polda Maluku Utara di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Selatan. Lengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
5: Senjata yang diserahkan bukan sekedar benda, ia adalah simbol potensi konflik.
6: Kepolisian daerah Maluku Utara kembali mengamankan 16 pucuk senjata api ilegal berserta munisi yang sebelumnya dikuasai masyarakat. Senjata api tersebut terdiri dari laras panjang dan pendek yang diserahkan masyarakat setelah aparat mengungkap kasus penyelundupan senjata api lintas negara di Kabupaten Halmahera Utara. Hal tersebut disampaikan langsung Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman yang dihadiri Gubernur Serly Juanda dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah usai upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Kantor Gubernur Maluku Utara Jalan Gusale Puncak pagi tadi. Menurut Kapolda, 16 senjata api tersebut diserahkan oleh 5 masyarakat, 2 diantaranya berinisial J dan R, sementara 3 lainnya memilih tidak disebutkan identitasnya. Senjata api tersebut berasal dari sejumlah desa di Kabupaten Halmahera Utara, yakni Desa Igobula dan Desa Seki, Kecamatan Galela Selatan, Desa Gurua dan Gurua Pesisir, Kecamatan Tobelo Utara, serta Desa Gura, Kecamatan Tobelo. Dari 16 pucuk senjata api yang diamankan tersebut, 11 diantaranya merupakan senjata laras panjang dan 5 lainnya merupakan laras pendek.
5: Sebanyak 16 pucuk senjata yang diserahkan oleh 5 orang dengan kesadaran yang tidak mau disebutkan namanya yang berada di beberapa desa di Kabupaten Halmahera Utara. Senjata yang diserahkan bukan sekedar benda, ia adalah simbol potensi konflik yang dapat mengancam keselamatan masyarakat dan stabilitas daerah. Penyerahan senjata kepada negara adalah wujud keberanian, kesadaran hukum, dan cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Keamanan sejati dibangun melalui kepercayaan, komunikasi, persatuan, dan kepatuhan terhadap hukum, bukan melalui kepemilikan senjata.
6: Sementara itu, Gubernur Maluku Utara Serly Juanda menyampaikan apresiasi kepada Polda Maluku Utara dan jajaran atas pengungkapan senjata api ilegal tersebut. Gubernur menilai langkah tersebut penting sebagai upaya pencegahan potensi gangguan keamanan di tengah masyarakat. Serly juga menghimbau masyarakat yang masih menyimpan senjata api agar segera menyerahkan ke kepolisian baik Polda maupun Polres jajaran.
7: Memberikan arti bahwa masyarakat Maluku Utara menaruh kepercayaan yang tinggi terhadap Polda Maluku Utara dan memilih untuk menjaga keutuhan NKRI dibandingkan dengan pengaruh-pengaruh negatif lain.
6: Senjata api laras panjang yang diserahkan terdiri dari satu pucuk senjata api rakitan tanpa merek yang menyerupai SS-1, satu pucuk senjata api rakitan peninggalan Jepang, 5 pucuk senjata api laras panjang rakitan tanpa merek, 2 pucuk jenis M16, serta 2 pucuk jenis Mauser. Sementara untuk senjata api laras pendek, terdapat 4 pucuk senjata rakitan dan 1 pucuk jenis FN. Seluruh senjata tersebut kini diamankan Polda Maluku Utara untuk proses lebih lanjut. Senjata api yang diserahkan masyarakat memiliki latar belakang yang berbeda. Sebagian merupakan senjata api yang disimpan sebagai peninggalan konflik sosial yang berlangsung di Maluku Utara pada tahun 1998 hingga 2000. Sementara 4 pucuk senjata api organik diduga berasal dari Filipina dan disimpan untuk diperjualbelikan kepada kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua pada tahun 2024. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Maisara bersama teknik montase Dani Prayoga dengan desk editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar masih dengan Euforia Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 dan lagu Tanah Airku kami hadirkan yang dibawakan ya oleh adik Sana Senen, pendengar tentunya menemani waktu pagi Anda. Penuh dengan semangat pagi ini ya pendengar, mendung yang kita lihat sekitaran kota Ternate, ini yang kami pantau melalui studio Prosatu RRI Ternate ya. Tapi ini mendung tapi bukan berarti hujan. Semoga insya Allah hujan gitu ya. Walaupun gak lama 10 menitan gak masalah gitu. Yang penting rumput kita ini ada asupan air gitu ya pendengar. Dan pendengar untuk pagi hari ini juga, jangan lupa untuk Anda sebelum beraktivitas, sarapan pagi terlebih dahulu, yang mau berangkat juga jangan sampai Anda salah kostum ya. Tentunya harus disiapin dulu, dilihat kembali gitu ya, jangan sampai ada yang salah pakai atau ada yang tidak kebawa. Hati-hati pastinya dalam perjalanan Anda menuju ke tempat tujuan. Semoga selamat ya sampai di tempat tujuan insya Allah, amin. Dan pastinya selamat pagi buat om-om, bibi-bibi yang sudah bertugas tentunya mencari nafkah ya di sekitaran Pasar Higienis Kota Ternate, Pasar Basium, Pasar Dufa-Dufa juga, Pasar Kota Baru, dan juga tentunya buat Anda yang hari ini sedang mengais rezeki. Insya Allah berkah, dimudahkan, dilancarkan, rezekinya juga halal, keberkahan yang kita dapat juga lebih banyak lagi. Baik pendengar, untuk informasi-informasi tentunya masih dengan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, salah satu kekayaan budaya Maluku Utara ini tampil di panggung nasional, tentunya di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta pada Senin kemarin 17 Agustus 2026. Atraksi tradisional Bambu Gila menjadi salah satu penampilan yang mencuri perhatian dalam pawai budaya Pesta Rakyat yang digelar di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Kesenian khas Maluku Utara tampil sebagai pembuka pawai dan juga menyedot perhatian pengunjung melalui atraksi tradisional yang syarat akan nilai budaya. Dan pawai budaya yang dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat melibatkan anjungan daerah, museum, serta para mitra Taman Mini Indonesia Indah. Masing-masing daerah diberi ruang untuk menampilkan kekayaan seni dan juga budaya sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan sekaligus memperkuat promosi kebudayaan Nusantara. Dan sebelumnya pendengar, rangkaian peringatan HUT ke-81 RI di Taman Mini Indonesia Indah diawali dengan upacara bendera di Tugu Api Pancasila pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Dan sekitar 1.000 peserta mengenakan busana adat dari berbagai daerah di Indonesia. Upacara juga dihadiri jajaran Kepala Badan Penghubung Provinsi se-Indonesia yang tergabung dalam Forkapsi bersama manajemen Taman Mini Indonesia Indah, pimpinan museum, serta Kepala Subbidang Promosi Daerah dan juga jajaran terkait. Nah, bertindak sebagai pembina upacara yaitu Ratri Paramita, sementara Ketua Forkapsi Ihsanul Arifin Sirgar yang membacakan teks proklamasi. Usai upacara, peserta kemudian mengikuti tradisi makan nasi liwet bersama di Plaza Promenade depan anjungan daerah istimewa Yogyakarta. Tradisi ini juga menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar badan penghubung provinsi sekaligus juga memperkuat koordinasi promosi potensi daerah di Jakarta. Sebelumnya pendengar, Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara ini berkolaborasi ya dengan Hotel Borobudur Jakarta dalam agenda Discovery Nusantara. Selama sepekan, kegiatan tersebut menghadirkan promosi produk UMKM unggulan serta wastra khas Maluku Utara, di mana produk-produk daerah dan kekayaan wastra Maluku Utara mendapat sambutan dari masyarakat Jakarta hingga wisatawan mancanegara yang hadir dalam kegiatan tersebut. Dan Kepala Badan Penghubung Provinsi Maluku Utara KRNS Lestari mengatakan keterlibatan jajaran Badan Penghubung Maluku Utara dalam berbagai daerah, maksud kami berbagai agenda ya, ini tidak sekedar menjadi kegiatan seremonial untuk memeriahkan HUT kemerdekaan. Dan pendengar, ada tiga pesan utama yang menjadi semangat dalam rangkaian kegiatan, yaitu merawat persatuan dan kesatuan, mewujudkan kemakmuran dan keadilan, serta menjaga keberagaman sebagai identitas bangsa. Dan penampilan Bambu Gila di Taman Mini Indonesia Indah sekaligus juga menjadi ruang bagi Maluku Utara untuk lebih memperkenalkan identitas budayanya kepada masyarakat yang lebih luas. Dan semangat tersebut sejalan dengan pesan untuk menjaga keberagaman agar tidak menjadi sumber perpecahan
melainkan kekuatannya memperkokoh persatuan Indonesia.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa.

Mendengar Presiden Prabowo Subianto memuji upacara penurunan bendera HUT ke-81 RI yang berlangsung tertib dan juga hikmat. Kombes Pol Jerol Hendra Yosef Kumontoi yang bertugas sebagai komandan upacara ini diminta menghadap Presiden dan tim Paskibraka Indonesia Adil Makmur juga yang menjalankan prosesi penurunan bendera merah putih di Istana Merdeka yang tentunya berjalan lancar dan juga sukses. Dan pendengar, tentunya informasi komandan kompi Paskibraka ya dipercayakan juga kepada Kapten PNB Bagus Setianto. Seluruh petugas menjalankan proses penurunan sang merah putih tentunya alhamdulillah hingga selesai. Dan Baruno Wicaksono asal Jawa Barat ini mendapat tugas sebagai komandan kelompok 17 dan Baruno merupakan siswa SMA Taruna Nusantara Kampus Cimahi. Dan Mirza Rafi Nafazani asal Kalimantan Barat ini dipercaya sebagai pembentang bendera. Mirza merupakan pelajar SMA Negeri 1 Sintang dan untuk tugas penggerak bendera dipercayakan kepada Maharaztu Rizky Ramadana Hubuyana dari Nusa Tenggara Barat. Dan Maharaztu tercatat sebagai pelajar SMA Negeri 1 Taliwang. Dan pendengar, sebagai komandan kelompok 8 ya, Athanasius Meilano Franz Yogar asal Nusa Tenggara Timur ini ia merupakan siswa SMA Katolik Giovanni Kupang. Sementara posisi pembawa baki bendera merah putih ya yang dipercayakan yaitu Nel J. Deliana Insjowi Raymond dari Papua. Ini kalau kita lihat di media sosial, ini Nel J. itu sangat manis, cantik ya dari Papua. Dan ia merupakan pelajar SMA Negeri 8 Jayapura. Sementara posisi cadangan pembawa baki ini dipercayakan kepada Ismi Ulfaida. Asal Sulawesi Barat, Ismi merupakan anggota Paskibraka yang menempuh pendidikan di sekolah rakyat. Dan proses penurunan tentunya ya melibatkan pasukan pengibar bendera pusaka dalam tim bernama Indonesia Adil Makmur. Dan pendengar, dari informasi-informasi tersebut ya tentunya masih kami hadirkan informasi lainnya dan kami juga masih menunggu updatean untuk perakiraan cuaca edisi hari ini dari BMKG Maluku Utara. Juga kami akan kembali pendengar dengan informasi lainnya dari Gubernur Sherly Juanda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke mak? Semoga sehat lama ya. Mak saya be salu ngonung mak. Dan nanti ame paket ke. Ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu orang. Dah lama ya, dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

Satu lagu orkestra ya dari David Rumagesan dengan Sajojo, tentunya kami hadirkan ya menemani Anda di Ternate pagi hari ini. Semoga terhibur pastinya buat Anda pendengar. Dan satu informasi, dua informasi sebelum kami hadirkan informasi dari Gubernur Sherly Juanda ya. Kita ke informasi perkiraan cuaca dulu ya, perkiraan cuaca di mana untuk edisi hari ini. Updatean perakhiran cuaca hari ini wilayah Maluku Utara dan sekitarnya pendengar, di mana pagi hari hingga siang dan juga sore hari Maluku Utara umumnya cerah berawan ya. Ini di seluruh wilayah Maluku Utara pendengar. Belum ada tanda-tanda informasi terkini dari BMKG bahwa salah satu kabupaten kota yang bakal turun hujan gitu pendengar. Masih dengan kemarau. Peringatan ini cuaca pendengar ini waspada potensi peningkatan kecepatan angin ya di seluruh wilayah Maluku Utara juga. Jadi tentunya buat Anda yang nantinya akan menggunakan transportasi moda laut, tentunya Anda lihat transportasi moda laut yang memang benar-benar safety gitu ya pendengar. Mungkin yang mau menyeberang menggunakan ferry atau speed, nah tentunya dilihat dulu cuacanya karena angin ini masih kencang gitu ya pendengar. Dan tentunya tidak ada yang kita inginkan, hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi gitu ya pendengar. Tetapi waspada, ikhtiar itu paling penting, apalagi kalau Anda mungkin berangkat tidak sendirian, barengan sama keluarga atau rekan-rekan atau tim gitu pendengar. Jadi harus safety juga. Nah untuk saudara 28 hingga 33 derajat Celcius terkait kelembapan udara 50 hingga 75%. Untuk angin tenggara hingga barat laut pendengar 10 hingga 50 km per jam dan gelombang 0,5 hingga 2 meter. Peringatan ini gelombang waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Demikian informasi dari perakiraan cuaca BMKG Sultan Babula Ternate. Kita ke informasi dari Gubernur Sherly Juanda ya, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara menyalurkan bantuan keuangan tanggap darurat sebesar 1 miliar rupiah untuk mendukung penanganan bencana yang melanda masyarakat di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan ini merupakan bentuk solidaritas dan juga kepedulian pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap warga NTT yang tengah menghadapi situasi sulit akibat bencana. Dana tersebut diharapkan dapat membantu ya memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak sekaligus juga mendukung proses penanganan dan pemulihan. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda mengatakan bantuan ini merupakan wujud kepedulian antar sesama anak bangsa yang tidak dibatasi jarak geografis. Jadi laut boleh memisahkan Maluku Utara dan NTT, tetapi kemanusiaan tidak mengenal jarak. Jadi ketika saudara sebangsa sedang berduka,

hati kita tentunya ikut bersama mereka gitu pendengar. Dan semoga 1 miliar rupiah ini bentuk kecil dari kepedulian anak besar masyarakat Maluku Utara untuk NTT ya. Ini tentunya NTT ini gak sendiri, banyak warga masyarakat sebangsa setanah air juga yang tentunya patut memberikan bantuan. Dan Gubernur Sherly mengajak masyarakat Maluku Utara untuk terus mendoakan keselamatan warga yang terdampak bencana dan juga memberikan dukungan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan penyaluran bantuan senilai 1 miliar rupiah sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memperkuat semangat kemanusiaan dan juga gotong royong antar daerah.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Seorang nelayan di Sofifi dilaporkan hilang karena tidak kunjung kembali saat pergi melaut di perairan Sidangoli menggunakan perahu longboat warna merah sejak Minggu 16 sore kemarin. Upaya pencarian terhadap korban atas nama Maneng Manola, 60 tahun, telah dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kepala Basarnas Ternate Iwan Ramdhani kepada rri.co.id pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin menjelaskan, pada 16 Agustus 2026 pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Timur, korban pergi memancing di sekitaran perairan Sidangoli. Korban biasanya kembali sekitar pukul 20 atau pukul 8 malam waktu Indonesia Timur, namun hingga waktu tersebut korban belum kembali. Pihak keluarga kemudian melakukan pencarian secara mandiri karena khawatir terhadap keberadaan korban karena belum ditemukan. Pihak keluarga meminta bantuan kepada tim SAR untuk melakukan pencarian dan juga pertolongan. Merespon laporan kondisi membahayakan jiwa manusia, pukul 15.05 waktu Indonesia Timur, tim Rescue Kansar Ternate bergerak menuju Desa Galala untuk melaksanakan pencarian terhadap korban. Operasi ini juga melibatkan unsur SAR mulai dari tim Rescue Kansar Ternate, Polairut Polda Maluku Utara, BPBD Provinsi Maluku Utara, masyarakat Desa Galala dan juga keluarga korban. Beralih ke informasi nasional, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan pemulihan infrastruktur pasca gempa di Nusa Tenggara Timur terus dipercepat. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan akses masyarakat kembali terbuka dan penanganan kerusakan berjalan cepat. Hingga 16 Agustus 2006, sebanyak 9 ruas jalan nasional terdampak telah kembali fungsional. 8 ruas merupakan jalur Trans Flores mulai Labuan Bajo, ND hingga Maumere dan kembali dapat dilalui. Sementara ruas Ruteng Reo ke Dindi telah kembali fungsional setelah penanganan dilakukan petugas lapangan. Pemulihan juga menjadi bagian penting dalam menjaga mobilitas masyarakat pasca gempa di sejumlah wilayah Flores. Dalam kunjungannya di Kabupaten Nagekeo pada Senin kemarin, Doni meninjau lokasi pengungsian masyarakat. Ia juga melihat sejumlah bangunan terdampak gempa serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait. Ia juga meminta pemerintah daerah segera menyampaikan data sementara mengenai titik-titik kerusakan akibat gempa. Data tersebut diperlukan agar tim Kementerian PU segera turun dan memeriksa langsung setiap lokasi terdampak. Menteri Dodi juga menegaskan Kementerian PU siap memberikan dukungan teknis maupun penanganan infrastruktur bagi wilayah terdampak. Sementara itu pemerintah daerah menentukan lokasi prioritas penanganan sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat. Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter sebelumnya berdampak terhadap sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan Pulau Flores. Kementerian PU melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT mengerahkan personel dan peralatan untuk membuka akses terdampak longsor. Adapun kerusakan 5 titik jembatan dan plat duiker masih memungkinkan difungsionalkan untuk menjaga mobilitas masyarakat. Untuk mempercepat penanganan, BPJN NTT telah memobilisasi 7 eksavator dan 4 leader ke lokasi terdampak. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Anda baru saja mengikuti lintas informasi. Pro 1.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas. Waktu beranjak pukul 7 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur. Waktu yang semakin cepat tentunya sangat berarti ya. Jadi tentunya kita harus lebih manfaatkan waktu kita pendengar. Semoga segala aktivitas yang kita lakukan juga ya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi-informasi terkini dari portal kami KBRN RRI Online. Bisa Anda akses juga di KBRN RRI Online ya, beragam informasi-informasi terkini. Kita ke warga binaan pemasyarakatan rumah tahanan negara kelas 2B Sosio, di mana sebanyak 76 orang ya menerima remisi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin kemarin 17 Agustus 2026. Dan pendengar, pemberian remisi berdasarkan surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia nomor PAS garis datar 1453.pk .05.03 tahun 2026 dan PAS garis datar 1466.pk.05.03 tahun 2026 ini tentang pemberian remisi umum kepada narapidana dan juga pengurangan masa pidana umum kepada anak binaan tahun 2026 dalam rangka HUT ke-81 RI. Dan upacara pemberian remisi berlangsung di rutan kelas 2B Sosio Kota Tidore Kepulauan, dipimpin Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen selaku inspektur upacara. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota membacakan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, di mana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan setiap warga binaan memiliki hak memperoleh pembinaan, pendidikan, pelayanan, perlindungan, dan juga hak integrasi yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan berkeadilan. Dan remisi bagi narapidana diharapkan menjadi motivasi untuk terus menjaga kedisiplinan, meningkatkan kualitas diri, dan juga mengikuti program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dengan demikian, setelah kembali ke tengah masyarakat, para warga binaan diharapkan mampu hidup mandiri dan tidak mengulangi tindak pidana. Dan Wali Kota juga menyampaikan ya, Wali Kota Tidore Kepulauan juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh narapidana dan anak binaan yang mendapatkan remisi maupun pengurangan masa pidana, baik itu yang masih menjalani pembinaan maupun yang memperoleh kesempatan kembali ke tengah keluarga dan masyarakat. Beliau berpesan agar remisi tersebut dimanfaatkan sebagai momentum untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Dan pendengar, untuk upacara tersebut ya dihadiri Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman, unsur Forkopimda Kota Tidore Kepulauan, Kepala Rutan Kelas 2B Sosio Agus Setiawan, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan Ismail Dukumalamo, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ade Kama, Wakil Ketua Ketua 1 DPRD Kota Tidore Kepulauan Haja Asma Ismail, Wakil Ketua 2 DPRD Kota Tidore Kepulauan Ridwan Moh Yamin, para asisten asisten staf ahli wali kota dan juga pimpinan OPD lainnya yang hadir dalam upacara tersebut. Demikian mendengar remisi HUT ke-81 RI di mana 76 warga binaan masyarakat rutan Sosio Tidore Kepulauan yang mendapat pengurangan masa pidana.

bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Pendengar, kabar baik bagi putra-putri terbaik Maluku Utara dan juga buat orang tua ya, bisa memotivasi anak-anak Anda, di mana pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi membuka pendaftaran seleksi sekolah kedinasan melalui jalur pola pembibitan Provinsi Maluku Utara tahun 2026. Gubernur Maluku Utara Sarli Juwanda juga menyampaikan pendaftaran seleksi administrasi ini dibuka mulai pada hari ini, pendengar, 18 Agustus hingga 30 Agustus 2026. Jadi kurang lebih 12 hari ya waktu Anda tentunya bisa mendaftarkan seleksi administrasi. Sementara pengumuman hasil seleksi administrasi dijadwalkan pada tanggal 2 hingga 3 September 2026. Untuk proses pendaftaran dilakukan melalui laman resmi Sekolah Kedinasan Badan Kepegawaian Negara dengan peserta memastikan memilih jalur pola pembibitan Provinsi Maluku Utara. Dalam seleksi ini, tentunya peserta dapat memilih salah satu dari 3 sekolah kedinasan, yaitu STIS, TAN, dan juga STTD. Dan persyaratan usia berbeda pada masing-masing sekolah. Untuk STIS, calon peserta berusia minimal 16 tahun dan maksimal 22 tahun. Untuk STAN, usia minimal 14 tahun dan maksimal 22 tahun. Sedangkan STTD menetapkan usia minimal 16 tahun dan maksimal 23 tahun. Selain persyaratan usia, ketentuan khusus bagi peserta jalur pola pembibitan Provinsi Maluku Utara juga, di mana peserta wajib memiliki KTP Maluku Utara. Sementara kedua orang tua juga harus berdomisili di Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyiapkan layanan pendampingan bagi calon peserta yang membutuhkan informasi terkait proses pendaftaran. Informasi lebih lanjut ya bisa Anda peroleh, pendengar, melalui call center Sapa BKD di nomor 0821 4865 8863. Saya ulangi lagi, 0821 4865 ya, 4865 8863. Jadi bisa Anda peroleh informasi melalui call center Sapa BKD atau dengan mendatangi Sapa atau sentra akses pendaftaran dan informasi BKD Provinsi Maluku Utara yang berlokasi di SMK Negeri 1 Ternate, Jalan Ki Hajar Dewantoro nomor 208, tepatnya di Kelurahan Takoma, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate. Layanan tersebut juga disiapkan untuk membantu calon peserta memahami tahapan dan juga proses pendaftaran sekolah kedinasan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajak putra-putri daerah memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melanjutkan pendidikan sekaligus mempersiapkan diri menjadi sumber daya manusia yang mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah. Jadi tentunya buat adik-adik, pemuda-pemudi ya, putra-putri daerah Provinsi Maluku Utara, jangan sampai Anda ketinggalan atau kelewatan ya sekolah kedinasan yang sudah resmi dibuka oleh pemerintah Provinsi Maluku Utara, tentunya di hari ini, pendengar, 18 hingga 30 Agustus 2026 mendatang.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

Mendingan kita ke kereta kencana Garuda Prabayaksa yang kembali digunakan dalam kirab bendera pusaka pada Senin kemarin 17 Agustus 2026, di mana kereta membawa duplikat bendera merah putih dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Nama Garuda Prabayaksa berasal dari dua kata praba yang berarti dan yaksa, berarti besar pendengar. Jika digabungkan keduanya bakal bermakna cahaya yang besar atau cahaya yang terang. Garuda Prabayaksa dibuat menggunakan material kayu jati dan juga besi baja. Penggunaan besi baja memiliki filosofi bangsa yang semakin kuat setelah melalui tempaan. Sementara kayu jati sebagai penggambaran kesejatian hidup. Dan pendengar, perlu Anda ketahui Garuda Prabayaksa pertama kali digunakan dalam rangkaian peringatan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus 2025 lalu. Kereta kencana dibuat khusus di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kirab 2025 melibatkan Purna Paskibraka Duta Pancasila sebagai pembawa kedua simbol tersebut. Kirana Asia Widya Baskara membawa bendera, sedangkan Ni Komang Trisetya membawa teks proklamasi. Iring-iringan kirab ketika itu melibatkan 145 pasukan berkuda dan 45 pasukan motor polisi militer. Garuda Prabayaksa juga menjadi kendaraan utama dalam perjalanan menuju Istana Merdeka pendengar. Pada 17 Agustus, Garuda Prabayaksa kembali digunakan dalam kirab HUT ke-81 RI. Proses ini juga kembali membawa bendera dan teks proklamasi dari Monas menuju Istana Merdeka. Dan Purna Paskibraka Duta Pancasila 2025, Sultana Nazwa Siswi SMA Negeri 14 Makassar ya, ini bertugas membawa duplikat bendera pusaka. Sementara itu, Alia Sakira Siswi SMA Negeri 82 Jakarta membawa naskah proklamasi. Keduanya menaiki Garuda Prabayaksa pendengar dalam rangkaian kirab menjelang upacara detik-detik proklamasi. Kereta kencana ditarik oleh 8 kuda yang ditunggangi 4 prajurit dan 4 Srikandi TNI. Demikian pendengar makna Garuda Prabayaksa, kereta kencana pembawa bendera pusaka dan juga teks proklamasi. See you.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maisara. Kita ke informasi pertama, informasi daerah. Untuk pertama kalinya, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Maluku Utara menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Asrama Haji Transit Ternate pada Senin 17 Agustus 2026 kemarin. Upacara tersebut menjadi momentum perdana bagi jajaran Kemenhaji Maluku Utara untuk memperingati hari kemerdekaan sekaligus meneguhkan komitmen pelayanan kepada jemaah haji dan umrah. Kepala Kanwil Kemenhaji dan Umrah Maluku Utara, Muhammad Zabir Wahid, bertindak sebagai inspektur upacara. Kegiatan diikuti jajaran pimpinan serta seluruh ASN Kemenhaj dan Umrah Maluku Utara dan Kota Ternate. Suasana upacara berlangsung hikmat. Zabir tampil mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan jas hitam dan sarung sebagai bagian dari pakaian dinas Kementerian Haji dan Umrah. Dalam amanatnya, beliau mengatakan peringatan HUT ke-81 RI bukan sekedar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk mengenang pengorbanan para pahlawan sekaligus meneruskan perjuangan melalui jalur pengabdian. Bagi jajaran Kementerian Haji dan Umroh, semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui pelayanan kepada jemaah. Beliau juga menegaskan semangat tersebut sejalan dengan tema HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Beralih ke informasi nasional, pemerintah memberikan remisi umum dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia kepada 173.705 narapidana. Dari angka tersebut, sebanyak 3.563 narapidana diantaranya langsung bebas. Penyerahan remisi dan pengurangan masa pidana dilakukan secara simbolis dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI di Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Senin kemarin, tepatnya 17 Agustus 2026. Adapun penyerahan dilakukan di masing-masing lapas, rutan, dan LPKA di seluruh Indonesia. Pemberian RU dan PMPU merupakan implementasi nyata prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia sekaligus penghargaan negara atas keberhasilan proses pembinaan. Menteri Imigrasi dan Kepemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan sebanyak 1.085 anak binaan mendapat pengurangan masa pidana umum atau PMPU dengan 28 anak binaan diantaranya langsung bebas. Kemudian sebanyak 170.143 penerima RU1 atau masih harus menjalani sisa pidana setelah menerima RU, sedangkan 3.563 lainnya penerima RU2 atau langsung bebas usai penerima RU. Tiga wilayah penerima RU terbanyak yaitu Jawa Barat dengan 19.269 narapidana, disusul Sumatera Utara sebanyak 18.222 narapidana, dan Jawa Timur sebanyak 14.673 narapidana. Sementara itu untuk PMPU, jumlah penerima tertinggi tercatat di Sumatera Utara dengan 94 anak binaan, diikuti Jawa Barat sebanyak 86 anak binaan, dan Jawa Timur sebanyak 85 anak binaan. Dan Agus menyampaikan remisi umum menjadi motivasi bagi narapidana untuk terus menjaga kedisiplinan, meningkatkan kualitas diri, mengikuti program pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate pagi hari ini tentunya semoga terhibur dengan lagu-lagu informasi yang kami hadirkan ya, sebagai edukasi dan juga pemberian pengetahuan. Dan pendengar, beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ini, di mana Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0921 312 5521 atau di 0821 203 7 5180. Nah, dengan topik yang nantinya kami hadirkan yaitu polemik aturan timbangan bagasi pelabuhan speedboat Mangga 2, apa solusinya buat Anda pendengar masyarakat Kota Ternate dan sekitarnya ya, yang selalu menanyakan atau yang mengeluh terkait dengan timbangan bagasi pelabuhan speedboat Mangga 2. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp kami dan juga di interaktif kami nantinya. Kami ulangi lagi untuk topik yang nantinya akan dibahas, yaitu polemik aturan timbangan bagasi pelabuhan speedboat Mangga 2 Kota Ternate.

Selamat pagi pendengar, beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate Pagi dengan topik polemik aturan timbangan bagasi pelabuhan speedboat Mangga II Kota Ternate yang akan dipandu oleh rekan Davi Baba. Tetap bersama kami.

0: Baik, selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi yang akan dipandu oleh rekan Davi Baba. Selamat mendengarkan.
1: Baik, terima kasih Eca dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar Pro 1 RRI Ternate di mana saja Anda berada. Senang sekali di kesempatan pagi hari ini Selasa 18 bukan Selasa ya hari ini. Selasa 18 Agustus 2026 saya Davi Baba dapat kembali menjumpai Anda dalam dialog interaktif Ternate pagi ini. Topik yang kami bahas pada hari ini luar biasa sedap, yaitu polemik aturan timbangan bagasi pelabuhan speedboat Mangga 2. Apa solusinya? Dan narasumber yang hadir saat ini yang sudah bersama kami di studio Pro 1 RRI Ternate, yang pertama saya ingin menyapa Kepala Seksi Kasilala ya, Kepala Seksi Angkutan Laut dan Usaha Kepelabuhanan KSOP kelas 2 Ternate, Pak Plening Al-Nursa. Selamat pagi Pak Plening.
2: Selamat pagi Pak.
1: Ya, kabar baik Pak ya.
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Baik ya, Pak Plening ini sebenarnya tidak perlu kita tanyakan, kita tinggal memberikan kesempatan untuk memaparkan dia sampai selesai di jam 9. Makanya ini menjadi menarik Pak Plening hadir di sini dan tentunya akan menjawab terkait dengan situasi yang terjadi di beberapa hari terakhir yang kemudian itu menjadi viral di media sosial. Dan di studio juga pendengar sudah hadir dari Ombudsman Provinsi Maluku Utara. Ini bagian bidang keasistenan pemeriksaan Ombudsman Perwakilan RI Provinsi Maluku Utara, Pak Muhammad Iradat. Selamat pagi juga.
3: Selamat pagi.
1: Kabar baik Pak Iradat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Walaupun sedikit
3: batuk-batuk.
1: Iya, sedikit batuk-batuk di awal namun tetap semangat untuk pagi hari ini kita membahas topik ini. Dan sebenarnya pendengar di hari ini juga harusnya kami menghadirkan dari Ketua Koperasi Mutiara Mangga 2 ya, selaku perusahaan yang mewadahi pelaku atau usaha jasa speedboat di Pelabuhan Armada Semut Mangga 2 Ternate, namun hingga saat ini kami masih menunggu informasi terkini terkait dengan kehadiran beliau di studio Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar tentunya Anda dapat bergabung dengan kami berkaitan dengan topik ini, sekali lagi polemik aturan timbangan bagasi Pelabuhan Speedboat Mangga 2, apa solusinya. Mungkin Anda masyarakat yang juga menjadi bagian dari calon penumpang yang sudah merasakan atau mendapatkan dampak langsung dari timbangan bagasi ketika Anda berangkat terutama menuju Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara ya. Anda dapat menyampaikan aspirasi Anda pada kesempatan pagi hari ini melalui layanan telepon kami di 3125521. Dan pendengar, sebagai dasar kami untuk menyelenggarakan dialog ini tentunya berangkat dari kerisauan ataupun kegelisahan masyarakat yang bertanya-tanya berkaitan dengan timbangan bagasi atau timbang barang bawaan penumpang saat akan menggunakan jasa speedboat di Pelabuhan Armada Semut Mangga 2. Namun tentunya pendengar, kami ingin menyampaikan bahwa beberapa waktu kemarin, di pekan kemarin tepatnya, RRI.co.id juga turut mempublikasikan informasi berkaitan dengan tarif bagasi Armada Semut yang kurang lebih kami akan membacakan kembali beritanya lebih dulu sebelum kita akan meminta pandangan dari KSOP dan juga Ombudsman berkaitan dengan apa yang kemudian disuarakan masyarakat di media sosial. Berdasarkan informasi yang telah kami rangkum di pekan lalu melalui RRI.co.id, Ketua Koperasi Mutiara Mangga 2 Iksan Adam membantah adanya tudingan terkait dengan pungutan liar terhadap tarif barang bawaan penumpang di Pelabuhan Armada Semut Ternate, Maluku Utara, di mana pendengar, Iksan selaku Ketua Koperasi Mangga 2, perusahaan yang mewadahi angkutan jasa speedboat di Armada Semut, menjelaskan bahwa penerapan tarif barang bawaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya menata pelayanan angkutan laut sekaligus memastikan aspek keselamatan penumpang, di mana penjelasan itu pendengar disampaikan kepada RRI di Pelabuhan Armada Semut Jumat 14 Agustus kemarin. Dan menurut Iksan, sebelum sistem tersebut diterapkan, pembayaran atas barang bawaan penumpang umumnya diberikan langsung kepada nakoda dengan nilai yang dinilai cukup tinggi dan belum dikelola melalui sistem yang terpusat. Karena itu pendengar, Koperasi Mutiara Mangga 2 selaku pihak keagenan berupaya membangun tata kelola pelayanan melalui sistem manajemen logistik kapal yang disebut Portasika. Jadi seperti yang disampaikan Iksan, yaitu Free bagasi untuk 10 kg, sementara kelebihan bagasi akan dikenakan Rp2.000 per kilogram. Sehingga ini menjadi instrumen logis dan sah secara kelembagaan untuk menutupi biaya pemeliharaan kapal dan menyejahterakan ABK atau motoris tanpa harus merugikan masyarakat luas. Itu statement beliau. Ia juga mengatakan bahwa setiap barang bawaan penumpang perlu ditimbang dan dicatat dalam manifest keberangkatan. Menurutnya, langkah tersebut bukan semata berkaitan dengan administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari bagian penting dalam menjaga keselamatan pelayaran. Nah, kurang lebihnya seperti itu, tidak saya tuntaskan seluruh informasi dalam platform rri.co.id, dan mudah-mudahan ini menjadi gambaran juga untuk masyarakat luas dan tentunya bisa menjadi gambaran tentunya untuk narasumber yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Baik, saya langsung saja membuka dialog ini bersama dengan KSOP kelas 2 Ternate, Pak Planning Al-Nursa. Pak Planning, kurang lebih informasi yang telah kami sampaikan tadi berdasarkan statement dari Pak Iksan Adam selaku Ketua Koperasi Mutiara Mangga II. Nah, masyarakat tentunya mengeluhkan adanya pemberlakuan penimbangan barang seperti yang sudah KSOP juga sempat menjawab, Pak Planning, ya. Nah, di Pelabuhan Speedboat Mangga II. Sebenarnya dari KSOP sendiri, apa yang kira-kira melatar belakangi kebijakan atau aturan penimbangan tersebut? Apakah ini kemudian sudah ada komunikasi kebijakan antara Koperasi Sinar Laut, Koperasi Mutiara Mangga II dengan KSOP Ternate, Pak?
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pemirsa yang mendengar pada pagi hari ini. Kami saat ini mewakili Pak KSOP, ya, dalam rangka memberikan berdialog di RRI. Yang pertama begini, yang pertama bahwa di dalam hal penyelenggaraan terminal, ya, karena sini ada kebutuhan dari ombudsman. Jadi pelayanan angkutan laut itu ada dua. Pertama itu pelayanan angkutan laut oleh kapalnya, kemudian pelayanan angkutan laut oleh penyelenggara terminalnya. KSOP pada saat ini ada berada pada penyelenggara terminal. Nah, sementara pelayaran itu berada pada penyelenggara angkutan laut. Artinya ini memang ada secara aturan itu mengatur terkait dengan bagaimana mereka memberikan layanan kepada masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, berkaitan dengan timbangan saat ini, ya. Jadi KSOP itu pertama ini ingin memastikan bahwa terkait dengan keselamatan pelayaran, karena memang ansi KSOP itu adalah bagaimana memberikan informasi yang jelas, melakukan pembinaan pengaturan terhadap keselamatan pelayaran. Kalau kita lihat keselamatan pelayaran itu sebenarnya ada beberapa aspek. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana melihat dari angkutan lautnya. Yang kedua, angkutan laut ini misalnya trayeknya kita atur. Kemudian bagaimana dengan keselamatan kapalnya, kelautan kapalnya itu diatur. Bagaimana mengaturnya adalah memberikan pengukuran yang jelas terhadap berapa kapasitas muat dari angkutan laut tersebut. Ya. Kalau speedboat ini kalau kita rata-ratakan itu 1,6 kg, 1,6 ton. Nah, dengan kapasitas penumpang saat ini adalah 18 plus pelayar 2, jadi sudah 20. Nah, oleh karena itu, karena kebiasaan penumpang itu melakukan pembawaan terhadap bagasi yang belum diatur, maka ini harus perlu dilakukan pengaturan secara lebih baik, karena agar tidak melebihi kapasitas angkut daripada speedboat tadi. Nah, itu kira-kira seperti itu, ya, karena memang dari KSOP sudah melakukan perhitungan-perhitungan terhadap berapa sebenarnya standar terhadap satu buah speedboat, sehingga tadi masih memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan barang bawaan atau barang bagasi. Nah, sebagian perhitungan tadi ada misalnya kelebihan muatan yang saat ini dikomersilkan oleh pelayaran. Saya pikir itu sah oleh mereka karena mereka melakukan sebagai penyelenggara layanan. Jadi yang KSOP adalah bagaimana memberikan kepastian terhadap kapasitas muat tadi, ya. Nah, kemudian kedua, barang ini sebenarnya sudah ada, ya, sudah ada existing bahwa pelaksanaan itu sudah dilakukan oleh ABK, ya, dan masyarakat ketika membawa barang ke Sofivi itu sudah bernegosiasi langsung dengan ABK untuk tadi. Kalau terkait dengan timbangan, KSOP ini kan sebagai penyelenggara terminal, ya, penyelenggara terminal, sebagaimana kita atur di Pelabuhan Ternate, Ahmad Yani Ternate, namanya SOP check-in, ya. Mulai dari orang membeli tiket secara digital, kemudian barang juga secara digital, kemudian masuk menggunakan gate barrier, sampai di gerberi itu kemudian dilakukan penimbangan oleh pihak pelayaran.
1: Iya.
2: Jadi hampir sama pelayaran Mangga 2, pelayaran di Pelni juga sama melakukan penimbangan. Di kapal Pelni itu kan sebenarnya diatur karena kapal Pelni itu kan adalah kapal pemerintah. Maka dia diatur dengan peraturan PSO ya, PSO. Public Service Obligation. Obligation, mereka mengatur berapa sebenarnya kelebihan bagasi. Di Pelni ada 40. Kemudian di Perintis juga ada. Over bagasi tadi ada. Dilakukan timbang juga di pelabuhan. Nah, saat ini memang itu orang masuk ke dalam hode timbang kemudian di X-ray.
1: Ya.
2: Kami di KSO Peternak saat ini masih ada beberapa peralatan yang belum dilengkapi adalah X-ray. Dan ini memang sudah dikomunikasikan oleh Pak SOP bagaimana sebagai standar pelayanan di terminal itu menyediakan tadi. Jadi penumpang itu masuk kemudian timbang di X-ray dan lain-lain. Nah itu SOP check-innya seperti itu Pak. Mungkin dari saya seperti itu.
1: Baik ya. Kemudian Pak Planning di media sosial ya berdasarkan informasi yang kami gali ada masyarakat yang kemudian mengeluhkan seperti ini berdasarkan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Koperasi Mutiara Mangga 2 barang bawaan maksimal 10 kg jika kelebihan dari 10 kg maka akan dikenakan tarif Rp2.000. Nah, masyarakat kemudian menanyakan berarti tidak ada ambang batas yang ditentukan oleh koperasi terhadap barang bawaan penumpang. Jadi ini semata-mata mereka menduga adalah profit. Nah, kalau KSOP dari segi keselamatan melihat hal ini seperti apa?
2: Iya, jadi jadi KSOP itu kan domainnya ada di keselamatan pelayaran ya. Keselamatan pelayaran saya bilang tadi itu. Ya. Ada angkutan laut, ada kepelabuhanan, ada kelautan kapal, ya. Ada perlindungan maritim dan navigasi. Ya. Ada lima hal aspek. KSOP itu mainnya di situ, ya. Angkutan laut, kemudian di kelautan kapal tadi bagaimana tadi? Memberikan informasi atau mensertifikasi. Misalnya informasinya apa tadi? Berapa sebenarnya kapasitas muat, kapasitas angkut
1: dari speedboat?
2: Dari speedboat tadi. Dari orang sama barang. Nah, berdasarkan perhitungan tadi kalau dari orang kan hanya 18 orang tuh plus 2. Itu ada kelebihan apa masih ada ruang untuk spasi muatan. Yang pasti dalam penataan ini tadi di dalam hal memberikan ruang kepada masyarakat untuk beroper bagasi, kenyamanan itu lebih penting. Tidak ya. Boleh melakukan peletakan bagasi itu di dalam
1: ruang speedboat,
2: ruang
1: ya?
2: Speed,
1: ruang penumpang.
2: Harus di atas ya. Dan ini diberikan layanan oleh pihak ABK dan koperasi pelayaran bagaimana mengangkut itu di atasnya. Terkait dengan berapa over bagasi sebenarnya,
1: ya.
2: Ya tadi ini kan diatur oleh masing-masing pelayaran. Pelayaran mengatur tadi. Karena melihat pada kondisi akomodasi pada ruang kapal tadi. Nah, seperti itu.
1: Baik, baik. Terima kasih Pak Planning dari KSOP kelas 2 Ternate. Kita ke Ombudsman Maluku Utara, Pak Iradat. Ketika masyarakat sebagai pengguna jasa mengeluhkan aturan penimbangan bagasi, aspek apa saja yang perlu dilihat menurut Ombudsman? Apakah ini semata persoalan pelayanan ataukah juga menyangkut kepastian dan tentunya transparansi aturan?
3: Iya, terima kasih kepada semua narasumber dan pemirsa yang menyaksikan ya, mendengar RRI. Iya. Maaf saya lagi tenggorokan ini tidak kurang bersahabat pagi ini, tapi saya coba lihat. Ombudsman memang kalau dalam isu-isu strategis, isu-isu yang lagi dibahas hot lah istilahnya, barang-barang sedap yang dibuka tadi dengan bahasa itu, itu Ombudsman selalu, apalagi tentang pelayanan publik ya, Ombudsman selalu coba memotret dia secara jelas. Maka kemarin, di minggu lalu, kami sudah membentuk tim, kepala perwakilan sudah membentuk tim untuk coba dilihat lebih dalam terkait bagaimana proses pemberlakuan timbang barang di pelabuhan tersebut ini. Memang rencana kami di minggu ini, karena kami ada tim yang sudah turun pengambilan data secara objektif, sekalipun dasarnya adalah dari pembahasan riuh di sosial media oleh masyarakat, itu dijadikan dasar kita untuk kita potret secara langsung bagaimana. Seharusnya hari ini, di hari Senin Selasa ini, kami tim akan kami bahas, kami olah semua, baru nanti proses kerja Ombudsman itu akan kami memanggil semua para instansi terkait untuk kita bahas seperti apa, sehingga ombudsman itu harus melihat secara objektif. Jadi memang minggu ini kami ada rencana untuk membahas hasil setelah kami belanja informasi, kami potret secara langsung di lapangan dengan metode kami masing-masing. Kami di minggu ini kami rencanakan untuk berkoordinasi, rapat koordinasi, tapi saya apresiasi juga dengan langkah cepat dari kami belum koordinasi, RRI sudah mengundang kita dan mengadakan forum yang baik ini. Paling tidak, tapi sebelum itu saya mau sampaikan ini, paling tidak ada beberapa hal yang harus kita potret terhadap pemberlakuan timbang barang itu. Dasar hukum paling sederhana ya, dasar hukum. Memang benar, koperasi itu badan hukum, tapi apakah dia punya legitimasi, dia punya pendelegasian kewenangan yang melekat ke dia untuk menentukan tarif yang diberlakukan secara umum? Itu kan harus diuji juga. Koperasi, apakah dia itu ketika saya tidak tahu SK-nya, ini pemberlakuan SK di apa, pemberlakuan dasar hukum di proses timbang barang itu apa? Tapi yang kami temukan untuk sementara ya, yang kami temukan itu berdasarkan SK. Nah ini yang akan kami olah. Bukan kami olah dalam artian kami menguji apakah memang dasar ini proses, apalagi ada nanti berdampak kepada ketika kelebihan barang, penentuan segala macam. Itu yang kami akan nanti di minggu ini akan kami panggil semua instansi terkait untuk kami koordinasikan. Tapi paling sederhana itu, sekalipun dia badan hukum, pertanyaan sederhana yang harus kita uji adalah ya, apakah koperasi bisa menjadi regulator atau punya legitimasi untuk membuat regulasi yang mengikat secara umum, secara publik. Kan ada ini apa di situ apa SK Ketua kalau saya tidak salah Ketua, tentang penetapan nominal-nominal sekian itu. Sekalipun ya, saya meyakini bahwa tujuannya mungkin baik berdasarkan tadi yang dijelaskan di awal ya, bahwa tujuannya ini supaya nanti tertib, tingkatan keselamatan dan lain-lain. Tapi paling tidak niatan baik itu harus dibarengi juga dengan cara-cara yang tidak melanggar prosedur dengan baik, sehingga prinsip ombudsman itu seperti itu, kita lihat secara keseluruhan baru kita koordinasi dan kita mencarikan solusinya seperti apa. Yang kedua itu tadi terkait dasar hukum. Kalau kita bicara tentang keselamatan, seperti yang saya melanjut dengan bahasan tadi ditanyakan sama Prof. Ledek, saya juga coba melihat view POV dari masyarakat. Bagaimana kalau saya nanya ditimbang, siapa yang menentukan batas kapasitas speedboat yang tipe ini harus berapa? Ini kan di masyarakat lihat, katanya setelah ditimbang ya masuk saja. Maka kami tidak bisa salahkan masyarakat kalau asumsi yang muncul bahwa ini hanya pendekatan adalah penentuan SK ini adalah pendekatan untuk retribusi atau tarif. Tapi setelah itu pure naik sesuai sama dengan biasanya. Paling tidak kalau dalam konteks keselamatan, di sini bisa masuk SOP. Bagaimana prosesnya? Apakah ketika sudah ditimbang di depan untuk penentuan tarif, setelah sebelum naik speed itu juga ditimbang, supaya dengan kita lihat dengan tipe speedboat kayak begini dengan jumlah penumpang begini berarti harus kapasitas barang tidak bisa melebihi ini. Kan seperti itu, sehingga kalau ada masyarakat yang lebih, contoh barangnya ada sudah, oke, dia di skip di speed yang speedboat yang ini, dia di speedboat berikut supaya bisa disesuaikan. Kan kira-kira teknis-teknisnya seperti itu. Sehingga masyarakat bertanya, nah ini kalau seandainya masuk ke dalam kan seperti itu. Ketika sudah ditimbang di depan, terus serentak masuk ke dalam, siapa yang menentukan tentang tingkat keselamatan? Kalau pendekatannya adalah pendekatan keselamatan. Kan begitu. Baik. Harus dia terintegrasi, maka penimbangan itu harus diintegrasi dengan sistem pengendalian muatan kapal dan tidak semata-mata dijadikan dasar pungutan. Itu yang nanti Ombudsman mau lihat. Cuman ini kami memotret dalam view yang seperti itu. Karena nanti di minggu ini setelah koordinasi akan Ombudsman juga publikasi hasilnya seperti apa. Jadi saya belum mau masuk terlalu jauh, tapi saya melihat view-nya seperti itu. Poin ketiga yang kita mau tanya, siapa yang menentukan batas berat? Hitung-hitungannya seperti apa? Itu yang tadi melanjutkan pertanyaan yang nomor 2 tadi. Kalau seandainya penentuan 10 kilo, besarnya setelah 10 kilo per kilo 2.000 dan nanti naik di kapal, siapa yang menentukan? Bagaimana mekanisme ditentukannya? Itu kan nanti akan kita potret keseluruhan. Apalagi menyangkut biaya. ada biaya. Saya paling tidak ya, kami paling ini Kolombusman itu kalau bawa-bawa masih ingat di tahun 2025 setelah heboh masalah penyesuaian tarif tiket itu, Bapak Plani, 2024 akhir Desember dan sampai 2025 ketika ada demo besar-besaran itu Ombudsman turun juga.
2: Betul.
3: Motret. Kami berkoordinasi, kami mengakui ke SOP berkoordinasi sangat baik dengan kita. Kami memberikan, mereka memberikan keterangan, terus masukan kepada Ombudsman. Apalagi pada ini pelabuhan Semut ini, saya lumayan dekat dengan Pak Iksan Adam ini.
1: Iya.
3: Karena beberapa kali kami berkoordinasi, mereka juga sering berkoordinasi dengan kami. Dan kami tahu betul bagaimana terobosan-terobosannya mereka tentang penetapan e-ticketing dan lain-lain. Jadi berdasarkan subjektivitas saya ya, bahwa memang mungkin ini untuk penertiban. Jangan sampai, kan kita juga pernah mengalami ya, kayak di naik speedboat ditetapkan hanya dengan kalau orang Ternate berbahasa terserah sudah mau kasih berapa karena kelebihan bisa terus. Ini bahasa terserah di orang Ternate ini kan rumit sekali itu mentafsirkan. 10 ribu tera enak, 20 ribu berat, kan begitu. Agak sulit untuk itu menafsirkan terserah sudah mau kasih berapa. Ipa ini hanya kertas, iya tapi terserah berapa sudah. Karena ini kalau tuan terjaga dia hilang, kan begitu. Jadi mungkin tujuannya untuk menditertibkan ini, supaya semua sama, mau apa. Contoh kirim daging berapa, kirim kertas berapa, memang tujuannya baik. Tapi kan paling tidak kita harus dengan niat tujuan yang baik ini, kita di jalan yang baik juga dengan cara yang baik. Karena prinsip sederhananya, kalau hanya dengan niat yang baik, dengan cara yang salah juga kan keliru. Mungkin Ombudsman akan melihat seperti itu, dokumen data-data dan dokumen kami juga sudah ada. Ketika mungkin di koordinasi, kami akan mengundang yang pasti dari KSOP, instansi terkait, kita akan mungkin mengundang dinas koperasi mungkin untuk kita lihat sejauh mana penerapan apa izinnya, pengawasannya seperti apa. Terus atau mungkin dinas perhubungan mungkin kita undang bersama untuk kita bahas sehingga apa ini masyarakat paham situasi seperti ini. Dan memang kalau memang seperti ini penerapan pemberlakuan timbang barang ini sudah diberlakukan ini, kalau memang sesuai regulasi ya silakan. Cuman kan satu hal yang saya rasa juga harus dipikirkan bersama terkait publikasi. Kami itu selalu berterima kasih ya ke masyarakat, karena kalau masyarakat terbafeto pelayanan terakan berubah juga. Jadi harus, saya itu selalu di setiap sosialisasi saya sampaikan, dalam undang-undang pelayanan publik itu kewenangan masyarakat itu salah satu haknya itu bafeto memprotes kalau ketika pelayanan tidak sesuai. Jadi saya selalu berpikir, saya selalu sampaikan kepada instansi penyelenggara dalam ini kami, Ombudsman atau KSOP dan lain-lain, mari kita lihat dengan POV yang berbeda. Terkadang mungkin kalau tadi Pak Iksan Adam datang, saya akan sampaikan juga, bisa jadi ini kecintaan masyarakat terhadap mutiara, terhadap Ombudsman, terhadap yang lain, untuk kita dorong kalau memang seperti itu sesuai dengan aturan. Dan publikasi, kalau saya di publikasi buat baliho ada contoh penerapan awal dulu disampaikan sehingga masyarakat, oh contoh seminggu ini diterapkan dulu tanpa pemberlakuan tapi dibentuk sosialisasi ini nanti begini. Terus kalau setiap masuk dari proses penimbangan bagaimana, apakah masih itu barang itu masih jadi kewenangan apa penumpang ketika sudah ditimbang contoh 15 kilo atau 20 kilo, apakah itu nanti menjadi kewenangannya dalam bentuk jasanya mutiara untuk antar ke speedboat contoh, karena dia sudah membayar jasa contoh ketika kelebihan 5.000.
1: Iya.
3: Mungkin seperti itu.
1: Baik, baik. Oke. Okay. dari konteks yang Anda sampaikan tadi, berarti kami menangkapnya begini Pak Iradat. Nah, pemberlakuan timbangan bagasi ini sebenarnya baik untuk diterapkan, hanya tinggal diatur seperti apa saya sehingga istilahnya ada win-win solution antara speedboat dan juga masyarakat begitu. Dijawab singkat saja.
3: Iya. Baik tidaknya kan Ombudsman itu pendekatannya adalah regulasi. Ketika ada regulasi, ketika kita makanya kami bilang ini sementara diolah di tim. Kalau seandainya tidak ada regulasi dan legitimasinya NSK dan itu tidak kuat seharusnya, maka ditahan dulu. Kalau seandainya ada regulasi yang bisa mengatur itu sampai detail, saya kira ini bisa saja dijalankan. Jadi baik tidaknya itu pendekatannya adalah aturan. Ada aturan.
1: Oke. Saya kemudian. Baik, kita terima penelpon dulu yang sudah bergabung pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, ya. Dengan Pak siapa di mana?
4: Dengan Pak Sam di Tanah Tinggi.
1: Ya, Pak Sam di Tanah Tinggi. Pak Sam, silakan. Mungkin Anda sudah menyimak ya. Dari tadi. Silakan.
4: Ya, terima kasih, Pak. Jadi begini, saran saya. Ya, sebenarnya apa yang diterapkan oleh operasi dan wilayah pelabuhan ini memang sudah pas. Tapi masyarakat ini memerlukan regulasi atau perda yang jelas. Nah, baru disosialisasikan terus menerus. Kenapa? Kita punya daerah ini kan daerah kepulauan. Banyak transportasi laut yang masyarakat membutuhkan itu. Apalagi speed. Mereka mau cepat. Jadi pembiayaan yang mereka masuk pelabuhan itu mulai dari pintu masuk harus dibayar, kemudian barangnya harus ditimbang, kemudian itu baru buru bagasinya harus angkat ke speednya. Ini harus dipikirkan regulasinya. Yang kedua, masalah keselamatan. Di dalam speed itu kan tidak ada tempat barang. Nah, ini perlu ada pertimbangan ini. Kalau sampai barang itu lebih dari 10 kilo, ya bawa 50 kilo, barang 10 atau 20 orang yang bawa barang itu lebih dari 40 atau 30 kilo, penumpangnya harus dikurangi.
2: Betul.
4: Kalau tidak, berat itu. Nanti akan masyarakat atau orang yang memakai angkutan laut itu, speed itu, dia tidak merasa nyaman.
1: Yeah.
4: Kalau rata-rata penumpang itu membawa 10 kilo, maka tidak ada masalah. Tapi kalau lebih dari itu, harus ada ruang, ada lokasi yang harus barang itu ditaruh. Kalau bawa itu barang masing-masing bawa 40 kilo atau 30 kilo, di depan masing-masing penumpang itu, maka tidak ada jalan lagi. Masuk keluarnya sempit. Jadi itu yang perlu dilihat. Masyarakat ini perlu nyaman, perlu selamat, perlu segala macam itu aman. Mereka taat dengan peraturan pemerintah. Jadi itu regulasi atau perda itu harus jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Sam di Tanah Tinggi, luar biasa ya masukannya disampaikan pada pagi hari ini. Mungkin Pak Planning bisa langsung menanggapi apa yang disampaikan Pak Sam tadi di konteks yang mana jika barang bawaan penumpang melebihi dari ambang batas yang ditentukan, maka penumpang harus dikurangi. Apakah ini bisa terjadi ataukah KSOP menanggapinya seperti apa?
2: Iya, jadi terima kasih, saya langsung saja. Bahwa memang di Mangga Dua ini ada dua hal yang mereka laksanakan ya. Yeah. Yang pertama etiketing penumpang, yang kedua etiketing barang.
1: Yeah.
2: Jadi masing-masing ini ada boardingnya.
1: Yeah.
2: KSOP mengatur pada berapa kapasitas muat dari masing-masing kapal tadi. Nah, penyelenggara angkutan ini dia mengfilternya pada saat di

0: secara online, naik di atas kapal, lebih dari 18 itu tidak bisa boarding. Tidak bisa naik. Pindah ke tiket kapal yang lain. Sama seperti barang. Ketika barang itu sudah, misalnya kapasitasnya diizinkan untuk bawa barang itu adalah 200 kilo. 200 kilo ini terdiri dari, misalnya 10 kilo dari penumpang, kan, sama sisanya. Ketika mereka sudah ada tiket bagasi atau barang kiriman atau barang bawaan, pada saat sampai di counter check-in itu untuk boarding, yeah, itu kalau melebihi dari kapasitas angkut yang tadi ditanyakan oleh beliau tadi, ini tidak bisa.
1: Tidak bisa.
0: Penumpang dan barang yang bersangkutan itu harus pindah ke speed berikutnya. Di sinilah fungsi bagaimana memberikan kepastian kepada masyarakat atau layanan bahwa speed yang dia naik itu sudah memenuhi persyaratan kelautan kapal dari segi keselamatan pelayaran tadi. Yang oleh KSOP tadi mereka mengatur berapa sebenarnya, menilai kembali oleh inspektor itu berapa sebenarnya kapasitas muat daripada speedboat ini. Intinya apa? Kita memberikan kepastian kepada masyarakat, melindungi masyarakat, memberi kenyamanan tadi itu.
1: Baik.
0: Tidak boleh taruh barang di
1: dalam ruang utama di, ya,
0: ruang dalam penumpang. Ruang penumpang, akomodasi penumpang. Ini kan jalur evakuasi yang perlu diamankan. Mereka harus diaturlah di bagian atas. ABK memberikan layanan mengangkut barang, mengatur bagian atas dan menutupinya. Kira-kira pada kondisi di sana seperti itu yang kami lihatnya.
1: Baik, Pak Planning, speedboat di sana untuk pelayarannya sendiri kan bergiliran begitu ya.
0: Bergiliran.
1: Sementara tadi Anda sampaikan jika barang bawaan penumpang melebihi dari kapasitas speedboat yang ditentukan akan dialihkan ke speedboat berikutnya.
0: Benar,
1: misalnya.
0: Iya.
1: Speedboat berikutnya. Bagaimana kemudian petugas KSOP di lapangan memastikan agar hal tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan? Karena jangan sampai ada pengelola atau pemilik speedboat yang menginginkan seperti ini dan sebagainya, karena torang bercerita bergiliran tadi begitu, Pak Planning.
0: Iya. Jadi mungkin sebagai informasi bahwa speedboat di Manggadu itu sekitar 263. Satu hari itu hanya 80 speedboat yang melakukan pelayanan. Ya. Kemudian kenapa perlu diatur secara digitalisasi? Karena yang pertama itu KSOP ingin mengetahui berapa sebenarnya muatan yang dimuat oleh speedboat tadi. Berarti ada manifest digital dari muatan barang bawaan tadi atau barang kiriman. Kayak gitu. Filternya ada tadi di pada saat boarding, Pak.
1: Boarding. Ya.
0: Jadi ketika boarding, itu saya boarding ketika pembatasannya ada. Inilah ahli, namanya kami mengapresiasi juga pelayaran Semut Mangga 2. Ya. Karena mereka ini kan pembuatnya ini orang lokal. Dia bisa melakukan membuat suatu aplikasi sesuai dengan kondisi existing. Jadi ketika tadi misalnya di atas kapal itu kan ada 200 kilo saja untuk muat. Itu ketika penumpang banyak masing-masing tadi seperti bawa 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo bagasi. Ketika di-scan berulang-ulang itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa muncul manifest muat dan manifest penumpang. Difilter.
1: Yeah.
0: Si masing-masing penyelenggara pelayaran tadi itu menyampaikan kepada penumpang untuk beralih ke kapal yang lain.
1: Baik.
0: KSOP hanya pada posisi tadi cek. Jadi itu sudah memenuhi standar keselamatan pelayaran gitu. Karena SBB kan keluar, otomatis pasti ini kapal yang jalan itu adalah tidak melebihi dari kapasitas semua yang diizinkan. Bayangkan aja, Pak, hari ini kita bercerita di lapangan ada 18 penumpang. Kita tidak memverifikasi berapa berat badan dia.
1: Iya.
0: Tapi secara perhitungan di atas kertas itu maksimal 75 kilo.
1: Iya.
0: 75 kilo kita bikin maksimal. Berarti kalau 10 orang 750 kilo. Kalau 20 orang 1.400 atau 1,4 kilogram. Lalu dia bawa barang. Ya, lalu kita verifikasi hanya barangnya. Pembatasan barangnya. Kan ini perlu juga diverifikasi terhadap hal itu. Karena intinya itu KSOP ingin bagaimana ketika memberikan suatu tujuan belar itu memenuhi kriteria kelautan kapal, keselamatan pelayanan terjamin, masyarakat nyaman. Karena kalau dilepas seperti itu, ya kan terserah saya gitu. Saya tadi bilang terserah saya. Saya punya uang, saya boleh naik di atas kapal dengan barang berapapun. Ini dibatasi.
1: Baik. Baik, saya minta tanggapan dari Pak Iradat dari Ombudsman ya. Mungkin tadi ada hal yang sudah mulai terbuka dari apa yang disampaikan oleh Pak Planning tadi. Ternyata ada proses pengecekan yang berkali-kali dan penumpang yang membawa barang secara

0: berlebihan, ini akan dialihkan ke speedboat selanjutnya melalui proses scan. Jadi ini ada proses digitalisasi yang sudah berjalan. Anda menanggapinya seperti apa?
1: Iya, saya mau merespon seperti itu. Saya kira teknologi dan perkembangan digitalisasi ini kan satu keniscayaan. Jadi siapa yang tidak mengikuti ya bakal terlambat. Tapi prosesnya kan sudah jalan di Pelabuhan Semut. Mungkin saja masyarakat di lapangan itu melihat ini karena kayak tadi Bapak Sam kalau tidak salah yang di Tanah Tinggi ya,
2: iya,
1: yang bertanya itu. Termasuk ada titik berat yang Pak Sam sampaikan tadi adalah bagaimana bentuk sosialisasi. Saya tambahkan termasuk dengan publikasi. Sehingga kan tidak semua masyarakat, kalau seandainya semua masyarakat mendengar apa yang dijelaskan sama Pak Planning tadi, sama iya, termasuk iya, sama oleh Armada apa Mutiara, itu mungkin beda cara melihatnya. Ketika mereka mendapatkan informasi, inputan informasi yang utuh dengan orang yang tidak mendapatkan informasi, itu kan beda juga bagaimana mereka menilai. Kalau saya lihat tadi Pak Sam sampaikan kan ini pada akhirnya ya, kalau saya melihat dengan POV sebagai masyarakat, bagus kalau bahasanya tadi, ini sebetulnya sudah diatur. Cuman paling tidak, dudukkan dia dalam regulasi, sama dengan penjelasan saya di awal, dan disosialisasikan secara terus-menerus. Kalau kami kan seperti itu. Jadi kami juga di Ombudsman itu kan seperti itu. Apakah memang era digital ya memang harus ke situ. Saya juga mengapresiasi juga bagaimana mereka membuat ada e-ticketing, terus ada aplikasi. Mereka kalau saya tidak salah tidak bekerja sama dengan Sibuk atau Verinesi ya kalau saya. Mereka bangun sendiri aplikasinya. Itu harus diapresiasi juga. Cuman kan yang saya tekankan di awal, sebelum kita jauh ke situ, apakah dengan SK Ketua itu bisa dijadikan legitimasi untuk dikenakan tarif? Kan itu pertanyaan sederhana. Sehingga ini bukan mau mencari siapa benar siapa salah, tapi nanti kita dudukkan ini sehingga hal teknis yang sudah jalan yang baik ini kita dudukkan dia dan kita menggunakan payung hukum yang jelas sehingga clear. Tidak ada perdebatan lagi, nanti dipublikasi sehingga masyarakat tahu, oh dasarnya ini, oh ternyata zaman sekarang siapa yang tidak bisa, sekarang orang buka teknologi cari dapat semua. Jadi nanti masyarakat akan tahu, oh penetapannya begini, terus ini seperti ini, oh cocok sudah. Masyarakat nanti lihat, nah itu termasuk pertanyaan tadi, ketika saya subayar ini, saya masih tenteng dia ke speed, ataukah ada pelayanan karena ada jasa yang dibayar di situ. Kalau seandainya masih di bawah 10 kilo contoh, okay, saya masih punya kewajiban karena saya tenteng masuk karena tidak bayar. Tapi kalau sudah dikenakan biaya contoh lebih 15 kilo dan per kilo 2.000 akhirnya harus 10.000 dia bayar contoh situ, apa jasa yang dia dapat? Apakah dia masih tetap tenteng ataukah dia bekerja ini, dia tinggal taruh ada nomornya di situ, dia tinggal speed apa naik barangnya ngikut sama dengan pesawat contoh, karena ada jasa di situ. Itu kan nanti itu kan mungkin saya berpikir teknis, tapi mari kita lihat secara besar bahwa supaya ini jangan jadi pembahasan di kemudian hari, karena segala hal kalau tidak didasari dengan aturan yang tepat, dasar hukumnya jelas, saya kira nanti akan jadi polemik. Tapi kalau seandainya clear dasar hukumnya, kan saya bertanya seperti itu karena memang kami belum olah dia lebih jauh. Mungkin di minggu ini yang saya sampaikan nanti akan kami publikasi. Mungkin seperti itu.
0: Baik, Pak Planning, ya dari apa yang tadi disampaikan oleh penelpon juga bahwa ini perlu disosialisasikan dan sebagainya. Bagaimana sih Bapak sosialisasi terkait dengan pemberlakuan barang bawaan penumpang ini untuk bagasinya? Apakah ini secara serentak langsung dilakukan ataukah sejak awal sudah ada sosialisasi lebih dulu di pelabuhan ataupun melalui instrumen yang lain?
2: Iya, terima kasih. Jadi terkait dengan pelaksanaan ini, pelaksanaan timbangan ini ya, yang tadi saya bilang faktor keselamatan barang tadi yang diutamakan, itu dari terminal penumpang, dari apa? Dari penyelenggara kapal ini, Semut Mutiara ini, itu sebelum melaksanakan kegiatan itu telah berkoordinasi dengan kami. Koordinasinya awal itu mereka sudah melakukan manual. Jadi ada sebelumnya itu pelayanan manual selama 3 bulan. Kenapa pelayanan manual ini ada? Karena pengaturan tadi sudah dilakukan oleh pihak ABK dan orang perorangan di sana, di dermaga sana. Akhirnya mereka buatlah layanan manual. di terminal, orang datang titip barang, diregistrasi, kemudian ditimbang jalan selama 3 bulan. Setelah dari 3 bulan tadi ini, mereka bilang ini itu kurang bagus nih, karena tidak bisa dimonitor, tidak bisa dimonitor oleh kami, oleh mereka, oleh ABK tidak bisa, karena ada 3 hal yang harus diperiksa ini, dilihat. Yang pertama KSOP boleh melihat itu dari monitoringnya, kemudian ABK melihat monitoring itu juga, karena terkait dengan berapa sebenarnya muatan yang diangkut.
1: Transparansi.
2: Kemudian si Mutiara sebagai penyelenggara tiket barang timbang tadi, dia juga melihat berapa sebenarnya totalitas barang yang lewat. Nah seperti itu. Kemudian apa lagi? Jadi terkait dengan sosialisasi itu, kemudian di Januari, Desember itu mereka sudah melaksanakan sosialisasi itu dengan free. Itu kami dapat informasi dari mereka. Dengan free selama 6 bulan kalau nggak salah, 3 bulan kalau nggak salah, 6 bulan. Free. Jadi layanan itu tetap ditimbang, dibukan boarding gratis. Ditimbang boarding gratis. Artinya ini memberikan apa ya, input kepada masyarakat nih.
0: Sosialisasi sebenarnya sudah berjalan dengan percobaan yang 3 bulan percobaan. Itu Pak,
2: itu bagian dari sosialisasi. Acara bilang minta videonya. Terus yang kedua, tolong disosialisasikan dalam bentuk baliho, barcode. Baliho yang ada barcode-nya. Karena saat ini kan masyarakat itu minimal sudah punya Android.
0: Iya.
2: Jadi tidak perlu harus dokumen kertas yang ditempel, tetapi masyarakat bisa mendapatkan dengan hanya scan barcode. Dan ini sudah dilaksanakan oleh penyelenggara angkutan ini, perusahaan Mutiara ini, menempel baliho itu di beberapa titik di terminal. Dan kalau kami juga kemarin baru ngecek, jadi diperintahkan oleh pakai SOP, coba cek apakah memang sosialisasi sudah jalan atau belum. Karena kami sama sekali belum pernah scan barcode di sana. Lalu kami cek ke terminal penumpang Mangga 2, ternyata di sana itu sudah ditempel 4 bulan lalu kalau nggak salah. Ditempel di terminal, ada barcode-nya. Kami mencoba untuk membarcode itu. Ternyata dalam barcode itu ada beberapa dokumen yang menjadi informasi kepada masyarakat. Salah satunya tadi SK yang disampaikan oleh Ombudsman. Ya, tapi apakah tadi layanan tadi ini menjadi legalitas apa tidak? Kalau kami kan dia sebagai penyelenggara angkutan laut, mungkin aja ini membolehkan. Tetapi untuk menilai itu kan kami perlu dari pihak lain, seperti Ombudsman melakukan penilaian terhadap itu. Apakah SK yang diberikan ini sebagai penyelenggara angkutan ini bisa atau tidak? Sebagai contoh ya, sebagai contoh. Kalau kita lihat di SK tarif nih Pak. SK tarif itu kalau yang ekonomi itu diatur oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tapi SK VVIP, penumpang VVIP di kamar atau kapal-kapal cepat itu enggak diatur Pak. Siapa yang mengaturnya? Yang mengaturnya adalah perusahaan, direktur dari perusahaan tersebut. Dia yang mengatur. Karena pemerintah tidak ada pada ranah VVIP, hanya ranah ekonomi.
0: Ekonomi, iya.
2: Kira-kira begitu.
0: Dan itu berlaku juga kapal Pelni dan kapal-kapal penumpang ya, antar provinsi
2: karena
0: lainnya.
2: Karena banyak pertanyaan juga, kenapa angkutan laut ini ketika naik kamar
0: bayar lagi setelah beli tiket ekonomi.
2: Siapa yang ngatur ini barang? Siapa yang ngatur ini
0: itu
2: barang?
0: Itu menjadi kebijakan perusahaan kapal tersebut.
2: Iya, seperti itu.
0: Baik, baik. Pak Planning, karena kita sudah di ujung acara juga, kami ingin menanyakan seperti ini, mekanisme pengaduan resmi di Pelabuhan Mangga 2, apabila penumpang merasa keberatan, mereka harus mengadu ke mana? Apakah ada petugas yang siap di lapangan untuk mendengar aduan terkait dengan persoalan yang terjadi di pelabuhan itu sendiri?
2: Saya pikir KSOP kelas 2 Ternate beruang untuk itu Pak, ruang pengaduan. Silakan saja KSOP Ternate. Kemudian kami kemarin sesuai dengan arahan pakai SOP, kita mengecek kembali apakah memang di pelabuhan, di penyelenggara angkutan ini, angkutan laut ini, ada memberikan customer service apa tidak. Kami sudah menyarankan ke mereka untuk memberikan layanan itu. Meskipun di dalam digitalisasi juga ada pengaduannya. Ada di angkutan lautnya itu ada di portal digitalnya itu ada juga. Tapi kami sesuai arahan pakai SOP menyampaikan kepada penyelenggara angkutan laut ini dalam hal pelayaran Semut Mutiara ini, memberikan ruang customer service kepada masyarakat untuk memberikan pengaduan dan tanya langsung, dan mereka punya hak memberikan jawaban langsung kepada penumpang atau pelaku jasa.
0: Baik, pertanyaan terakhir untuk kedua narasumber, mungkin saya yang pertama ke Ombudsman Maluku Utara dulu Pak Iradat. Kalau harus menghasilkan satu kesepakatan dari dialog hari ini, apa yang kira-kira paling mendesak dilakukan agar persoalan penimbangan barang ini tidak terus menjadi polemik?
1: Iya, kalau sederhananya seperti ini, supaya ini clear, kita bahas tentang dasar hukumnya. Setelah itu kalau masalah teknis, saya sangat percaya dengan